kilogram ikan. Namun sejak kebelakangan ini, hasil tangkapan amat berkurangan. Ujar mereka, ikan sukar untuk membiak dalam keadaan tersebut. Malah pukat yang ditahan tidak berhasil. Ekoran ikan berada di celahan kayu di dasar tasik. Empangan Muda menjadi lokasi para nelayan darat sekitar Belantik, Kota Aur dan Gubir mencari rezeki menangkap ikan sebagai punca pendapatan mereka. Selain menjadi kawasan tadahan air, Empangan Muda juga menjadi tumpuan pelancong. Kajian analisis keberkesanan program latihan khidmat negara PLKN 3.0 Siri 2 2026 menunjukkan bahawa program itu memberikan impak positif terhadap pembangunan pelatih serta skor purata meningkat daripada 74.35% sebelum latihan kepada 87.44% selepas latihan. Ketua Pengarah Jabatan Latihan Khidmat Negara JLKN Major General Datuk Marzuki Mukhtar berkata, dapatan itu ialah hasil kajian yang dijalankan jabatan berkenaan dengan kerjasama 3 universiti awam dengan kesemua 6 indikator utama menunjukkan peningkatan selepas pelatih menamatkan latihan. Beliau berkata indikator kajian itu meliputi patriotisme dan kesetiaan, perpaduan dan toleransi, disiplin dan transformasi diri, ketahanan mental dan kesiapsiagaan, kompetensi ketenteraan serta kesukarelawan. Sementara itu, menurutnya PLKN 3.0 bukan sekadar memberikan pendedahan kepada latihan ketenteraan asas, malah turut berperanan dalam membentuk pelatih yang lebih berdisiplin, berdaya tahan, kompeten, patriotik serta mempunyai semangat perpaduan dan kesukarelawan. Golongan berusia 31 hingga 59 tahun mencatatkan jumlah tertinggi dalam statistik penyalahgunaan dadah di negara ini apabila sebanyak 92,590 orang atau 71.1% direkodkan terlibat dalam tempoh Januari hingga Jun lepas. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Datuk Ruslin Jusuh berkata, kumpulan berusia 15 hingga 30 tahun pula mencatatkan 34,471 orang atau 26.5% dalam tempoh sama, manakala golongan berusia 60 tahun ke atas merekodkan 3,229 orang atau 2.5%. Statistik itu menunjukkan penyalahgunaan dadah masih melibatkan pelbagai peringkat umur termasuk individu berusia hingga 63 tahun. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

0: 105.7 seluruh Langkawi.
1: Kepribadian Nabi Muhammad SAW adalah siddiq, berkata benar, amanah, dipercayai, tablik, menyampaikan dan fatonah, bijaksana. Empat sifat kepribadian Rasulullah SAW menjadi cerminan akhlak mulia yang wajar kita hayati dan amalkan. Sempena Maulidur Rasul SAW, marilah kita bukan hanya memperingati kelahiran baginda, tetapi menghidupkan sunnah dan menzahirkan akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian. Salam Maulidur Rasul daripada kami, Kedah FM, Madani dihayati, Ummah diberkati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengambil 8.16 minit pagi. Selamat pagi. Salam Maulid Rasul 1448 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, Ummah diberkati. Itu tema sambutan Maulid Rasul 1448 Hijriah tahun 2026. Dan juga alhamdulillah pagi ni masih lagi kita diberi kesempatan untuk bersama-sama memperingati satu tarikh yang sangat istimewa buat umat Islam. Dan juga bersamaan dengan 25 Ogos tahun ini 2026 jatuh pada 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Macam itulah kan kita sambut tiap-tiap tahun 12 Rabiul Awal, iaitu sambutan Maulidur Rasul. Dan kepada anda semua, hari ini kita menangkan kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk yang mendengarkan bahas saat ini, Maulidur Rasul ni bukan sekadar perarakan macam semalam Ibas kongsi kemarin Ibas kongsi dengan anda semua mengenai dengan perarakan perbarisan perarakan lah Maulidur Rasul ni kan. Tapi Maulidur Rasul ni kata apa, yang paling penting ialah kita ikut bagaimana akhlak Rasulullah SAW, bawa balik ke rumah. Adakah kita bawa balik akhlak Nabi Muhammad SAW ke rumah, ke tempat kerja pun? Adakah kita amalkan sunnah-sunnah baginda di sekolah ataupun dalam kehidupan seharian kita? Tadi dalam sentuhan duha pun Ustaz Datuk Kazim Ilyas pun dah tekankan kat kita. Cuba kita tengok rupa kita, kita tengok badan kita, kuku kan, makna kata dekat dengan kita ni. Kita tengok adakah kita mengikut sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kan, simple je. Bila kita tengok diri kita tu, kalau tengok orang ni jauh sikit kan, macam banyak tengok siapa seorang-seorang lah ni kan. Kita tengok diri sendiri, adakah ikut sunnah Rasulullah SAW? Begitu. Okey, dan juga Bas nak kongsilah dengan anda semua kan, siapa-siapa nak hantarkan kiriman ucapan sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah, boleh di semua platform media sosial Kedai FM. InsyaAllah Bas akan bacakan hingga detik kan 10 pagi nanti. Bas apa ni, bagi extra. Kalau tidak pukul 9 pagi kan, ni pukul 10 pagi. Okey, hantarkan ucapan juga live di Rumah Hitam, Rumah Biru. Dah pun live, dah pun. Okey, salam Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Ummah diberkati. Kedai FM Seharmoni. Ya.

0: ikuti kami Kedah FM di seluruh Langkawi 105.7.
1: Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga lidah, tidak pernah menyakiti hati orang lain dengan kata-kata kasar. Bahkan dalam berdakwah, baginda menasihati dengan kata-kata hikmah dan lemah lembut. Jom kita contohi akhlak baginda Nabi. Berselawat tanda cinta, mengenang Rasul sepanjang masa. Ayo semarakkan Maulidur Rasul bersama kami di Kedah FM.
2: Membaca basmalah sebelum kita menjamah makanan. Ini kerana disebutkan di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kata Sayyidina Rasul, "Idza akala ahadukum ta'ama," jika salah seorang di kalangan kalian memakan makanan, "falyaqul bismillah," maka katakan basmalah, bismillahirrahmanirrahim atau bismillah yang ringkasnya. "Fa inna siya fi awwalihi," dan kalau kamu terlupa pada permulaan makanmu tersebut, "falyaqul bismillahi fi awwalihi wa akhirihi," atau baca bismillah awwalahu wa akhirah. Maka agama Allah Subhanahu wa taala Islam mengajar kita untuk kita memulakan terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Kenapa? Karena ini memberikan perhatian kepada kita bahawa setiap perkara yang dilakukan oleh seorang Muslim tadi, dia tidak akan kosong daripada keterkaitannya dengan Allah.
3: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nasrul bin Abdul Nasir. Yeah.
4: Ya, aktif 6 10 hashtag rancak berbisa. Terima kasih untuk anda semua yang memilih, terus memilih dan setia memilih Kedah FM sebagai penemain hari-hari anda. Ada juga yang tengah kelebek pokok bunga kan, tapi layan Kedah FM tak apalah macam mana pun. Lepas tu ada juga yang kerja tapi masih lagi layan Kedah FM, layan juga dekat rumah hitam, rumah biru dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak eh. Kita ada Kak Ila, lepas tu Afiza Ahmad, Kak Ida Mayuti, Mak Bon, Khairul Nisa, yang pasti ingat. Lepas tu Cik Hasli, lagi siapa lagi tak sebut pun nama kami. Abang Nal single, duduk di Selangor tapi orang Kedah kan. Sebutlah apa ni, Cik Wahib. Nah, lagi siapa nak sebut nama lagi. Salam Maulidur Rasul untuk anda semua pendengar setia Kedah FM. Saya bahkan menyantuni pula di rumah hijau dan juga rumah biru sekali eh. Okey, dan juga untuk anda semua sempena dengan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kan. Apa kata kita boleh mula dengan selawat tu sudah tentu. Bukan hari ini je nak selawat bagaikan. Tapi hari-hari lain pun kita kena selawat. Tapi hari ini kita kena memperbanyakkan selawat. Okey, dan juga kita mulakan dengan jaga percakapan mungkin. Sebelum ni cakap kasar kan. Tiba-tiba hari ni rasa macam dengan nak berubah lah, nak cakap lembut. Nak ikut sunnah Nabi Muhammad SAW kan. Bagi salam, jumpa orang apa semua, cakap dengan lemah lembut. Tak usah duk hak sangat kan. Tak usah duk rempang sangat. Kita boleh rempang apa semua tu, tapi dia kena ada time dia, ada masa dia tau. Ni dah pakai main hawin je kan. Tak boleh lah macam tu. Okay, kita cuba ikut sunnah Rasulullah ni dengan cara bercakap. Lepas tu menghormati ibu bapa, menjaga hubungan sesama manusia kan. Orang di sekeliling kita ni, kita jaga hubungan dengan mereka. Bila kehadiran kita tu menyenangkan hati semua orang, makna kata kita tu okay. Kalau kehadiran kita ni menyusahkan hati semua orang, mai dah tu. Kita tu macam mana? Kita kena ubah diri kita, okay? Lepas tu pula kita kena bercakap benar, membantu orang yang memerlukan. Cikgu Bah bagi nasihat dah. Bah bukan Zaza kan. Saja-saja nak kongsi kan. Lepas tu mengamalkan sunnah yang kita tahu. Dan yang paling penting, cuba memperbaiki akhlak setiap hari. Dan nak tahu sunnah-sunnah, hampa kena dengar Jom Ikut Sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari. Kat situ pun macam-macam sunnah kami kongsi dengan anda semua kan. Tak tahulah kalau tak mau ikut lagi. Okey, Cik Muhammad. Salam Maulidur Rasul. Ya. Kan, tak mau buat yang baik-baik je. Yang tak baik jangan ikut tau. Lepas tu pula kita ada Azhar ni pun, dia call sungguhlah Azhar merebuk ni. Amboi. Kan orang duduk live ni dia call. Azhar merebuk. Terima kasih banyak-banyak Azhar merebuk melawak je nah. Lepas tu ke Asia Kampung Gabus Pulai Baling. pun sama juga bersama-sama dengan kami. Salam Maulidi Rasul katanya kan. Lagi-lagi siapa dia lagi? Dia apa ni? Dia assign. Salam dari kejauhan Bintulu Sarawak pagi ni. Dia kata DJ apa pun tak apalah. Nak dengar kedai FM di mana jua anda berada. Terima kasih banyak-banyak. Okey, Cik Janggui pun sama. Salam Maulidi Rasul dia kata. Jom selawat ramai-ramai. Jom kita selawat ramai-ramai. Okey. Sat lagi kita apa ni akan sambung balik apa ni topik kita hari ni. Salam Maulidi Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Kedai FM Ceremony.

Firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran yang bermaksud, dan tidaklah kami memutus engkau wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat.

Ya, 8.40 minit pagi. Selamat pagi untuk anda semua yang bersarapan. Selamat bersarapan. Mulakan dengan bismillah. Akhiri dengan alhamdulillah. Itu pun salah satu sunnah Rasulullah SAW kan. Apalah salahnya jika kita praktikkan dalam kehidupan seharian kita. Oh, kan. Senang je pun. Nak makan bismillah. Baca doa makan. Lepas makan baca doa lepas makan. Bukan payah pun kan. Makan tu lagi payah. Saat-saat nak kena kelebek tulang. Kadang-kadang tu terlekat. Makan nasi pun lekat. Lekat makan nasi pun sebab lapar sangat. Pernah jadi tak macam tu kan? Minum air pun sedap. Kadang-kadang naik kat hidung. Susah sungguh kan? Lepas tu pula hari tu bas makan rambutan. Bas makan rambutan, dia masuk saluran hidung. Bayangkan macam tu. Ya Allah Tuhan ku, rasa macam dengan... pedihnya dia pergi salah saluran. Lepas tu kan nak buat macam mana? Anda buat macam mana kalau macam tu? Macam itulah juga bas buat. Lala keluar juga. Tu katanya kita ni gelojoh. Tak ikut sunnah Rasulullah SAW. Makan tu slow-slow. Gamak sedapnya rambutan. Abang ambil polis pagi kan. Sampai makan sangat-sangat salah saluran dah pergi dah. Aduh, bas kan. Okay, ni di rumah biru ni. Kita ada Kak Anaman. Assalamualaikum Rasul buat semua dan selamat hari lahir buat anak menakan dia Muhammad Herman bin Ramlan, moga berjaya dunia dan juga akhirat kan. Lepas tu pula di rumah apa ni, di rumah hijau ni, selamat beraraklah untuk yang nak belarak hari ni sempena dengan Maulidur Rasul di Padang Terap katanya. Ada juga peraraan Maulidur Rasul di Padang Terap Pertubuhan Warga Emas bersama NGO katanya hari Sabtu nanti akan buat peraraan tu. Alhamdulillah, kami doakan semoga dipermudahkan. Dari Kak Sarah Ibrahim, Kuala Nerang, Kampung Tanjung. Kak Habsa, selamat bercuti. Salam Maulidur Rasul, perbanyakkan selawat. Terima kasih banyak-banyak. Faizal, tangga rumah saya dia buat lari. Kena lompat nak turun. Pi mana buat pelari tangga? Tu bukan sunnah Rasulullah tu. Duk curi, buat pelari tangga orang. Dah lah rumah dia ada tangga tu nak turun. Macam nak turun? Patah kaki kan? Aduh, siang Kak Faizal. Cinta Orkid, salam Madu Rasul. Mak Boy dan Mak Yuti, Cikgu Noh. Lagi siapa lagi boleh hantarkan di rumah hitam kan. Banyak sebenarnya, bas kena scroll. Nanti bas buka dekat PC ni. Rumah hitam dekat situ kan. Bolehlah baca kesemuanya yang kirimkan ucapan-ucapan dekat bas ni. Sekejap lagi tak sebut nama, marah pula kan. Tu yang bas risau. Kalau marah tu bas risau. Bas ni kalau orang marah bas cukup risau. Kalau orang tu tak marah macam okey. Bila dia macam senyap, marah ke apa dia? Apa masalah dia? Saya buat salah ke? Kan kita pula jangan risau. Lepas tu Rohaizat. Berayak ayak mata jugalah. Siapa berayak ni? Terkenang kisah Nabi Muhammad SAW. Zai Ismail, jerebu juga. Hujan renyai-renyai saat tadi. Ni dah tak ada dah. Lepas tu Din Isa 673, lunar jerebu katanya. Redup sahaja. Dan FM tak ada, DJ sunyi pula noh. Itulah kalau ada kita tak hargai kan. Asyik kelai je, kata je kan. Bila tak ada tu mulalah. Macam tu lah kehidupan, macam tu. Lepas tu Nizan, selamat menyambut hari Maulidur Rasul Ayanda Putra. Dia kata hari ni nak ajak keluarga pi mana, tak tahu ni. Cuti-cuti ni kan. Cik Halim Nur Kupang, Z0971. Lepas tu pula kita ada Khairun Nisa, Rohaizat. Okey, salam daripada Alok Stark semualah. Nanti Bas akan bacakan lagi kiriman-kiriman anda. Okey, jom kita layan Sat Iqmal, Keagungan Cintamu. Di aktif 610 #, Ancak Berbisa.

0: keindahan pribadi Nabi Muhammad SAW ialah sabarnya yang luar biasa. Ketika dihina, baginda mendoakan hidayah buat si pelaku. Hati baginda penuh kasih bukan kebencian. Selawat dan salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sentiasa berada dalam rahmat dan kasih baginda.
1: Aktif 610 #RancakBerbisa.
2: Ya, Aktif 610 #RancakBerbisa. Terima kasih yang menyantuni bas di rumah hitam, rumah biru dan sebagainya. Rumah hijau pun ada juga ni. Daripada Siti MS, Kak Siti Paya Pahlawan, Salam Maidu Rasul. Buat semua pecinta Radio Kedai FM, cuaca redup pagi ni katanya. Lepas tu pula Dr. dari DJ Sajam Misai. Salam Maidu Rasul, selamat maju jaya terbaik Kedai FM. Lepas tu selamat juga, assalamualaikum juga. Dia kata selamat bercuti, salam Maidu Rasul Kak Ida. Nak ucapkan selamat hari lahir buat mak Kak Ida, Robayah binti Samsudin yang berada di Kebun 500 pada hari ini 25/8. Semoga mak diberi kesihatan dan bahagia dengan abah, anak-anak, cucu, anak menantu, cucu, cicit. Kak Ida daripada Tanjung Bendahara. Okey. Mamat Zulani Alok Merah. Lama tak masuk Mamat Zulani Alok Merah ni, sihat ke? Selamat pagi Selasa. Salam Adi Rasul. Salam dan selawat ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Terima kasih juga Cuat Faizal. Salam Adi Rasul. Katanya hari ni katanya pusat servis kereta kat Kepala Batas Alok Ustaz ni beroperasi seperti biasa. Nah, Cuat Faizal, kalau siapa-siapa nak servis kereta ke, tukar minyak enjin, minyak hitam, boleh mai dekat kedai dia. Zul KPO pun bersama-sama dengan kita juga. Lagi siapa lagi? Semualah ramai-ramai bersama dengan bas hari ini kan. Terima kasih banyak. Okey, kita sambunglah nanti sampailah pukul 10 pagi nanti. Okey, terus bersama dengan bas. Kita nak ke utama 9 pagi. Assalamualaikum. Jumpa selepas ini. Kedai FM.

0: Sambutan Maulidur Rasul perlu menjadi wadah memperkukuh kecintaan umat Islam terhadap Nabi Muhammad SAW dengan meneladani sirah, akhlak dan sunnah baginda dalam kehidupan seharian. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan penghayatan itu penting bagi memperteguh ukhuwah serta mendorong umat Islam menjadi masyarakat yang membawa rahmat dan kebaikan. Sementara itu, Datuk Seri Fadilah Yusof menyeru umat Islam agar mengutamakan rahmah, hikmah dan persaudaraan dalam menangani perbezaan selaras tema tahun ini, Madani Dihayati, Ummah Diperkati. Dalam pada itu, menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, kecintaan kepada Rasulullah SAW perlu diterjemahkan melalui akhlak baik, tutur kata lembut serta sikap saling memaafkan dan prihatin. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan pula berkata, budaya ilmu perlu diperkasa menerusi pembacaan sirah dan hadis bagi membantu umat Islam memahami serta meneladani kehidupan baginda. Perkembangan pesat kecerdasan buatan AI memerlukan kerangka perlindungan yang jelas. Ia bagi memastikan kemajuan teknologi tidak menjejaskan hak, kreativiti dan mata pencarian penggiat seni. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu antara isu yang dibangkitkan Gabungan Persatuan Perfilman Malaysia. Selain AI, isu hak milik intelek karya yang menggunakan dana awam, rumah mampu milik untuk penggiat seni serta peruntukan pembangunan dan latihan turut dibangkitkan. Katanya semua pandangan akan diperhalus bagi memperkasa industri perfilman. Dalam perkembangan berkaitan, industri perfilman negara perlu bergerak lebih berani, kreatif dan terbuka seiring perkembangan teknologi seperti AI, animasi dan kandungan digital tanpa mengabaikan budaya, nilai serta akhlak masyarakat. Menurut Perdana Menteri Kemajuan Teknologi dan Jati Diri Budaya, perlu digembleng bagi membina industri kreatif yang lebih kukuh, kompetitif dan bertaraf antarabangsa.
1: Supaya sikap kita itu harus juga lebih lunak, lebih terbuka. Tidak terbuka sehingga luntur budaya dan akhlak dan nilai. Tapi tidak terlalu mengongkong. Bayangkan film mau dikembangkan sebagai suatu industri yang lebih kompetitif dan menarik khalayak, tetapi terlalu banyak sekatan dan kongkongan. Tidak mungkin berkembang.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Menara Finas di Damansara semalam. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan Menara Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, sebagai nadi baharu industri perfilman negara dengan kemudahan bertaraf dunia bagi menyokong ekosistem kreatif yang lebih moden dan berdaya saing. Kemudahan itu merangkumi studio pentas bunyi, pawagam digital dan muzium filem serta pusat penyimpanan lebih 81,000 bahan arkib audio visual negara. Beliau berkata, kebajikan tenaga kerja turut diberi keutamaan termasuk menangani isu kelewatan pembayaran gaji selepas sesuatu produksi.

Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan rancangan menaikkan tarif terhadap pelbagai barangan import dari Kanada kepada 50% mulai 1 Januari tahun depan. Trump berkata tarif itu membabitkan kereta, truk, alat ganti automotif serta keluli. Susulan itu, Kanada berikrar mengenakan tarif timbal balik. Perdana Menterinya Mark Carney berkata langkah itu akan berkuat kuasa 8 September. Presiden Perancis Emmanuel Macron sedang menggubal undang-undang bagi melarang penggunaan telefon bimbit di sekolah menengah. Macron berkata langkah itu bertujuan melindungi kanak-kanak daripada kesan penggunaan skrin secara berlebihan. Menurut beliau, tanpa telefon di sekolah bermakna mengembalikan ketenangan dalam pembelajaran. Larangan itu dijangka berkuat kuasa seawal sesi persekolahan baharu. Dua anggota pasukan pengaman pertubuhan bangsa bersatu PBB terkorban dalam seram hendak di Jonglei, Sudan Selatan. Misi PBB di Sudan Selatan memaklumkan 7 lagi termasuk 3 anggota pengaman cedera dalam serangan oleh individu bersenjata tidak dikenali. Ketuanya Anita Kiki Gubeho mengecam serangan itu sebagai tidak boleh diterima. Manakala PBB memberi amaran insiden berkenaan boleh dikategorikan sebagai jenayah perang. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Chelsea memulakan era Xabi Alonso dengan kemenangan 3-2 ke atas Fulham awal pagi tadi. João Pedro membuka jaringan selepas hanya 31 saat sebelum Morgan Rogers dan Cole Palmer turut mencetak gol. Fulham membalas menerusi Josh King dan Gonzalo Garcia, namun Chelsea berjaya mempertahankan kelebihan untuk mengutip 3 mata. Dalam Serie A Itali, Daniel Malen muncul wira hat-trick ketika AS Roma membelasah Fiorentina 4-0 untuk merajui carta Liga. Penyerang Belanda itu menjaringkan 3 gol semuanya hasil umpanan Paulo Dybala. Nicolo Pisili melengkapkan kemenangan Roma yang menyaksikan pasukan itu mengatasi juara bertahan Inter Milan di tangga teratas. Beralih ke sukan berbasikal, peringkat ketiga perlombaan Vuelta Espanya dibatalkan susulan ribut hujan batu yang membahayakan keselamatan pelumba. Semua pelumba termasuk pendahulu kasuruhan Tadej Pogacar terpaksa berlindung di sebuah hotel ketika cuaca buruk melanda laluan di Pyrenees. Bagaimanapun, penganjur memutuskan perlombaan dihentikan selepas hujan lebat dan hujan batu melanda kira-kira 25 km sebelum penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kecintaan kepada Rasulullah SAW perlu diterjemah dalam kehidupan. Jangan sorok kes buli, segera lapor, elak lebih parah. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Nabi Muhammad SAW sentiasa menjaga amanah. Sebelum menjadi Rasul, baginda digelar Al-Amin yang membawa maksud yang dipercayai. Integriti baginda tidak pernah diragui. Akhlak Nabi, panduan hidup sejati. Salam Maulidur Rasul daripada kami di Kedah FM.
1: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
2: Banyak khasiatnya. Antaranya pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
1: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
2: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
1: Pilihan saya dari dulu hingga kini, serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku. Yeah.
3: Yeah. Ini masanya aktif 6-10.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9.15 minit pagi. Jam terakhir Bas temani anda di aktif 6.10 hashtag Rancak Berbisa. Salam Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi untuk anda semua pendengar setia Kedah FM. Sama-samalah kita hayati perjuangan susah payah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga anda boleh tonton di TV1 sengah ini sedang berlangsung secara langsung sambutan Maulidur Rasul peringkat kemasaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Kalau kita tengok sekarang ni sedang berlangsung bingkisan yang disediakan oleh JAKIM, kan kita boleh hayati dekat situ lah, boleh tengok dan sebagainya, kan anda boleh tengok di TV1. Okey, dan juga sedikitlah abang nak kongsi mengenai dengan keadaan jerebu sekarang ni mengikut IPU yang dikeluarkan oleh APIMS, iaitu di Alostar 90. Masih lagi hijau. Dan juga di Sungai Petani 152. Yang tu yang diupdate terkini, dikemas kini pada pukul 9 pagi tadi. Okey, untuk anda semua, tadi sempat jugalah bas keluar daripada konti ni untuk tinjau keadaan di luar sana tu. Masih lagi berjerubu, dan juga pakailah pelitup muka. Akan amalkan orang kata apa ni, amalan-amalan semasa jerebu ni. Kalau tak ada apa-apa aktiviti, duduklah dalam rumah. Nak keluar ada urusan yang penting, kita pakai pelitup muka. Minum air kosong banyak-banyak, kan? Macam itulah. Dan anda kena tunggulah daripada kami. Kami akan update dari semasa ke semasa. Bahagian berita awal semasa akan update lah kata apa ni, berita-berita dari semasa ke semasa untuk anda semua berkaitan dengan jerebu. Okey, jom sama-sama kita hayati, sama-sama kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga kalau kita tengok sambutan Maulidur Rasul di Malaysia ni sering dikaitkan dengan aktiviti seperti selawat, ceramah, perarakan juga program penghayatan sirah. Macam kita tengok sekarang ni, JAKIM turut menjelaskan bahawa alunan selawat dan juga perarakan bertujuan membudayakan selawat serta mendorong umat menghayati perjuangan dan juga sunnah Rasulullah SAW, kan? Cinta kepada Rasulullah ni bukan hanya pada bibir yang menyebut nama baginda, tetapi pada hati yang rindu kepada ajarannya dan kehidupan yang berusaha mencontohi dan juga berusaha mencontohi akhlaknya. Okey, bab kata Adik Firdaus daripada Al-Ustaz ni, bagi saya dia kata Maulidur Rasul ni mengingatkan bahawa akhlak sangat penting. Kalau kita nak jadi umat Nabi Muhammad, kita kena cuba bercakap baik dan juga hormati orang lain. Kalau Aisyah daripada Kubang Pasu Jitra ni, bila sebut Rasulullah SAW katanya, saya teringat sifat penyayang baginda. Jadi kita pun kena belajar sayang keluarga, jiran dan orang sekeliling. Kan, tapi itulah, kita ni kalau dengan jiran tu kadang-kadang tak kenal pun jiran kita, kan. Tapi mula hari ni, kita bermula hari ni, kita ubah ikut sunnah Rasulullah SAW. Okey, Hafiz daripada Kuala Nerang, Maulidur Rasul bukan sahaja sari, semangat dan pengajaran daripada sirah Nabi Muhammad SAW bawa kita sepanjang tahun. Betul lah tu, kan. Okey, dan saya bahagian baca lagi kiriman-kiriman anda, dan juga kita menunggu nanti jugalah ucapan daripada Perdana Menteri sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat kemasaan tahun 1448 Hijrah. Jom kita selawat sama-sama ke DFM.

Kepribadian Nabi Muhammad SAW adalah siddiq, berkata benar, amanah, dipercayai, tabligh, menyampaikan, dan fatonah, bijaksana. Empat sifat kepribadian Rasulullah SAW menjadi cerminan akhlak mulia yang wajar kita hayati dan amalkan. Sempena Maulidur Rasul SAW, marilah kita bukan hanya memperingati kelahiran baginda, tetapi menghidupkan sunnah dan menzahirkan akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian. Salam Maulidur Rasul daripada kami, Kedah FM. Madani dihayati, Ummah diberkati.

0: Aktif 60 hashtag Rancak Berbisa.
1: Aktif 60 hashtag Rancak Berbisa. 9.31 minit pagi. Selamat pagi untuk anda semua. Terima kasih kerana masih lagi memilih Agenda FM sebagai peneman hari cuti anda di Salam Maulidur Rasul 1448 Hijrah. Dan juga untuk anda semua kan, cubalah kita bayangkan satu perkara. Abah nak ajak semua bayangkan satu perkara. Kalau hari ini Rasulullah SAW berada di hadapan kita, apa yang kita nak cakap? Adakah kita cakap saya sayang Rasulullah SAW? Baginda mungkin dia tak bertanya berapa banyak kita bercakap tentang cinta tu kan. Sebaliknya, kehidupan kita ni sendiri menjadi cermin kepada cinta tersebut. Dan juga tadi sempat juga bahas tengok TV1, iaitu saya langsung sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan ni. Katanya kita kan tak hidup zaman baginda Nabi Muhammad SAW kan. Kita tak tahu kalau kita rindu ni. Kalau kita tengok orang yang jumpa, yang kita selalu, yang pernah kita jumpa, kita tahulah nak rindu dia tu kan. Nak rindu seseorang tu. Tapi kalau Rasulullah SAW ni, kita tak pernah tengok macam mana kita nak rindu baginda ni. Tapi bila Rasulullah SAW tanya kepada Umar Al-Khattab, macam mana nak rindu kepada aku? Dia tanya, baginda Rasulullah tanya Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab kata, rindu dan juga sayang Rasulullah ni macam sayang anak-anak kita. Weh, sayang anak-anak kita memang sayang sungguh kan. Apa jadi ke anak kita? Kita pergi dulu. Orang nak marah, anak kita tak boleh, kita marah tak apa. Sayang sungguh, anak kita pergi mana pun, telefon sebagainya kan. Tu, sayang kita kepada anak. Tapi Rasulullah kata, bukan macam tu. Lepas tu sayang macam mak ayah. Umar Al-Khattab kata, dok lagi Rasulullah kata. Bukan sayang yang macam tu kat aku, dia kata. Tapi kena sayang dekat Nabi Muhammad, dekat aku ni, lebih pada hang sayang dekat siapa-siapa kat dunia ni. Sampai terkatuk kan. Umar Al-Khattab kata, macam tu lah kan situasinya. Dan juga kepada kita umat Nabi Muhammad SAW ni, kita bertuah sebab mereka tokoh-tokoh terdahulu kan. Orang kata apa ni, sahabat-sahabat baginda ni pernah jumpa, pernah duduk dengan baginda, tapi kita tak pernah. Tapi Nabi Muhammad SAW ni sangat rindukan kita. Macam mana tu kan. Dan juga kita yang hidup di zaman, akhir zaman ni, maknanya kata kita ni sendiri yang menjadi cermin kepada cinta tersebut. Macam mana kita nak buat? Kita kena praktikkan lah. Adakah kita menjaga ibu kita? Adakah kita menghormati ayah kita? Adakah kita menjaga amanah? Adakah kita ni bercakap benar? Kita ni suka bantu orang ke tak? Kan? Adakah kita suka menyakiti hati orang? Inilah ruang untuk kita bermuhasabah hari ini kan. Selawat yang indah ni bukan hanya bergema di bibir, tapi apabila akhlak yang mulia turut bergema dalam kehidupan. Sama-samalah kita renungkan sebelum kita nak ikuti ucapan daripada Yang Berhormat Perdana Menteri sebelum sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi. Kedah faham?

0: Ingat tak rukun iman ada berapa perkara?
1: 6 perkara.
2: Perkara yang ketiga, percaya kepada
1: Rasul.
3: Adik-adik ingat tak nama-nama Rasul?

0: wasallam.
1: Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga lidah, tidak pernah menyakiti hati orang lain dengan kata-kata kasar. Bahkan dalam berdakwah, baginda menasihati dengan kata-kata hikmah dan lemah lembut. Jom kita contohi akhlak baginda Nabi. Berselawat tanda cinta mengenang Rasul sepanjang masa. Ayo semarakkan Maulidur Rasul bersama kami di Kedah FM.
2: Aktif 610 #RancakBerbisa.
3: Ya, Aktif 610 #RancakBerbisa. Sudah sampai ke penghujungnya tugasan BAS untuk temani anda. Dan juga kepada anda semua, terima kasih kerana masih lagi memilih Kedah FM sebagai peneman hari cuti anda, sebagai peneman Maulidur Rasul anda untuk hari ini. Alhamdulillah. Okey, akhir kata daripada BAS, jangan hanya kita kenang insan yang membawa cahaya, tetapi berjalanlah di atas jalan yang pernah diterangi oleh cahaya itu. Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijriah 2026 Masihi. Semoga cinta kepada Rasulullah SAW terus hidup dalam hati kita, keluarga kita dan juga masyarakat kita. Dan juga BAS undur diri dahulu. Salam Maulidur Rasul 1448 Hijrah. Kita jumpa lagi selepas ini. Siti Z akan bersama-sama dengan anda. Dan terima kasih Faridah dan juga Cik Husin memberikan siaran yang terbaik untuk kami hari ini. Alhamdulillah. Dan juga sama-sama kita menunggu nanti ucapan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sempena dengan sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sama-sama kita ikuti ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri sempena dengan sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 1448 Hijrah langsung dari Nasional FM.
1: Yang Ketua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul, Menteri Dr. Zulkifli, Timbalan Menteri, Ketua Susah Negara, Ketua Pengarah Jakim, rakan-rakan menteri dan rakan-rakan yang saya muliakan, saya bersama Mufti dan Naib Chancellor UPM yang membantu menyelenggarakan majlis bersama Jakim, rakan-rakan duta-duta besar negara Islam yang hadir, saudara-saudara dan anak-anak dikasih sekalian.

0: menghayati.
1: Jadi kalau kita bicara soal madani, malah dalam konteks kefahaman Islam gitu, yang cabarannya lah penghayatannya. Bagaimana kita memanainya? Seperti mana bulan kemerdekaan? Bukan sambutannya, bukan sebat pestanya, bukan perarakannya, tapi yang lebih diutamakan ialah apa yang digesa dalam firman Allah SWT, ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Penghayatan, bagaimana kita memanai Islam dan apa yang risalah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Risalah kenabian, risalah rahmat kepada umat manusia. Dr. Zul menyingkap sedikit tentang kenyataan kemajmukan di Malaysia. Cabaran bagi kita ialah menghayati supaya umat Islam itu menjadi contoh terbaik. Bukan saja bagi umat Islam, bagi umat manusia, rakyat Malaysia dan umat manusia keseluruhannya. Kerana cabaran Islam itu bukan hanya untuk mempamerkan, untuk mengherdik, tetapi untuk menarik minat melalui contoh terbaik. Bila kita bicara tentang rahmatan lil alamin, tentunya para ulama, para sarjana lebih mampu mengupas daripada saya, tetapi dari cebisan nukilan pandangan mereka, mereka menyebut bahawa komuniti Muslim yang dibina di peringkat Makkatul Mukarramah sekalipun, yang disebut mungkin Tahap Mekah atau Marhalah Mekah sebelum ke Madinah Munawarah, itu yang dididik dan dilatih untuk menjadi bukan saja masyarakat dalam arti kata umat yang kita faham sekarang, tapi ada sarjana menggunakan istilah ecumenical community. Ecumenical ini maknanya bukan saja masyarakat dalam arti kata dalam teori sosiologi masyarakat, tapi masyarakat yang meneraskan nilai dan akhlak dan prinsip dan idealism. Ini kemudian diulas oleh Abdul Rahman Ibn Khaldun dalam Muqaddimah. Bagaimana masyarakat itu berteras kepada nilai dan punya idealisme. Bukan masyarakat sekarang hidup, sekarang berdiri dalam kenyataan. Itu disebut ada kaitan dengan faham keagamaan, nilai dan akhlak. Ecumenical community. Tapi ditambah juga oleh para sarjana dan ulama tentang maksud community itu mesti yang mendorong, menggesa ke arah kecemerlangan. Striving for excellence kalau ikut istilah sekarang. Tapi dalam rumusan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut yang kita faham sebagai itqan fil amal. Maknanya mesti ada kelainan, keistimewaan, keunikan yang menyebut, yang mendorong umat itu menjadi jilun, generasi yang berteraskan kepada kefahaman Al-Quran, Al-Quraniyun, yang tersendiri, unik, istimewa, farid. Itu Syekh Mufti ya. Jilun Quraniyun Farid, mana generasi Quran yang istimewa, yang tersendiri. Dia bukan ecumenical community atau masyarakat biasa. Dia mesti masyarakat yang ada prinsip dan nilai yang berbeda. Senang dengan ma'ruf, senang dengan kebaikan, senang dengan hormat, senang dengan keadilan. Menolak kemungkaran, menolak kebejatan sosial, menolak keangkuhan, menolak faham perkawaman yang sempit, menolak penindasan, menolak rasuah, penyelewengan. Jadi ada nilai yang diterapkan, bukan saja kepada prinsip kaum. Umat itu ecumenical community dan strivingnya itu itqan fil amal atau striving for excellence. Bagaimana boleh kita hidupkan masyarakat Melayu, masyarakat Islam di Malaysia ini, masyarakat yang boleh dibina atas prinsip yang diterapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi masyarakat yang istimewa, yang farid, yang ecumenical, tetapi ada kelainannya, ada ciri yang exceptional, yang bergerak mendorong

0: ke arah excellence. Ini ujian dan cabaran tak kala kita menyambut hari keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari besar bagi kita. Ya, tapi kita bedakan, bukan pesta, bukan perarakan, bukan sambutan biasa, tetapi mendorong ke arah penghayatan lebih bermakna. Ini yang maksudnya saya sebutkan sebagai ecumenical community par excellence. Mudah-mudahan sambutan ini kita mencernakan suatu semangat yang harus kita tingkatkan. Hidupnya umat di bawah bimbingan Nabi Muhammad SAW, sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkatul Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah atau Yathrib sebelumnya, itu juga ke arah perubahan, transformasi sosial, reform dan islah yang sangat bermakna. Dia tidak mengekalkan tahap yang lama. Kita hidup dalam masyarakat dan dalam proses pengislaman juga berperingkat. Kalau kita baca karya Ibni Battutah, tatkala sang pengembara hebat itu masuk ke Kepulauan Melayu, ke Perlak peringkat awalnya, apa yang dikesan? Sikap toleransinya, kebijaksanaannya, hikmahnya itu luar biasa. Kerana kalau dibawa Islam itu cara yang enggak terlalu keras, dia bimbang pengaruh Islam itu tidak akan berkembang. Sebab itu tokoh-tokoh besar dulu lebih berjaya dalam menarik orang kepada Islam. Bayangkan dakwah kita dan pergerakan kita sekarang, orang lebih takut dan tidak tertarik dengan Islam. Beda dengan apa yang kita sebut tadi. Kita sebut Rasulullah SAW itu contoh terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh terbaik. Tapi dalam menghayatinya, tidak semestinya tuntas atau konsisten dengan message. Ini teguran kepada kita masing-masing, bagaimana boleh kita perbaiki. Ada masalah sekarang. Bukan sekadar orang tidak mau mudah menerima Islam, tetapi kadang-kadang orang merasa lebih cemas dengan nada Islam kita. Masalahnya bukan pada orang lain, masalah juga pada kita. Kita biasa dan kita tahu tentang sanggahan dan pertentangan musuh-musuh dari awal. Bukan baru. Seluruh sejarah imperialisme dan kolonialisme, penjajahan. Dari penjajahan Inggris di Malaysia, Belanda di Indonesia, Perancis di Afrika Utara, di seluruh dunia, itu menampakkan apa? Sikap yang keras menolak akidah kita, akhlak kita, menjajah pemikiran dan jiwa kita. Istiamar ruhi wa fikri, kupasan Syekh Muhammad Al-Ghazali umpamanya. Maknanya penjajahan, penaklukan bukan sahaja negara tapi juga sistem dan jiwa raga, sehingga kita rasa kagum dengan yang asing, yang barat, dan rasa Islam dan tamadun Islam itu picisan atau yang terpinggir. Keadaan alhamdulillah dalam proses Islamization ini, keadaan berubah, kesedaran meningkat. Dan cabaran bagi umat sekarang ialah bagaimana boleh kita jadikan Islam itu sebagai contoh yang mampu diteladani oleh umat dan oleh manusia keseluruhannya. Kalau yang mentadbir, mentadbir dengan baik. Kalau profesor, dengan baik. Mahasiswa, begitu juga. Pentadbir, menteri, malah Perdana Menteri juga. Mesti ada kesediaan untuk membawa perubahan dan mesej yang jelas. Bagi saya, sambutan begini adalah untuk menyuntik semangat baru. Bukan mengekalkan kealpaan lama. Dan obor Islam itu senantiasa obor yang dinamik, yang hidup. setiap episode hidup Rasulullah SAW itu satu pengajaran kehidupan. Tentunya ramai lain yang boleh mengolah lebih baik daripada saya, tetapi sekadar mengingatkan kita bahawa sambutan ini hanya bermakna kalau ia memberi suntikan semangat dan kesedaran, pencerahan, dan kita mampu selepas hari ini menjadi manusia muslimun haqiqiyun yang jauh lebih baik dan boleh mampu memberikan contoh yang terbaik kepada umat manusia. Demikian kuliah pagi saya. Terima kasih banyak atas kesediaan hadir. Saya juga ada amanah untuk menyampaikan salam kepada semua hadirin dan juga rakyat Malaysia dari Paduka Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang di luar negara untuk mengadakan sedikit ruang untuk memperbaiki kesihatan sedikit, ya. Tetapi beliau minta saya sampaikan dan rasa penghargaan kepada rakan-rakan yang menjayakan, ya, JAKIM khususnya dan semua, dan tentunya UPM, dan mendoakan kepada Allah SWT mudah-mudahan negara kita kekal sebagai negara yang aman, berdaulat dan dapat mengangkat martabat rakyat dan negara untuk menjadikan contoh yang terbaik bagi umat Islam dan umat manusia seluruhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, demikian tadi, alhamdulillah telah selesai. Kita sama-sama ikuti ucapan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sempena sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat kemasaan 1448 Hijrah. Apa yang kita harapkan, semoga mesej dan juga pengisian yang disampaikan sebentar tadi memberi kita manfaat. Dan teruskan lagi untuk bersama dengan kami di Kedah FM 97.5.

0: semuanya di hujung jari menerusi RPM Klik.
1: Kepribadian Nabi Muhammad SAW adalah siddiq, berkata benar, amanah, dipercayai, tabligh, menyampaikan, dan fatonah, bijaksana. Empat sifat kepribadian Rasulullah SAW menjadi cerminan akhlak mulia yang wajar kita hayati dan amalkan. Sempena Maulidur Rasul SAW, marilah kita bukan hanya memperingati kelahiran baginda, tetapi menghidupkan sunnah dan menzahirkan akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian. Salam Maulidur Rasul daripada kami, Kedah FM, Madani dihayati, Ummah diberkati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih untuk semua yang setia bersama dengan kami di Kedah FM. Dan hari ini hari cuti bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul, hari yang mengingatkan kita kepada kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sekadar mengenang sejarah, tetapi juga kita mengambil peluang untuk sama-sama kita contohi akhlak Nabi kita, dan juga kita contohi kasih sayang dan juga sifat terpuji yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian kita. Insya-Allah yang terbaik untuk kita jadikan sebagai panduan. Okey. Terima kasih sekali lagi untuk semua kekas setia lagi bersama dengan Siti Zack, dan jangan lupa hari ini kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setia bersama dengan kami Kedah FM.

0: Radio Kedai Interaktif sepuluh tua.
1: Okey, saudara, teruskan lagi kesian anda untuk bersama dengan kami. Sebentar nanti 10.30 minit pagi kita ada Siri Tajaan bersama dengan Mardi yang akan memperkatakan menit dengan laman agrofood, sayuran, herba dan juga kelulut. Nantikan apakah pengisiannya nanti. Terus dia bersama dengan kami, Kedai FM.

0: 107.5 Mesra Harmoni.
1: Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga lidah, tidak pernah menyakiti hati orang lain dengan kata-kata kasar. Bahkan dalam berdakwah, baginda menasihati dengan kata-kata hikmah dan lemah lembut. Jom kita contohi akhlak baginda Nabi. Berselawat tanda cinta, mengenang Rasul sepanjang masa. Ayo semarakkan Maulidur Rasul bersama kami di Kedah FM.

0: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih untuk semua yang setia bersama dengan kami di Kedai FM dah pun pukul 10.30 minit pagi. Ha, macam mana yang telah pun Siti Z janjikan juga untuk semua tengah hari pagi ni seketika kita bersama dalam lebih kurang 30 minit lah nah. Ha, kita ada tetamu iaitu yang berbahagia Dr. Azman Ismail selaku pengerusi Mardi. Ha, Siri Tajaan bersama dengan Mardi. Assalamualaikum Doktor.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar?
1: Alhamdulillah.
0: Dari dulu sampai lah duduk macam tu lah noh.
1: Tak juga lah.
0: Awet muda ni.
1: Tapi ini kali kedua.
0: Kali kedua.
1: Kali pertama di RTM ni 1989.
0: 89.
1: 36 tahun yang lalu lah.
0: Konti pun dah berubah dah. Apalagi orang-orang pun bersilih ganti lah kan. Jadi Alhamdulillah. Jadi hari ni doktor ke sini untuk memperkatakan dengan laman agrofood sayuran, herba dan juga kelulut. Yang ni yang kita nak fokuskan, nak sembang. Ini berkenaan dengan Mardi juga. Tapi sebelum tu mungkin doktor boleh maklumkan sedikit lah, ramai juga yang nak tahu tentang laman agrofood sayuran herba dan juga kelulut ni, silakan.
1: Laman ini ialah pameran yang Mardi akan buat di telah dibuat lah dan dibuka di Maha 2026. Dan ini ialah inisiatif Mardi sejajar dengan tema Maha ni, penciptaan nilai. Maka Mardi membawa inovasi dan nilai tinggi kepada pertanian. Laman itu akan memamerkan usaha-usaha pertanian, khususnya sayuran dan herba macam bawang yang telah Mardi cipta, variety yang Mardi cipta dan teknologi yang Mardi bawa. Jadi penghasilan tingkatkan dengan menggunakan teknologi, pembuatan juga tingkatkan teknologi, hasil produknya dan juga apa produk yang dihasilkan itu juga yang merupakan yang terbaru dalam teknologi itu. Dan ini dibuka pada semua. Siapa yang datang kita bukakan, ajar, kita tunjuk pakar-pakar kita dan kita bersedia memberikan bantuan selepas ini juga. Untuk memajukan dan banyak dah usahawan yang telah berjaya dengan bimbingan Mardi dalam bidang yang sama.
0: Okey, antara lain kalau nak diikutkan di Maha ni bukan saja ada jualan produk-produk tapi sebenarnya memberi ilmu lah ya kepada petani-petani. Boleh dapat ilmu, lepas tu boleh buat kata dapat sampingan.
1: Benda yang terbaru.
0: Pendapatan sampingan dengan benda yang terbaru.
1: Dan samping tu saya nak sebut sikit tentang keusahawanan ni. Mardi pada saya agak berjaya, agak menonjol. Kalau di peringkat nasional, Ramli Burger, pernah dengar Ramli? Jeruk Pak Ali tu dengan Mardi. Adabi
0: Mardi juga.
1: Mardi Adabi, orang Jitra, orang Mardi juga,
0: orang Kedah.
1: Lain-lain Chef Ustazah semua. Tapi yang paling yang dekat dengan sini, Anak Bukit, Wan Dodoy. Wan Dodoy teknologi Mardi.
0: Mardi juga
1: Dodoy yang 4 jam untuk kacau dengan teknologi Mardi jadi 14 minit. 14 minit. Dan tempat dia teknologi ni dibangunkan Pendang, Mardi Pendang.
0: Di Pendang.
1: Dan,
0: di Kedah juga.
1: Dan kebetulan saya hari tu ke Sekinchan. Dua orang usahawan yang sangat cemerlang dapat latihan di Pendang. Jadi sampai buat dodoy dragon fruit. Buah naga. Nampak tu kan. Dan dodoy tu pula di highlight dalam Upin dan Ipin.
0: Dodoy tu jadi warna merah lah.
1: Fruit, macam dragon fruit.
0: Warna purple.
1: Dan dodoy biasanya tahan dalam 5-6 hari. 10 hari lah paling lama. Sekarang dodoy Mardi tu 6 bulan hingga setahun. Maka boleh ekspor. Kerasanya juga. Boleh pergi Anak Bukit tu. Anak Bukit dekat Kenat tu. Itu usaha Mardi.
0: Dengan kaedah-kaedah terkini.
1: Pakai sains dan teknologi.
0: Okey. Dan kita nak tahu juga berkenaan dengan konsep yang diketengahkan. Macam mana? Silakan.
1: Konsep yang diketengahkan ialah
0: di laman, untuk laman agrofood.
1: Inovasi teknologi. Dan kita akan menunjukkan cara misalnya bawang bagaimana ditanam sehingga memberikan penghasilan yang tinggi dalam berbagai cuaca, dalam berbagai keadaan, kalau banjir, kalau kering, apa semua. Dan juga bawang variety kita sendiri. Jadi variety sendiri buat khusus untuk sesuai dengan Malaysia. Contoh bawang. Tapi yang lain pun ada. Benda-benda lain ada.
0: Ada
1: kelulut juga ada. Kelulut menarik kerana Malaysia ada leading kelulut dalam penyedikan kelulut daripada tahun 60-an. dari mandi mula-mula tubuh kita telah buat kelulut. Dan Thailand juga banyak tentang kelulut dengan kita.
0: Oh, okey.
1: Madu kelulut dengan madu biasa ada perbezaan. Dan madu kelulut lebih spesifik untuk penyakit apa semua.
0: Betul.
1: Dia kurang fruktosa. Sesuai untuk orang diabetes dan lagi. 40% kurang fruktosa. Dan itu teknologi yang Madi develop. Dan juga saya nak minta tengok di sana. Sebelum ni ke, banyak orang bila pergi kelut dia ambil madu. Tapi bila pergi tengok tempat madu, nampak kadang-kadang nampak kalut. Kalut lah kan, tak upah elok kan. Yang Madi punya pun, Madi buat
0: tersusun.
1: Tersusun dan sarang dia tu elok macam bag ya. Boleh masukkan dan boleh bawa.
0: Cantik lah kita tengok. Untuk hadiah pun boleh.
1: Cantik, buat hadiah boleh. Dan tak diganggu oleh serangga, tak diganggu oleh monyet pun tak boleh. Banyak orang tak boleh. Dia macam bag saja. Susun-susun dan cantik. Kemas.
0: Kena pergi tengok lah macam mana cara pembuatan ya kan.
1: Okay,
0: sebenarnya kita nak tahu juga dan pendengar pun mungkin nak tahu yang mengikuti kita sekarang ni, kita di Facebook pun ada live mengapa agaknya Mardi membangunkan laman ni sebenarnya?
1: Bangun untuk membawa teknologi tadi kepada masyarakat, untuk menggalakkan masyarakat terlibat sama dalam dalam perkembangan teknologi dan berfikir secara inovasi dan saintifik, dan menggalakkan orang muda. Dan Mardi sangat penting, sangat salah satu misi Mardi adalah membawa pertanian kepada orang muda. Dan kita ada beberapa benda, beberapa pertanian yang menggunakan apps. Apps, pakai apps. Jadi hasilnya lebih baik. Misalnya, misalnya yang paling dekat juga di Kedah, di Sintu. Sintu kita ada membangunkan IoT, harum manis. Internet of Things. Jadi rumah, satu rumah, kita kawal suhu, kita kawal kadar carbon dioxide, kadar oksigen, kadar kelembapan, maka pokok harum manis tu jadi optimal perkembangan.
0: Dah berbuah dah?
1: Berbuah. Jadi dia harum manis biasanya setahun sekali, ini boleh tiga kali setahun. Buahnya juga optimal sebab semua optimal. Magnesium cukup, semua cukup, maka buahnya berat, besar. Rasanya rasanya sebaik ataupun lebih baik dari perlis. Tiga biji. Tiga biji, dua kilo.
0: Ingatkan harum manis ni ada sumpahan ke apa, tak boleh tanam di Kedah kan? Boleh.
1: Dia ada dia sesuai di perlis, cuaca apa. Tapi dengan teknologi komputer, teknologi inovasi kita ni, kita bawa, boleh kontrol dengan app. Kita pastikan sama dengan perlis. Walaupun dia sintuk, maka hasilnya akan superb. Tiga biji saya dalam telefon saya, tiga biji dua kilo.
0: Itu dia.
1: InsyaAllah. Jadi teknologi, itu kita tunjukkan nanti di
0: teknologi.
1: Dan banyak teknologi lain pun kita bawa ini untuk penghasilan padi juga, pakai app dan lain-lain lagi. Kerja kena buat kerja lah, tapi monitoringnya tu pengawalan InsyaAllah.
0: Doktor, kita rehat dulu seketika. Akan sambung balik lepas ni. Yang penting untuk anda setia lagi bersama dengan kami, Kedah FM.

0: Okey, masih lagi bersama di siri Tajaan yang dibawakan kepada anda oleh Mardi, dan kita bersama dengan yang berbahagia Dr. Azman Ismail, pengerusi Mardi sendiri untuk hari ini. Ha, cuti-cuti pun sampai ya untuk bersama dengan pendengar kita. Okeylah Doktor, nak sentuh sikit berkenaan dengan Maha ni. Apa pembaharuan yang ditampilkan oleh Mardi di Maha yang akan berlangsung pada hari Jumaat ni ya?
1: Ya, bulan 28. Yang paling menonjol ialah penekanan kepada inovasi tadi.
0: Okay.
1: Bukan saja produk, tapi produk ditambah nilai dengan inovasi dan teknologi. Ditambah teknologi. Kita menekankan aspek tadi, value creation atau apa, menambah nilai tadi.
0: Okay.
1: Produk yang biasa yang kita punya juga, tapi ditambah nilai. Hasilnya, kualitinya dan lain-lain lagi, dengan dikurangkan kos pengeluaran. Itu ialah penambahan nilai. Dan itu kita nak bawa kepada semua rakyat Malaysia.
0: Okey, dan dipahamkan ada terbahagi kepada tiga, iaitu laman sayur, laman sayur lah orang kena
1: kata sayur, kan.
0: Laman herba ada, laman kelulut pun ada. Kelulut. Tu dia hebat. Akan bawa nanti spesies lebah kelulut semua ada lah.
1: Ada, berbagai jenis.
0: Berbagai jenis.
1: Sayur-sayur pun berbagai jenis, herba pun. Herba yang Mardi memulakan pioneer. Mardi ada sejarah yang panjang tentang herba juga.
0: Okey, kejap lagi kita nak sembang berkenaan dengan sejarah Mardi itu sendiri. Dan nak tahu juga mungkin ada varieti baharu yang akan dilancarkan nanti. Itu kledek ya.
1: Kledek dan pomelo. Pomelo ni limau, kita kata limau tambun, limau Bali tu kan.
0: Limau Bali.
1: Yang sekarang ni popular di Ipoh tu duk jual. Yang itu ialah ciptaan Mardi juga. Yang paling popular.
0: Yang kat Changlun tu apa?
1: Changlun juga sebahagiannya ciptaan Mardi. Tapi dah 40 tahun lebih. Jadi sekarang variety baru yang dirasakan lebih baik. Dari segi pengeluaran, dari segi rasa, dari segi rupa. Variety dan juga kledek. Kledek yang sebelum ini variety yang paling popular di kalau di Cameron Highland yang dijual gerbuh tu kan, bakak-bakak tu lah, itu daripada bacok, Mardi bacok, lembayung dan juga vitato, dua-dua ciptaan Mardi. Lembayung lebih tinggi dengan beta carotene, vitato dengan apa anthocyanin, mana-mana purple tu. Tetapi yang ni pun ada kelebihan lah. Penanaman dan hasilnya tinggi, insyaAllah.
0: Varieti baharu. Nama apa? Nama dia?
1: Nama hari tu kita beritahu.
0: Hari tu suspense lah ni.
1: Tapi kalau nama nama yang paling popular berarti padi menora, kita namakan menora tahun lepas. Sangat popular sampai saya pergi Bangkok orang tanya juga. Menora, menora.
0: Itu dia dengan nama tu kan, kita bawa nama-nama tradisional. Okey, kita nak tahu juga ini berkenaan dengan sejarah Kedah dan juga Mardi.
1: Terima kasih soalan tu. Sebab saya kebetulan bila jadi pengurusi Mardi, antara yang paling banyak saya cakap ialah tentang tu, sampai orang kata maklum lah orang Kedah lah. Bukan kebetulan. Sebab Kedah ialah negeri yang ada sejarah paling lama dalam pertanian. Dan idea penubuhan R&D atau Research and Development, kajian dan pengembangan ni datang dari Kedah. Tengku almarhum Tengku Yaakob. Merupakan kekanda kepada Tengku Abdurrahman, bapa kemerdekaan kita. Orang Kedah, orang Lostang. Dia mula di sini. Dan dia mulakan idea ni 1920. 1920. Dia bawa idea-idea pertanian dia yang cukup hebat. Akhirnya anak didiknya Tan Sri Muhammad bin Lebai Jamil, orang Khosbah, dia yang bawa kertas untuk membuat Mardi, kertas parlimen. Mahkamah Mardi ditubuhkan pada 1969 daripada hasil usaha Muhammad bin Jamil. Tan Sri Muhammad Jamil, dia orang Khosbah, anak didik Tengku Yaakob di Teluk Cengai. Teluk Cengai itu ialah pusat pertama untuk kajian pertanian. Tengku Yaakob, dia tahun 1920, anak muda, akhirnya pergi, masa tu tak ada lagi tempat nak menggaji pertanian. Dia pergi sampai guna duit sendiri pergi Cambridge, UMC Cambridge. Sampai jadi orang Melayu pertama yang berkelulusan. Tak ada lagi sen pertanian masa tu. Sampai akhirnya dia dapat masters daripada Imperial College Trinidad and Tobago, UMC Cambridge. Dia bawa balik idea tadi 1929, dia mula macam-macam. Segala kajian mula di Teluk Cengai. Itu yang pertama di Melaya. Lepas itu dan di Malaysia juga. Dan kemudian di Gajah Mati, kajian buah. Itu mula di Kedah. Kemudian akhirnya bila dah kita jadi kerajaan, bawa kepada pusat. Maka itulah jadi. Dan sikit saya nak tambah sikit. Idea yang kita bincang lah ni, petani jual terus kepada pengguna. Bypassing ataupun tak melalui orang tengah. Idea yang Tengku Yaakob perjuangkan. Maka idea itulah akhirnya melahirkan Pasar Yaakob. tempat orang jual direct. Bila dia dengar orang kata pasal Yaakob, dengar Yaakob ni orang yang tawadu. Dia kata tak apa elok lah.
0: Apa elok guna nama dia.
1: Guna nama hari dia lahir, Rabu. Bukan Rabu lah.
0: Itulah dia noh. Kalau nak ikutkan, kalau kita baca dia punya sejarah dulu perniagaan orang Melayu kita ni kan.
1: Agro business
0: daripada tahun 1920 tu tak ada lagi lori, kenderaan. Dia semua laluan
1: sangat
0: sungai.
1: Sangat maju.
0: Dia laluan sungai je. Laluan sungai tu orang kata Tanjung Cali itulah penempatan.
1: Dan juga kredit yang sangat besar untuk Tuan Yaakob, dia tak pernah sebut pun. Tawaduknya dia. Walaupun dia kekal itu Brahman, orang tak tahu pun kadang. Lepas tu idea dia bawa tu besar. Saya nak beritahu satu benda lagi yang orang Kedah sendiri tak tahu. Saya jumpa pegawai tinggi Mara. Dia kata dah idea ni daripada mana, dari Kelantan. Dah Kedah Mara tu pun daripada Tuan Yaakob. Tuan Yaakob bila dia tengok dia ada galak kong petani, maka tak cukup cangkui, tak cukup parang, tak cukup tajak. Dia kata kita kena buat sendiri. Maka dia mula Rural Industries Development, RID. RID ni akhirnya dia bawa bertukang macam-macam sampai tukang meh pun. Akhirnya bila kita dah merdeka apa, kerajaan sekutu ambil RID ni jadi Rural Industries Development Authority, RIDA. Itu yang bah RIDA apa tu. Itu jadi Mara. Tapi kerana dia tak sebut, orang tak beri kredit, kita tak tahu. Bermula di Kedah. Jadi Mardi ni sendiri akar umbinya, akar mulanya di Kedah.
0: Itu dia sedikit sejarahnya. Okeylah, Doktor, kita seronok sebenarnya sembang berkenaan dengan sejarah ni kan. Kalau tak ada sejarah ni, tak ada lah hari ni kan.
1: Ya, tu tambah bulan merdeka ni.
0: Merdeka. Bersesuaian lah.
1: Dan bermula Tengku Yaakob tu saya nak sebut. Tengku Yaakob Kedah sendiri. Yang kita kena
0: mengasas kepada kita kena kata pertanian lah ya.
1: Penjelikan pertanian.
0: Pendidikan pertanian.
1: Dan bukan saja dia buat pendidikan, dia sendiri pergi belajar benda yang baru tak ada lagi. Itu satu kejayaan yang cukup besar. Sesuai yang cukup besar.
0: Ini kena nampak ni.
1: Alhamdulillah.
0: Okey, jom kita rehat dulu sekali lagi seketika. Lepas ni kita sambung kembali.
1: Okey, terima kasih.

0: Okey, baik, terima kasih sekali lagi. Masih lagi kita di Siri Tajaan bersama dengan Mardi, dah sampai ke penghujung-penghujung dah. Ha, tapi kita nak tahu juga ya, bersama dengan yang berbahagia Dr. Azman Ismail, berkenaan dengan apa yang akan dipamerkan nanti di Maha 2026, difahamkan ada berkenaan dengan cili-cili, orang kena kata cabai.
1: Ah, cabai.
0: Cabai. Boleh cerita sikit?
1: Ya, Mardi kebetulan sekarang ni antara cabai yang paling popular, yang dia panggil anthracnose resistant. Dia maksudnya dia kebal penyakit cabai. Cabai ni dia kalau kita tanam cili merah tu kan, dia kena jangkitan kulat, dia mati habis. Jadi cili Mardi ni kita lancarkan dalam setahun lebih dah. Di Langkawi, kajiannya di Langkawi. Kita pakai cili Mardi. Dia kebal penyakit tadi, penyakit anthracnose. Dan cili ini popular, dan di Langkawi popular, dan usahawannya juga agak berjaya. Maka kita akan perkenalkan cili ini dan juga cili lain yang Mardi yang telah Mardi terlibat sama dalam memperkembangkan lah.
0: Ada berapa tu?
1: Okey, ada 30 jenis variety cili di satu pameran yang kita panggil House of Chili. Of Chilies. Dan di situ juga akan ada berbagai jenis sambal. Jenis sambal berjual. Jadi kalau saudara dan saudari pengusaha makanan boleh pilih sambal yang sesuai, belajar dari kita dan balik boleh buat.
0: Nak buat nasi lemak ke, nak
1: tunjukkan
0: sambal-sambal apa ke, semua boleh kat situ.
1: Itu antara laban sayur tadilah.
0: Dan saya difahamkan juga ada teknologi, ada empat teknologi, ada empat cara untuk penanaman ya.
1: Dan yang paling penting, benda yang sentiasa menghantui orang yang tanam cili, iaitu jangkitan anthracnose tadi, itu kita boleh ajak cara atasi, dan cili kita boleh bantu. Sebab saya pun ada kawan-kawan yang kata labur berpuluh ribu, tiba-tiba kena penyakit, ya Allah,
0: tak hidup apa.
1: Jadi itu kita boleh bincang sama-sama, dan betul. Mula dari awal lah, insyaAllah.
0: Okey, dan kita nak tahu sedikitlah berkenaan dengan di penghujung-penghujung ni, berbaki masa yang ada ni, 4 minit lagi, jasa Mardi kepada Kedah ni.
1: Sebenarnya bermula di Kedah, dan jasanya banyak. Antara paling banyak ialah tentang penanaman padi. 95% padi kita tanam ni variety daripada Mardi. Dan Mardi ada tokoh legenda Pak Man, Dr. Osman Umar, orang Santan Perli. Dah meninggal. 20 variety dia cipta daripada tahun 71. Dan padi dia, yang ciptaan dia tu paling popular di Kedah juga, ialah padi 297, padi Siraj, Sirajuddin sempena Perlis lah. Tetapi padi-padi Kedah yang asal juga digunakan untuk buat variety baru. Antaranya Tok Wan saya tu, padi Haji Harun. Tiga aja digunakan untuk dalam kajian kita untuk buat padi yang tahan apa panas apa semua dia, drought kan, tahan musim kemarau. Dan kajian tentang padi ni yang paling banyak memanfaatkan Kedah. Selain daripada idea Teku Yaakob tadi yang kita terapkan di Pekan Rabu apa semua. Dan pendang, Mardi pendang terkenal dengan dodoi. Teknologi dodoi. Walaupun nampak sikit, tapi usahawan yang berjaya tu kata tanpa teknologi tu dia tak boleh jual sampai ke Jepun. Jadi itu antara jasanya lah. Dan kita juga di Sintok sekarang ni, Mardi Sintok ialah pusat kecemerlangan buahan tropika. Dan saya nak sebut sikit lagi, Kedah punya yang kita kembangkan ialah seedless mangosteen. Manggis tanpa biji, dari asal dari Yan, dikembangkan di Sintok. Belum sampai banyak lagi, tapi akan berkembang.
0: Itu dia, manggis tak ada biji. Okeylah, di penghujungnya mungkin harapan Mardi sendirilah untuk penyertaan di Maha nanti.
1: Kita minta ramai orang Kedah bersama keluarga, kanak-kanak juga ada, tunjukkan laser dan macam-macam untuk kanak, hiburan, berhibur dalam bertani, dan bawa balik generasi muda, ramai-ramai orang muda pergi belajar pertanian yang terbaru. Malahan kebetulan usahawan bawang paling berjaya di Malaysia ialah anak didik Mardi, orang muda. Orang muda.
0: Itu yang buat kita jadi bangga.
1: Orang muda.
0: Jadi ramai anak-anak muda ni menceburi bidang pertanian.
1: Dan sekarang pertanian juga bukan macam dulu dah. Kerana orang kata susah-susah. Tapi app apa semua ni, smartphone memudahkan.
0: Kalau dulu pertanian, orang kata berlemuh kan.
1: Ni berlemuh juga sikit-sikit. Tapi berkesan. Drone lah ni. Teknologi drone. Mardi juga memulakan certification, latihan dan bagi sijil drone.
0: Okey. Macam yang doktor katakan tadi, buah apa harum manis
1: ya? Harum manis.
0: Ikutkan
1: 3 kali setahun.
0: Sekali saja tapi sekarang dah 3.
1: Tiga kali. Hasil optimal 3 biji 2 kilo. Itu hasil daripada teknologi. Dan gunakan saja. Jadi terbuka dan semua rakyat Malaysia boleh guna. Kita boleh ajak, kita boleh bantu. Drone pun kita boleh bantu semua supaya berkesan. Dan yakinlah bahawa ada yang istimewanya juga. Semua idea ni bermula di Kedah.
0: Okeylah, untuk hari ini cukup sampai setakat ini. Mungkin ada sedikit kata-kata pesanan. Hari ini juga sempena dengan Maulidur Rasul.
1: Saya berharap ramai orang Kedah akan hadir sama. Kita mulakan sesuatu yang baru. Kalau sesedari memang orang keturunan orang petani lah, macam saya orang titik gajah petani kan, maka kita gunakan teknologi dan kita majukan dan kita bersahabat dengan tanah. Dan ulama orang Kedah juga, ulama Kedah seorang dia pernah kata bertani ini meluruskan akidah. Kita bersama bertani, kemudian kita tengok hasil dia, kita nampak kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta kita. Dan kita tambah teknologi, hasilnya berlipat ganda. Dia jemput Kemaha 2026, bermula 28 hari bulan sampai 6 hari bulan September, 10 hari.
0: Okey, insya-Allah ya. Jadi doktor, cukup sampai setakat ini dulu.

0: Nur gemilang berkibar megah menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
1: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
0: Ayuh kibarkan jalur gemilang.
1: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

0: Dengarkan Radio No. 1 Utara
1: 97.5
0: Radio Malaysia Kedah FM Mesra Harmoni.
2: Kepribadian Nabi Muhammad SAW adalah siddiq, berkata benar, amanah, dipercayai, tabligh, menyampaikan dan fatonah, bijaksana. Empat sifat kepribadian Rasulullah SAW menjadi cerminan akhlak mulia yang wajar kita hayati dan amalkan. Sempena Maulidur Rasul SAW, marilah kita bukan hanya memperingati kelahiran baginda, tetapi menghidupkan sunnah dan menzahirkan akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian. Salam Maulidur Rasul daripada kami, Kedah FM, Madani dihayati, Ummah diberkati.

Alhamdulillah, terima kasih. Semoga tibalah ya dengan lagu-lagu dan juga info-info yang disampaikan untuk anda menerusi 97.5 Kedah FM bersama dengan Siti Z waktu ini, dan mengharapkan semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik saja hari ini. Ya, hari cuti, banyak perkara yang kita lakukan. Semoga semuanya lancar, insyaAllah. Jangan lupa, di samping kita lakukan apa sahaja kerja-kerja kita, sambil-sambillah kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Hari ini hari kelahiran baginda ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menitik beratkan hubungan sesama manusia. Baginda juga mengajar kita supaya kita berbuat baik, supaya kita jaga tutur kata kita, kita tidak menyakiti hati orang lain. Kita jaga ayat-ayat yang keluar dari lisan kita, tidak memaki hamun, tidak menghina orang lain. Sempena dengan Maulidur Rasul ni, cubalah satu untuk kita bercakap dengan lebih baik. Bercakap dengan lebih baik dan kita sebarkan perkara yang positif, bukan perkara yang menghasut, bukan perkara yang menghina, bukan perkara yang boleh menjatuhkan orang lain. Kita buat yang terbaik ya, sebab itu adalah amalan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jom sama-sama kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: 97.5 Radio Malaysia Kedah FM.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik. Tolong, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
4: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
5: Apa yang kau nampak?
1: Semangat Berpasukan.
6: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
4: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia. 1.5.7 langkah ini.

Terima kasih untuk anda yang baru saja bersama dengan kami di Kedah FM. Hari ini kita sambut Maulidur Rasul, hari memperingati kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, Maulidur Rasul setiap tahun kita sambut, tapi pengajarannya boleh kita bawa setiap hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kita tentang erti kasih sayang, kesabaran, kejujuran dan juga menghormati orang lain. Alhamdulillah, kalau kesemua sifat-sifat terpuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah pun kita jadikan sebagai satu rutin kehidupan kita. Dah sebati dah dengan sifat kita ni, alhamdulillah. Jadi apa pun, jangan kita biarkan semangat Maulidur Rasul berhenti pada hari sambutan Maulidur Rasul sahaja. Jadi kita harapkan sifat-sifat terpuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita amalkan itu akan sebati dalam kehidupan kita seharian. Dan jangan lupa untuk kita sama-sama selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kiralah tengah memandu ke, tengah buat kerja, tengah berehat, tengah basuh pinggan, tengah masak ke, waktu mana pun tak apa. Yang penting kita sentiasa amalkan. Mudah-mudahan hati kita sentiasa dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, terima kasih sekali lagi untuk semua setia lagi bersama dengan kami di 97.5 Kedah FM.

0: Nabi Muhammad SAW sentiasa menjaga amanah. Sebelum menjadi Rasul, baginda digelar Al-Amin yang membawa maksud yang dipercayai. Integriti baginda tidak pernah diragui. Akhlak Nabi, panduan hidup sejati. Salam Maulidur Rasul daripada kami di Kedah FM.
1: Radio Malaysia, Kedah FM.

Okey, saudara, nantikan ya, tepat pukul 12.30 hari nanti akan dibawakan berita ringkas Kedah FM. Nantikan apakah pengisiannya, berita-berita yang berlaku di sekitar negeri Kedah. Terus bersama dengan kami, Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Waktu sekarang tepat pukul 12 tengah hari.
1: Berita Kedah FM.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Zaidah Osman, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badli Shah Ibni Al-Aminu Karim Sultan Salihuddin berkenan menyempurnakan majlis perasmian Hari Konservasi

0: Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir daripada pengorbanan para pejuang terdahulu. Hargailah jasa mereka dengan menjadi rakyat yang berintegriti, bertanggungjawab dan sentiasa menjaga keamanan negara. Bersama kita terus mengisi kemerdekaan dengan kejayaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Gemilang, itu bukti kita menang. Bersatu teguh, bercerai roboh, tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam erat tangan, jangan lepas sampai hujungnya.

Terima kasih lagi yang bersama dengan kami di Kedah FM waktu ini. Selamat bercuti. Cuti hari ini sempena dengan sambutan ataupun hari untuk kita sama-sama memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, nabi yang kita cintai. Alhamdulillah ya. Dan apapun hari ini, semoga segala perancangan perjalanan kehidupan anda berjalan dengan lancar. Yang sedang memandu, selamat memandu. Mungkin juga waktu ini anda bersama dengan ahli keluarga dalam kenderaan ya, dengan anak-anak, dengan isteri, dengan suami semua. Apa kata kita ajak anak-anak kita ramai-ramai berselawat. Mungkin anda melakukan satu perjalanan yang agak jauh, jadi kita ambil masa tu untuk bersama dengan ahli keluarga ramai-ramai berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak perlu tunggu masa-masa tertentu, dalam kenderaan ke kat mana saja pun boleh ya. Bila-bila masa pun boleh, jomlah kita berselawat bersama-sama. Salam.

0: Kepribadian Nabi Muhammad SAW adalah siddiq, berkata benar, amanah, dipercayai, tabligh, menyampaikan dan fatonah, bijaksana. Empat sifat kepribadian Rasulullah SAW menjadi cerminan akhlak mulia yang wajar kita hayati dan amalkan. Sempena Maulidur Rasul SAW, marilah kita bukan hanya memperingati kelahiran baginda, tetapi menghidupkan sunnah dan menzahirkan akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian. Salam Maulidur Rasul daripada kami, Kedah FM, Madani dihayati, Ummah diberkati.
1: Dengarkan Kedah FM 97.5 Mesra Harmoni.
2: Saya pakat dengan banyaklah student lain, lebih kurang 16 orang naik basikal pergi Kuala Lumpur.
3: Tidur pun dalam tanah bangkes buat tempat tidur. Makan pun makan dalam mess tin.
4: Bersempena Hari Kebangsaan 2026, dengarkan perkongsian dan pengalaman dan pahit maung kehidupan ke bawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah Sultan Negeri Kedah 29 ketika bergelar Pegawai Tentera Bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera ke Tahta pada 31 Ogos 2026 3.15 petang di Kedah FM.
5: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.

0: pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua. Semestinya Kedah FM.
1: Interaktif sepuluh dua.
2: FM 97.5 Kedah FM. Terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami hari ini. Hari yang terbaik, hari yang cukup sempurna hari ini, insyaAllah ya. Semoga apa saja perancangan kita berjalan dengan baik. Hari cuti hari ini sempena kita memperingati kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Jadi saudara, ingat ya, tak kira kita ni muda ke, kita tua ke, banyak sebenarnya perkara-perkara yang boleh kita ambil daripada kehidupan Rasulullah SAW, yang boleh untuk kita jadikan sebagai teladan, yang boleh untuk kita jadikan sebagai contoh. Cara baginda melayan keluarga, cara baginda melayan sahabat-sahabat dan juga masyarakat, semuanya tu mengajak kita tentang akhlak-akhlak baginda yang baik. Sebagaimana yang kita sedia maklum, sifat-sifat kepimpinan Rasulullah SAW antaranya siddiq yang benar, amanah, tabligh, fatanah, yang bijaksana, yang adil, yang penyayang. Jadi kesemua sifat-sifat baginda, semoga kita dapat jadikan sebagai satu pengajaran dan amalan untuk kita. Sama-sama kita cuba untuk jadi insan yang lebih baik, walaupun bermula dengan satu perubahan yang agak kecil. Lama-lama jadi satu kebiasaan untuk kita mengikut akhlak-akhlak terpuji Rasulullah SAW. Semoga yang terbaik untuk semua. Setia bersama dengan kami, Kedah FM.

0: wasallam.
1: Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga lidah, tidak pernah menyakiti hati orang lain dengan kata-kata kasar. Bahkan dalam berdakwah, baginda menasihati dengan kata-kata hikmah dan lemah lembut. Jom kita contohi akhlak baginda Nabi. Berselawat tanda cinta mengenang Rasul sepanjang masa. Ayo semarakkan Maulidur Rasul bersama kami di Kedah FM.

0: tokoh Belia Harapan Ahmad Fahmi Muhammad Samsudin, tokoh keluarga Mitali Haji Laman Yasin dan isteri Hajah Haminah Chi, dan tokoh khas saudara baru cemerlang Muhammad Mikael Satayah. Jadi saya kira sekian laporan saya, Siti Mara Muhammad dari UPM Serdang untuk berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri.
1: Terima kasih Mariam. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berucap pada majlis tersebut menegaskan sambutan Maulidur Rasul merupakan medan menyemai penghayatan terhadap nilai-nilai Islam. Tidak seharusnya hanya dilihat sebagai acara tahunan dan perarakan semata-mata. Sebaliknya, menjadi ruang untuk umat Islam memaknai risalah kenabian. Seterusnya, mengambil iktibar ke arah membentuk ummah yang cemerlang dan menjadi contoh kepada masyarakat.
2: Kemajmukan di Malaysia. Cabaran bagi kita ialah menghayati supaya umat Islam itu menjadi contoh terbaik. Bukan saja bagi umat Islam, bagi umat manusia, rakyat Malaysia dan umat manusia keseluruhannya. Kerana cabaran Islam itu bukan hanya untuk mempamerkan, untuk mengherdik, tetapi untuk menarik minat melalui contoh terbaik.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Di Johor, lebih 5,000 peserta menyertai perarakan sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri yang diketuai Menteri Besar Datuk An Hafiz Ghazi bertemakan Maju Johor Dihayati, Ummah Diberkati. Perarakan bermula kira-kira pukul 7.30 pagi itu membabitkan 50 agensi bersama-sama mengalunkan bacaan selawat sepanjang laluan. Kontijen Majlis Bandaraya Johor Bahru dinobatkan sebagai pemenang bagi kategori sepanduk terbaik dan peserta paling ramai dengan penyertaan 200 orang. Di Sabah, kira-kira 8,000 umat Islam menyertai perarakan peringkat negeri sejauh 3 km dari Padang Merdeka ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah Kota Kinabalu. Perarakan melibatkan 96 kontijen terdiri pelbagai agensi kerajaan, badan berkanun, institusi pendidikan, pertubuhan bukan kerajaan serta komuniti setempat. Perarakan diketuai Speaker Sabah, Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahya. Cadangan supaya audit forensik dijalankan terhadap pengurusan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan FELDA akan dibawa ke mesyuarat kabinet untuk dibincangkan. Demikian menurut Datuk Seri Anwar ketika ditanya mengenai saranan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi supaya audit forensik dijalankan bagi mengenal pasti sama ada berlaku penyalahgunaan kuasa, pecah amanah atau pelanggaran tata kelola dalam pengurusan FELDA. Kawasan hutan paya laut seluas 3,965 hektar di seluruh negara berjaya dipulihkan melalui penanaman lebih 9.3 juta pokok bakau dan spesies yang sesuai. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Ether Joseph Kurup berkata, kejayaan itu hasil komitmen berterusan kerajaan dalam memelihara dan memulihara ekosistem pesisiran pantai. Sehingga 2025, 71.3 juta ringgit diperuntukkan melalui program penanaman pokok bakau dan spesies-spesies yang sesuai di pesisiran pantai negara bagi melaksanakan aktiviti penanaman, penyelenggaraan, penyelidikan, pemantauan serta kesedaran awam. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia, Datuk Muhammad Radi Chu Abdullah, pada Majlis Perasmian Hari Konservasi Ekosistem Hutan Paya Laut Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2026. Pendidikan dan pengurusan kewangan usahawan perlu diberi perhatian dalam belanjawan akan datang bagi memastikan bantuan disalurkan dapat dimanfaat secara berkesan. Pengarah Urusan Elza Syariah Solutions dan Advisory Sendirian Berhad, Dr. Zaharuddin Abdul Rahman berkata, selain menyediakan pembiayaan, kerajaan perlu memberi penekanan terhadap aspek pendidikan usahawan.
3: Ada juga peringkat kerajaan arrangement untuk bagi ilmu cash flow management, accounting management. Itu wajib kerana hari ini umat Islam dinamakan sebagai Islam tapi pengurusan kewangannya hancur. Lalu keuntungannya sekejap saja. Lepas tu kerana tidak ada cash flow management yang baik, mereka gagal balik. Jadi ini perlu ditackle dengan segera dan kita harap ada perhatian di pihak kerajaan bagaimana nak memperkasakan bidang pendidikan, pengurusan kewangan dan juga cash flow ini.
1: Dr. Zaharuddin Abdul Rahman.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Alur gemilang berkibar megah menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
1: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
0: Ayuh kibarkan jalur gemilang.
1: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

0: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Klik.
1: Terima kasih untuk anda yang kembali setia bersama dengan kami di Kedah FM. Saudara, seketika waktu ini saya sampaikan panduan waktu solat fardu zuhur untuk hari ini bagi seluruh daerah di negeri Kedah. Anda yang berada di daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Senah, waktu solat fardu zuhur 1.23 minit tengah hari. Anda yang berada di daerah Pendang, Kuala Muda Yan, Padang Terapsik, juga di Kulim Bandar Baru serta Puncak Gunung Jerai, waktu solat fardu zuhur 1.22 minit tengah hari. Keseluruhan daerah Baling, Zohor 1.21 minit tengah hari, dan terakhirnya bagi anda yang berada di keseluruhan daerah Langkawi, solat fardu Zohor tengah hari ini tepat pukul 1.25 minit tengah hari.

0: Semuanya di hujung jari menerusi RPM Klik.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustazah Akidah Mawardi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kan kita nak bersantai-santai dengan mencintai Nabi. Wajibnya kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab. Nah, ayat 56 Allah sebut apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Masya Allah, sahabat-sahabat, selawatlah banyak-banyak. Selawat ni banyak sangat manfaatnya. Tapi selawat tu bukan selawat saja. Walaupun dalam keadaan leka-leka kan, tetap dapat pahala, tetap dapat kelebihan. Tapi biarlah kita selawat itu ingat Nabi, ingat sejarah Nabi, ingat apa yang Nabi korbankan, apa sahaja yang Nabi buat untuk menegakkan syiar Islam. Dan tanda-tanda kita cintakan Nabi ni apa, sahabat-sahabat? Yang pertama sekali kita lihat, bila mana seseorang itu akur dengan segala perintah dan larangan dalam Al-Quran. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan kerana ia merupakan wasiat terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Tapi jangan kata Quran Sunnah, oh aku ikut Allah, aku ikut Nabi je, aku tak ikut yang lain-lain. Jangan. Kerana kita kena ingat, al-ulama warathatul anbiya. Ulama ini pewaris Nabi. Tapi kita kena tengok ulama itu benar-benar ulama yang tawaduk, yang benar akidahnya, yang benar jalannya. Bukan ulama-ulama yang senang cerita, hanya nama ulama tetapi suka mencaci dan menfitnah orang-orang sekeliling. Na'udzubillah min dzalik. Ulama ni apa sebenarnya? Ulama ni orang yang berilmu. Jadi kita ni sebagai seorang Islam ni memang kita wajib untuk menyantuni dan menghormati ulama, bukan kerana dirinya tetapi ulama ini membawa pinjaman ilmu Allah. Kita hormat dia, kita menyanjung kerana ilmu pinjaman daripada Allah kepadanya. Okey, kena menyantuni ulama. Yang ketiga, tanda kita cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut sunnah Nabi dengan kemampuan yang ada. Sunnah Nabi sahzah. Bukan poligami je banyak lagi sunnah Nabi, poligami juga yang dinampaknya. Masalah juga tu. Sunnah ni banyak. Kalau betul-betul sunnah tu, sunnah apa? Sunnah monogami ya. Sebelum poligami tu ya. Ini lelaki sukalah ni kan. Tapi kita nak tengok sunnah tu kita bawa dalam rumah kita. Sunnah tu kita bawa tempat kerja kita. Baru hidup ni barakah. Dan itulah antara tanda kita mencintai Nabi. Sentiasalah melazimi salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah sahabat-sahabat, moga kita berkumpul di mahsyar kelak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian sahaja, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam
4: interaktif sepuluh dua.
5: Terima kasih sekali lagi untuk semua yang bersama dengan kami di Kedai FM waktu ini. Alhamdulillah dah selesai dah solat Zuhur. Dan bolehlah saat lagi kita rehat saat nak makan ke apa ke. Lepas tu sambung balik untuk segala aktiviti kita, kerja-kerja yang belum lagi siap. InsyaAllah ya, kita cuba sempurnakan untuk hari ini. Walaupun nak dan letih macam mana sekalipun, kita tarik nafas, kita senyum dan lakukan kerja kita dengan hati yang ikhlas. Kita teruskan hari-hari kita dengan penuh kesyukuran, insyaAllah ya. Okey, terima kasih sekali lagi. Jom terus setia lagi bersama dengan kami. Kedai FM.

0: Radio Malaysia, Kedah FM.
1: Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga lidah, tidak pernah menyakiti hati orang lain dengan kata-kata kasar. Bahkan dalam berdakwah, baginda menasihati dengan kata-kata hikmah dan lemah lembut. Jom kita contohi akhlak baginda Nabi. Berselawat tanda cinta, mengenang Rasul sepanjang masa. Ayo semarakkan Maulidur Rasul bersama kami di Kedah FM.
2: Interaktif 10.2 #RancakSeratRata.

kasih untuk anda yang setia bersama dengan kami di Kedah FM dan setia teman Siti Z seawal 10 pagi tadi. Sampailah ke saat ini bakal berakhir tugasan saya sekejap lagi pukul 2 petang. Dan nantikan 2 petang Raudah Sakinah akan ke udara hari ini khas Maulidur Rasul untuk anda. Dan jangan lupa hari ini kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Semoga sempena dengan Maulidur Rasul ini kita bukan sahaja memperbanyakkan selawat ya, tetapi kita turut untuk terus berusaha amalkan akhlak-akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga kasih dan kecintaan kita kepada baginda juga akan terus subur dalam kehidupan kita setiap hari insyaAllah ya. Semoga kita dapat hayati sambutan Maulidur Rasul dengan sebaiknya. Terima kasih sekali lagi untuk semua setia lagi bersama dengan kami Kedah FM. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan, jaga adab kita, jaga akhlak kita ya. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 97.5 Radio Malaysia Kedah FM.
1: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah, ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.

Dengan menjadi umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, kita mendapat banyak kelebihan. Sudah tentu kelebihan yang paling utama adalah keimanan, akhlak, amalan yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan penuh rasa kasih sayang, dengan penuh rasa tanggungjawab, dengan penuh rasa mengambil berat perihal keadaan masyarakat, khasnya juga kepada seluruh manusia dan umat Islam. Sebab itu saya sebutkan tadi bahawa inilah bushra, berita gembira yang Allah berikan kepada kita semua. Dan sebab itu apabila kita membaca surah At-Taubah ayat 128 sampai ayat 129, kita mengingatkan kembali keberuntungan ini, keberuntungan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan Islam, iman, akhlak, amalan-amalan soleh dengan penuh rasa kasih sayang tadi, dengan penuh rasa mengasihi, dengan penuh rasa mengambil berat. Inilah yang disebutkan di dalam ayat tersebut, ayat 128, ayat 129 misalnya dalam surah At-Taubah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim wa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ya, daripada ayat ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, rasul dari kalangan kita, maknanya dari kalangan manusia yang sifatnya aziz, ya, iaitu sifatnya sangat mengambil berat, sangat menginginkan keselamatan, kesejahteraan, keimanan bagi kita semua. Aziz, lembut, baik, alaihi ma anittum harisun alaikum, semua ini menunjukkan Nabi sangat menginginkan kesejahteraan, keselamatan, keimanan. Bil mu'minina raufur rahim, dan bagi orang-orang yang beriman itu amat sifatnya Rasul SAW itu belas kasihan, penyayang terhadap kita semua. Alhamdulillah, bersyukur banyak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam ayat ini menurut ahli tafsir antaranya Ibnu Kathir mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menggabungkan tiga sifat Allah Subhanahu Wa Taala sekali himpun dalam diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang saya sebutkan di awal tadi, bahawa kita memperolehinya daripada seorang rasul yang sifatnya sangat mulia, yang disebut di dalam ayat Al-Quran yang dipuji oleh Allah akan kemuliaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut, iaitu dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya bagi engkau wahai Muhammad yakni memiliki akhlak yang sangat mulia, sangat terpuji. Jadi dalam surah At-Taubah itu Allah Subhanahu taala menunjukkan, kata Ibnu Kathir, tiga sifat Allah dalam diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa sifatnya? Ada aziz tadi, ada baik, ada lembut tadi, ada rauf, ada rahim. Ini sifat yang digabungkan kepada baginda Rasulullah SAW. Ada belas kasihan, ada penyayangnya baginda Rasulullah SAW kepada kita semua. Maka dengan sebab itu, apalah kiranya dalam mengingati baginda Rasulullah SAW, kita suburkan lagi dengan lidah kita, dengan hati kita, mengingati Nabi, mengingati Rasulullah SAW. Bererti kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Rasul adalah utusan Allah Subhanahu Subhanahu wa ta'ala. Man yuta'ar rasul faqad ata'allah, wa man yuta'ar rasul faqad ata'allah. Dan surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahawa siapa yang mentaati rasul, dia sebenarnya juga mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, mentaati utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebab itu saya kata, sempena bulan kelahiran, bahkan diteruskan nanti dalam bulan-bulan yang lain, tetapi kita menyemarakkannya pada bulan ini dan selanjutnya dengan yang pertama, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi umat Nabi Muhammad
yang walaupun umat yang terakhir, tapi kelak menurut riwayat akan menjadi yang pertama, yang utama, yang nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Taala. Yang nanti tidak ada nabi lain kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga akan memberikan syafaat kepada kita. Maka dengan sebab itu jangan lupa ya, kita sama-sama berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kerana sesungguhnya

Selawat kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, dengan keampunan, dengan keberkatan. Kerana kita bukan selawat hanya di bibir. Sayang kita bukan hanya sekadar di bibir, tetapi sayang kita itu di dalam hati, di dalam kalbu yang menyedari bahawa beruntungnya menjadi umat Nabi, yang mana kerananya itu dia membawa iman kepada kita, yang kerana dengannya itu mengajar kita menjadi insan berakhlak mulia. Itu yang pentingnya, bukan sekadar selawat, tetapi dalam hati itu berserta dengan ingatan tentang ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, yang sehinggakan Nabi SAW mengajarkan kita dengan kalam yang paling baik dalam hidup kita ini, iaitulah menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kita menyebut perkara-perkara yang baik dalam hidup kita, sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia membuka kota Madinah itu, dia mengajak ya ayuhan nas, kepotong sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian manusia, afshus salam, sampaikanlah salam, kata baginda Rasul sallam. Bukan sekadar kalam kita untuk menyebut la ilaha illallah menandakan keimanan kita, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan akhlaknya yang baik yang mulia tadi, bila sampai ke Madinah, dia mengajak semua orang untuk mengucapkan salam, untuk mengucapkan doa yang baik-baik antara satu sama lain. Salam bukan sekadar greeting kan, bukan sekadar mengucap ya selamat pagi, ya selamat sejahtera. Lebih daripada itu, ucapan selamat itu mengandungi sejahtera, mengandungi selamat, mengandungi keberkatan antara satu sama lain. Sebab itu, pertama, jom kita sama-sama berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan penuh rasa kasih sayang. Malulah kalaupun malaikat dan Allah itu sendiri berselawat ke atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran menyebutkan kan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, selawatlah ke atas baginda Rasulullah SAW dengan maksud selawat Allah kepada Nabi Muhammad SAW, selawat malaikat kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah berarti Allah memberikan kesejahteraan, rahmat, kasih sayangnya dan keberkatan. Kalaulah Allah dan malaikat itu berselawat kepada baginda Rasul SAW, kita sebagai umatnya yang menginginkan syafaat daripadanya, yang bersyukur atas contoh teladan yang diberi oleh baginda Rasul SAW, sehingga kita pandai banyak perkara dalam hidup, sehingga kan amalan yang sekecil-kecilnya pun ditunjuk dan diajarkan kepada kita, sampai nak masuk tandas kaki mana pun diberitahu mana yang baik, sampai nak keluar tandas kaki mana pun diberitahu mana yang baik, sehingga kan dalam athar kan tuan-tuan puan-puan, kita baca ada sahabat yang bertanya kepada sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tanyanya, dengan perkataannya, allamakum nabiyyukum kulli syai hatta al-khada. Naam, ya, iaitu dengan maksud, kamu ni diberitahu oleh Nabi kamu semua perkara ke? Diajar semua perkara ke sampai nak masuk tandas pun? Ya, dengan bangganya menjawab, naam, benar. Itu yang kita baca antaranya yang ditanyakan kepada Salman Al-Farisi. Maka dengan sebab itu, kita kata beruntungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalam doanya malaikat yang mendoakan orang-orang dengan keburukan kerana beberapa perkara. Yang salah satu daripada tiga perkara tersebut, yang saya katakan beberapa perkara itu, yang salah satu daripadanya adalah kerana apabila nama Nabi Muhammad SAW disebut, dia tidak berselawat kepadanya, kan? Maka dengan sebab itu, mudah-mudahan pada kali ini, apa yang nak saya ingat-ingatkan diri saya dan kita semua adalah untuk berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar di dalam solat kita, tetapi juga di luar daripada solat kita.
Tapi apa-apa pun kita buat, mudah-mudahan ya, sambil memandu, sambil masak, duduk-duduk, teringat kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sependek-pendek Allahumma salli ala Muhammad, dalam hati penuh rasa kesyukuran. Selain daripada tu, Umi Abah, kita juga apabila selesai dengar azan berkumandang, itu lagi satu tempat yang mana kita mendoakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam selepas daripada mendengar azan. Bahkan azan itu pun adalah syiar yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sebab azan itu dapat memanggil orang untuk mendirikan solat, mengingatkan orang untuk hayya 'alal falah. Bukan sekadar solat itu, tetapi solat itu membawa kepada kejayaan melalui tunjangnya, melalui asas kepada kejayaan itu, iaitulah salat. Abah dengar azan, Umi dengar azan. Azan itu syiar Islam. Apabila kita dengar juga yang diajar, yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, maka kita juga mendapat sumber ketakwaan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang disebut di dalam Al-Quran, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebahagian daripada ketakwaan jiwa. Jadi bila kita dengar, ada kita menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, membesarkan Allah, dengar supaya kita diajar untuk solat, kita kata la haula wala quwata illa billah, dengar supaya kita diajar untuk kita mengingatkan diri kita supaya kita menjadi orang yang berjaya, hayya 'alal falah, kita kata la haula wala quwata illa billah. Penuh dalam kita mendengar itu, kita menyebut perkataan Allah. Penuh dalam kita mendengar itu mengingatkan kita akan tanggungjawab kita atas nikmat yang telah Allah beri, dan semuanya melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis daripada kita mendengar azan itu yang disyiarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita berdoa, kita menyebut Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wab'athhu al-maqam al-mahmud alladhi wa'adtahu innaka la tukhlifu al-mi'ad. Inilah bah, Umi semua, anak-anak yang dikasihi semuanya. Jadi dalam kita mendengar azan, kita ingat Nabi SAW, ingat Allah, ingat salat, ingat berjaya. Lepas daripada itu, kita juga mengangkat tangan, kita berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat kita dan juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke kedudukan yang sememangnya berada pada kedudukan yang mulia. Wasyarafa wa darajatal aliyatal rafi'ah, itu darjat yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mudah-mudahan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan apa yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengangkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu satu tempat lagi, bukan sekadar berselawat, tetapi juga di situ kita mendoakan baginda Rasul sallallahu sebagai tanda kasih sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iyalah kan, kalau orang sayang ke tak cakap-cakap macam mana? Kalau kita manusia pun, kalau anak sayang tak menyebut, kalau suami sayang tak menyebut, isteri sayang tak menyebut, sebutlah dengan apa-apa yang boleh menunjukkan kita sayang, kita ambil berat, kita care, kan nak disebut dengan lidah. Jadi apalah kiranya, apatah lagi dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ni, apalagi yang boleh kita sebut dengan lidah selain selawat kita, selain doa kita yang kita dengar selepas azan tadi. Selain daripada itu, kita juga menyebutnya apabila kita selesai mengambil wudu. Bila dah ambil wudu, Nabi dah ajar kita cara ambil wudu apa semua tu. Bila lepas ambil wudu, disebut dalam satu riwayat mengatakan, dalam riwayat yang sahih menyebutkan bahawa sesiapa yang telah mengambil wudu dan kemudiannya dia menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluh, sesiapa yang habis ambil wudu, dia pun menyebut apa yang kita sebut dengan bahasa mudah kita syahadah lah kan. Apa yang seseorang itu sebut dengan syahadah selepas dia ambil wudu, yang bila kita sebut syahadah, ada Allah, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan kemudiannya Nabi Muhammad itu adalah hambanya dan rasulnya,
Atau yang kita sebut Muhammad dan abduhu wa rasuluh, kita menyebut itulah hamba Allah dan rasulnya. Maka apa kata baginda di dalam riwayat tersebut? Orang ini pilihlah dia mana-mana pintu syurga yang 8 untuk dia masuk. Tengok sayangnya Allah pada kita melalui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab apa lepas ambil wuduk kita baca syahadah itu, wah, membolehkan kita ini memilih mana-mana pintu syurga yang 8. Kerana di situ ada tekad kita, ada pegangan akidah kita. Yang tu tu mahal harganya. Bila seseorang dia dah bulat tekad dia, keyakinan dia, kepercayaan dia kepada Allah dan Rasulnya, itulah menjadi asas tapak kepada selepas ni dia nak mengikut apa yang diajar oleh Allah Subhanahu Taala, nak mengikut apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul SAW. Bukan sekadar menyebut syahadah kemudiannya kamu boleh pilih mana pintu syurga. Tidak, dari kata-kata itu diteruskan, dilaksanakan dengan tindakan. Nanti pergi salat, salat ikut cara yang betul, yang tadi menghadap kiblat, yang tadi khusyuk, yang tadi kerana Allah bukan kerana orang, yang tadi kerana nak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Buat apa yang disuruh itu, maka dengan sebab itulah nanti Allah janjikan, dan janji Allah itu tidak bohong. Ya, innallaha la yukhliful mi'ad. Janji Allah itu pasti. Orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala ini, melalui tekad yang dia baca selepas daripada dia berwuduk, akan menjadikan dia orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah dah kasih, bila Allah dah ampunkan, silakan agaknya dengan bahasa mudah kita pilih mana pintu syurga yang kamu suka. Alhamdulillah. Tapi apa nak cerita? Nak ceritanya kat mana lagi kita boleh sebut sayangnya kita kepada baginda Rasulullah SAW ini? Selain daripada senawat, selain daripada dengar azan dan menyahut azan, jawab azan, kita doakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam selepas daripada azan. Satu lagi tempatnya, ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadikan kebiasaan kita nanti selepas mengambil wuduk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan yang kita sebut sebagai syahadah. Secara tidak langsung 5 waktu ini kita menambahkan lagi syahadah dalam ucapan kita. Kita perbaharui lagi syahadah kita, kita overhaul lagi syahadah kita. Walaupun memang dah yakin, ditambahkan lagi keyakinan itu. Mudah-mudahan juga menjadi pendinding kita daripada godaan iblis, godaan syaitan, godaan nafsu sendiri yang malas, yang leka, yang lalai. Kerana setiap kali berwuduk kita membacanya, di luar daripada wuduk juga kita membacanya, di dalam solat juga ada membacanya. Jadi inilah 3 tempat, mudah-mudahan ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai kata-kata cinta kita, lafaz-lafaz kasih sayang kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kepribadian Nabi Muhammad SAW adalah siddiq, berkata benar, amanah, dipercayai, tabligh, menyampaikan, dan fatonah, bijaksana. Empat sifat kepribadian Rasulullah SAW menjadi cerminan akhlak mulia yang wajar kita hayati dan amalkan. Sempena Maulidur Rasul SAW, marilah kita bukan hanya memperingati kelahiran baginda, tetapi menghidupkan sunnah dan menzahirkan akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian. Salam Maulidur Rasul daripada kami, Kedah FM. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Ayam halal berkualiti tinggi, pilihan Muslim masa kini. Pesanan ikhlas daripada kami, ayam bismi segar, halal dan suci. Jom bertukar ke ayam bismi sekarang.
2: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah, ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Hari ini hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Anda bertemankan saya Nora N di sini. Terima kasih kepada rakan setugas sebentar tadi Siti Z yang telah pun menemani anda dalam interaktif 10.2. Dalam segmen Relax 26 hashtag layan yang pastinya hari ini seperti dengan Maulidur Rasul kan, marilah kita bersama-sama ya untuk mengingati junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perbanyakkan lagi selawat dan yang paling penting mencontohi akhlak mulia baginda. Okey, kalau tak dapat banyak kita buat sikit-sikit pelan-pelan, janji buat. Okey, jadi terus setia mendengarkan Kedai FM hingga tamat siaran kita. Terus dengar Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Alur gemilang berkibar megah menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
1: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
0: Ayo kibarkan jalur gemilang.
1: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 21.

mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasar raya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.

0: Gergasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim klub dunia. Bintang dunia dan maruah klub menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
2: #layan. Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Sudah pun 2.53 minit petang. Masih lagi jam yang pertama. Saya Nora N di sini menemani anda. Dan untuk hari ini, apa yang kita perlu buat, banyakkan selawat bermula hari ini dan seterusnya. Dan kalau kita tahu, Rasulullah ini adalah sebagai contoh dalam kehidupan kita seharian. Buat sekadar orang kata bukan kita sekadar nak mengenangkan kelahiran baginda tau, tapi cuba kita mengamalkan ya sunnah dan juga kehidupan seharian bagaimana baginda telah menunjukkan contoh-contoh yang baik kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad di akhir zaman ini. Jadi cuba dari hari ini, insyaAllah mungkin hari ini kita baru nak bermula ataupun sebelum ini kita dah bermula dan seterusnya. Buat sedikit tapi berterusan, lagi baik daripada tak buat apa-apa. Okey, kepada anda yang sedang memandu ketika ini, selamat memandu, semoga sampai ke destinasi yang dituju. Kan tinggal lagi beberapa hari lagi. Hari ini cuti sehari, kan anak-anak cuti sehari, cuti sekolah. Besok sekolah, lusa sekolah. Lepas tu dah start mula cuti cuti sekolah. Okey, sebab pasal cuti sekolah, kejap lagi kita kongsikan untuk ibu-ibu, bapa-bapa yang nak mengharungi cuti sekolah bersama dengan anak-anak anda. Jadi terus setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni.

Anak kampung bermain di hutan membawa bendera penuh semangat. Merdeka dicapai dengan perjuangan, hidup harmoni, rakyat berkat.

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan hati anda.
1: Sesaat pun tak jemu denganmu.
0: Teman kami 18 jam sehari.
2: Aku benar cinta, oh yeah.
0: Kedah FM.
3: Baik, terus dengar Kedai FM Mesra Harmoni. Sudah pun 3.17 minit petang. Masih lagi saya Nora Andy sini menemani anda untuk jam yang kedua ini. Dan kalau anda berada di Alustak, kan cuti-cuti ni berjalan kat pekalan Alustak ni kan, boleh je dengarkan kami menerusi frekuensi 97.5. dan kalaulah kan berada di luar daripada kawasan Kedah ni, boleh je dengarkan menerusi RTM Klik. Hanya di hujung jari boleh dapat siaran Kedah FM ni. Okey, apa yang saya nak kongsikan untuk anda, kita nak kongsikan waktu cuaca lah ya. Cuaca untuk hari ini, kalau hari ini di Alustak ni hujan, ada setengah tempat hujan, ada yang setengah tempat tak hujan. Tapi apa-apa pun kan, kita tetap kongsikan keadaan cuaca untuk hampa. Okey. Dan lagi satu, kita tahukan keadaan jerebu. Keadaan jerebu juga sekarang ni melanda di Alustak ni lah kan. Semalam agak teruk jugalah kan keadaan jerebunya. Dan hari ni, kalau kita lihat juga daripada pagi tadi, kalau siapa yang keluar pagi ni di kawasan-kawasan antaranya lah ya, yang disenaraikan keadaan IPU bacaannya yang 100 lebih lah ya, daripada 7 pagi tadi kan. Antaranya kalau di belah wilayah persekutuan pun, Selangor juga bacaan IPU juga tinggi. Di belah utara di Sungai Petani juga mencatatkan IPU 152. Itu memang tinggi jugalah kan. Jadi kepada anda yang mungkin ada aktiviti luar pada hari ini, yang bekerja di luar kan, kalau boleh pakai pelutup hidung dan mulut. Ataupun kalau anda tak ada orang kata perkara yang penting lah ya, untuk keluar, tak perlu keluar. Kita nak jaga kesihatan juga kan. Kita takut kena simptom-simptom yang tak diingini akibat jerebu ni. Antaranya anda batuk, kepala cepat rasa pening, rasa macam nak pitam. Itu antara simptom anda punya kesihatan terjejas akibat jerebu. Okey, nasihatkan juga anak-anak anda untuk minum air yang banyak, kan, takut nanti dia bersangkutan dengan pernafasan ni. Jadi kena jaga kesihatan anda. Terus setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

0: Tak kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi, mana lagi tune tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
4: Relax, #layan. Ya, terima kasih kerana masih lagi menemani saya di Konti Kedai FM untuk jam yang kedua ini. Baik, 3.34 minit petang. Serius, belum sampai lagi ke program Madani kita? Rugi kalau terlepas pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda, antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah Madani, Jom Channel Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ. Sertai khidmat nasihat pelbagai inisiatif dan juga bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan Parlimen anda. Bawa keluarga sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita memanai harapan rakyat. Okey, nak kongsikan juga untuk anda banyak ataupun seluruh kawasan di negeri Kedah ini untuk petang ini ada amaran ribut putih dan juga hujan lebat di beberapa kawasan lah. Ini amaran ribut putih untuk hari ini dan baru saja ada berlakunya gempa bumi sederhana di 56 di rantau Taiwan jam 3 petang tadi untuk hari ini, dan pusat gempa bumi tersebut terletak 22.7 darjah utara dan 121.5 darjah timur dengan kedalaman 10 km dan 128 km timur dari Kong Siung, Taiwan, dan tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Okey. Jadi kita kena sentiasalah kalau anda nak tahu mengenai dengan keadaan cuaca, keadaan bumi ataupun apa yang berlaku di dalam dan juga di luar negara, boleh layari Jabatan Meteorologi Malaysia. Kena dapatkan maklumat-maklumat macam tu. Okey. Baik, hari ini kalau kita tahu kalau sempena dengan Maulidur Rasul, pastinya ada penyampaian anugerah untuk tokoh-tokoh ataupun wira untuk Maulidur Rasul ni, dan tak ketinggalan di mana kita tahu bekas Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han antara penerima anugerah Maulidur Rasul peringkat kebangsaan untuk 1448 Hijriah 2026 ini yang berlangsung pada hari ini, yang telah disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Pusat Kebudayaan dan juga Kesenian Sultan Salihuddin Abdul Aziz Shah di UPM hari ini. Pagi tadi. Jadi itulah antara tokoh yang dapat pengiktirafan sempena dengan Maulidur Rasul pada tahun ini. Okey, Ampa, jom kita berhibur lagi lagu dari Lan Solo. Dulu berkumpulan kan Crystal, tapi bila dah nyanyi seorang jadilah Lan Solo. Okey, 5 kaki 4 inci, juga kita ada Wani dengan lagunya Cak Cak Cekuk. Kejap lagi, jadi terus setia mendengarkan Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: Empoy.
1: Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Syok. Empoy dan Syok.
2: Kedah FM.
3: Kepribadian Nabi Muhammad SAW adalah siddiq, berkata benar, amanah, dipercayai, tabligh, menyampaikan, dan fatonah, bijaksana. Empat sifat kepribadian Rasulullah SAW menjadi cerminan akhlak mulia yang wajar kita hayati dan amalkan. Sempena Maulidur Rasul SAW, marilah kita bukan hanya memperingati kelahiran baginda, tetapi menghidupkan sunnah dan menzahirkan akhlak Rasulullah SAW. Marilah kita bukan hanya memperingati kelahiran baginda, tetapi menghidupkan sunnah dan menzahirkan akhlak Rasulullah SAW.

0: 97.5 Radio Malaysia, Kuda FM.
1: Segar, santai, sempoi. Inilah Kuda FM.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga 90 sen sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga.

Semoga negara Malaysia terus aman dan sejahtera untuk kita nikmati bersama. Dari saya, Muhammad Nizam bin Osman, Timbalan Pengarah Akademik, Kolej Vokasional Alor Setar.

Cara sunnahnya, okey, memberi salam, ya, menjaga tutur kata, bersedekah dan juga membantu orang lain. Itu antara sunnah Rasulullah yang memang akhlak baginda ni, kita tahu seorang yang pemurah, penyayang, kan? Itulah kita kena ikut, ya. Jangan cepat marah, jangan cepat terkoyak, kan? Bahasa sekarang terkoyak. Okey, nak bacakan kiriman ucapan pada petang ni. Ada yang hantar ucapan, ada yang bertanya khabar dan sebagainya. Boleh aja hantarkan ke WhatsApp Kedah FM untuk petang ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya Ahmad Zuhdi dari Terengganu. Terengganu, boh. Kan? Katanya nak buat lagu ni Maulid Rasul. Bersama Cahaya. Okey. Tak ada. Masih lagi tak ada lagu tu, kan. Kita cubalah untuk mencari-cari lagu kegemaran Zuhdi. Dalam kita ada seksi nanti untuk anda. Okey, nantikan. Okey, dan ini kiriman daripada siapa ni, ha? Pendengar kita ni, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nora. Selamat bercuti. Oops. Bercuti tu untuk anda lah. Bekerja untuk saya. Kan? Okey, daripada Yus Fazli hari ni, katanya ketika kita disanjung, jangan leka bahawa kita pernah dihina kerana tak punya apa-apa di saat diri kita, diri tiada apa-apa, diri tahu siapa yang jujur hatinya, apa yang nak dibanggakan dengan apa yang ada, sedangkan segala yang dimiliki hanyalah pinjaman sementara. Hari ini kita mungkin dipandang tinggi, esok belum tentu kita masih berada di tempat yang sama. Jangan kerana sedikit kelebihan kita lupa pada saat pernah merasa kekurangan. Kerana hidup ini berputar dan setiap apa, setiap yang datang akan pergi, setiap yang tinggal pasti akan kembali merendah. Assalamualaikum Rasul, buat Nora N dan juga semualah pendengar yang sedang mendengarkan. Dan panjang pula, kan, semuanya hari yang penuh keberkatan ini. Saya ingin mengucapkan selamat Maulid Rasulullah kepada seluruh umat Islam. Marilah kita sama-sama memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta mencintai ahlak dan juga sunnah Nabi baginda dalam kehidupan seharian. Semoga cinta kita kepada Rasulullah terus subur dalam hati dan semoga kita semua mendapat syafaat baginda di akhirat kelak. Daripada saya, seorang pendengar yang sentiasa setia bersama Nora N, salam Maulid Rasul. Salam penuh kasih dan selawat buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terima kasih ucapan yang panjang hari ini. Jarang Yus Fazli ni dihantar yang panjang-panjang, selalu ringkas-ringkas je. Hari ini dia panjang, special sebenarnya dengan Maulidur Rasul. Jadi terus setia mendengarkan Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Selasa hingga pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana lagi tune tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.

0: Okay, masih lagi mendengarkan segmen Relax. Relax 26 hashtag layan. Senyuman ragamu. Senyum itu adalah sedekah dan juga sunnah Rasulullah. Jadi kita kena sentiasa senyum, ya hampa. Kalau tak mampu bersedekah dengan waringgit, bersedekahlah dengan senyuman. Okay, gejala kesihatan akibat jerebu ni memang ada. Jadi kalau anda ada rasa macam gatal-gatal kat bahagian kerongkong dan batuk-batuk, itu antara gejalanya. Mata juga terasa macam pedih dan berair, berayak, kan. Kulit badan terasa macam gatal-gatal, hidung berair dan juga kerap bersin. Salah satu residu pun macam tu juga, tapi kalau dah kerap sangat tu kena check, ya. Okey, dan terasa sukar untuk bernafas, macam sesak sangat nafas tu, dada tu, kan. Okey, sebut pasal dada juga, sakit dada pun merupakan simptom jugalah akibat daripada jerebu. Jadi cepat dapatkan rawatan sekiranya anda ada simptom-simptom tersebut. Okey, saya nak bacakan lagi kiriman ucapan petang ini daripada Syamsul Baharin Alusta. Katanya, assalamualaikum, waalaikumsalam kepada seluruh, salam Maulidur Rasul kepada seluruh umat Islam. Dan saya ingin ucapkanlah jutaan terima kasih kepada pihak pengurusan Kelab Rukun Tetangga Hujung Jalan Ambar kerana menganjurkan program sempena dengan sambutan Maulidur Rasul hari ini, katanya. Dan acara berjalan dengan lancar, macam-macam ada acaranya, kan. Adalah acara sepak bola kanak-kanak, bawah umur, pertandingan warna dan semacam-macam lah, kan. Okey, dan lagi katanya, kepada Nora N, selamat bertugas di Konti Kedai FM. Saya nak kongsikan jugalah cerita berkaitan dengan isu apa ni, ketika menghantar video, okey, kena godam, boleh skema. Betul. Sekarang ni kan memang kena berhati-hati mengenai dengan isu pasal video dan sebagainya. Kadang-kadang kan nombor telefon anda tu pun boleh digodam oleh skema ni, kan. Bukan anda kadang-kadang yang hantar, tapi orang menggunakan. Jadi kena berhati-hati, apa? Kita takut, kan, sebab benda-benda macam ni sekarang ni dah macam biasa, kan. Jadi kita doa lah banyak-banyak keluar daripada rumah, kena berdoa supaya dijauhkan dari segala anasir-anasir jahat ini. Tak kiralah yang kita nampak dan juga tak nampak, kan. Okey, dan seterusnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak Pan ada Kuala Ketil, katanya, cuaca hujan je baru balik berarak. Ni tadilah Kak Pan balik jam 2 dekat pukul 3 petang tadi. Baru berehat katanya jam 3 petang. Dan katanya, salam Maulidur Rasul, sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni baru nak berehat kat rumah. Kira waktu sekarang ni Kak Pah berehat lah di rumah. Ni ada voice note ni daripada pendengar kita ni. Siapa agaknya?
1: Assalamualaikum DJ Nora N. Selamat petang, saya ucapkan anda selamat menyambut hari Maulidur Rasul lah. Apa khabar DJ Nora N?
0: Sihat
1: di Kedah FM. Mari hampa terus mendengar lagu-lagu yang dihantar oleh DJ-DJ daripada Kedah FM. Semasa balik berkonti nanti, ya, di Jenora N, berhati-hati di jalan raya, ya. Okey, ya. Saya Bahari Razali daripada Ipoh Perak.
0: Orang Perak. Okey. Jadi orang Perak memang selalu dengarkan Kedai FM menerusi RTM Klik. Jadi kepada anda, jangan lupa belah-belah tepin tu memang boleh dapatkan siaran kami 97.5. Okey, jom kita layan lagu ini, Madu dan Racun. Mana satu anda nak pilih, madu ke racun? Terus dengar Kedai FM. Kejap lagi kita ada Beast on Air.

0: Hari ini melalui Biz On Air, kita bawakan seorang insan yang menjadikan seni fotografi sebagai kerjaya dan sumber rezeki sepenuh masa. Bersama dengan Encik Muhammad Sapuan Salahuddin, seorang juru foto profesional yang sudah 13 tahun berkecimpung dalam dunia fotografi. Dan lebih menarik, beliau mengusahakan The Gallery yang kini sudah 8 tahun bertapak di Jitra. Daripada minat, berkembang menjadi kerjaya, daripada kamera menjadi sumber pendapatan. Jom kita dengarkan pengalaman dan inspirasi beliau.
1: Masa yang diperlukan untuk menyiapkan pesanan pelanggan, dia bergantung pada kehendak klien lah. Okay. Kalau ada yang kehendak klien, macam contoh, dia nak yang soft copy saja, so kita supply soft copy kepada klien. Kalau dia minta yang on the spot, so kita akan buat bagi on the spot pun ada, menggunakan sistem yang sedia ada lah. Okay. Kalau kata yang melibatkan album, insyaAllah paling minimum kita boleh buat dalam paling minimum 4 minggu lah. Okay. Bergantung pada termuah dan
2: syarat. Sepanjang menjalankan bisnes fotografi ni, saya bukan sekadar menjual gambar, tapi sebenarnya kita jual pengalaman, kepercayaan dan problem solving ataupun penyelesaian kepada klien. Macam apa yang klien punya masalah, kita try settlekan lah. Skill saja dalam fotografi ni kira tak cukup, tapi kita kena ada juga marketing, communication, networking dengan customer service juga lah kan. Bila kita deal dengan klien ni, semua tu kena ada lah. Kita juga perlu tahu cara nak menguruskan manusia nak, ya. So kadang-kadang ni ada yang macam-macam lah kita lalui kan. So jumpa manusia ni, kita kena pandai handle dia lah. And then harga pula bukan sekadar harga sekeping gambar je, bukan minta tekan lah. Kita kena tengok juga lah dari segi masa, shoot, operation, equipment, transport, editing, and then pengalaman fotografer juga pun kena ambil kira lah.
3: Untuk sebarang pertanyaan ataupun nak hubungi saya, boleh WhatsApp direct ke 019-547-7120 ataupun direct PM ke Facebook The Gallery. Okay. The Gallery ini adalah sebuah studio yang bertempat di Jitra, Kedah.
0: Biz On Air. Tak perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah FM.
4: Relax, brother, relax.
0: Teman paling fun.

0: Kedah FM.
1: Okay, masih lagi mendengarkan Kedah FM Mesra Harmoni. Kiriman WhatsApp yang terakhir ni, yang Anne nak bacakan, katanya, salam Nora Anne dan selamat bersiaran di petang Isnin. Bukan petang Isnin ni, ni petang Selasa. Cuaca mendung dari Mak Tetun, Kuala Tuban. Ni mesti Mak Tetun tengah bangun-bangun tidur ni, kan? Baik, sampai di sini saja saya Nora Anne menemani anda untuk hari ini. Kita jumpa lagi di waktu yang sama esok. Jadi terus setia mendengarkan Kedai FM. Selepas ini nanti anda akan bertemankan DJ Firdaus aka DJ P-Dot yang akan menemani anda. Dan akhir kata daripada saya sebelum saya meninggalkan konti ini dan menyerahkan mikrofon ini kepada P-Dot, saya nak pesan kepada diri saya dan juga anda semua, semoga kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya pada kata-kata tetapi diterjemahkan melalui akhlak dan juga amalan kita setiap hari. Salam permisi, salam kemerdekaan. Bye bye. Assalamualaikum.

Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama dengan DJ Firdaus S. Mokhtar Chandin. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Salam Maulidur Rasul kepada semua. Hari ini hari Selasa 25 Ogos bersama dengan 12 Rabiul 1448 Hijrah. Apa abang semua pada orang Kedah semua pada ketika ini? Difahamkan beberapa tempat orang cakap apa ditimpa hujan, diturunkan hujan rahmat untuk bagi sejuk kan. Alhamdulillah bagi kita pun dipahamkan ramai juga yang buat parakan untuk orang cakap apa sebenarnya menyambut Maulidur Rasul di pergerakan di kampung-kampung, di taman-taman, di masjid-masjid semua. Alhamdulillah hari ini bakat orang jaga apa buat perarakan sebenarnya dah berselawat sebenarnya kelahiran Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Terima kasih buat rakan tugas seperti tadi iaitu DJ Nora N melalui redaksi 26 hashtag layan kini bersama dengan DJ Pidok pula untuk 6 jam pada hari ini. InsyaAllah nanti seperti kebiasaan pada pukul yang tepat 6.15 ataupun Radha Sakinah Maulidur Rasul Cinta Bila Rasulullah yang disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati Syed Ismail yang diterbitkan oleh Nur Syariza Zainuddin. Dan seperti biasaan pukul 7 lagu hiburan dan juga lagu pada ketuhanan dan juga rohanian dan pengumuman waktu solat waktu maghrib serta 8 malam pengumuman solat waktu waktu insya dan berita utama 9 malam hari ini dalam sejarah dan muzik ekspres tanpa henti iaitu diterbitkan oleh Surani Muhammad serta 10 malam kisah aku kau dan lagu insyaAllah KAKL dan 11 malam di 11 malam iaitu Cak Nak at Kedai FM hebohan juga program aktiviti terkini dan Santai at Kedai FM sebegitulah insyaAllah dari semasa kita ke semasa kita akan sampaikan informasi untuk anda kita teman berteman untuk pada hari ini. Hari ini cuti ramai yang jaga orang cakap apa bawa family berjalan di sana sini ada menghadiri kenduri buat barakan Maulidur Rasul itulah sebahagian orang cakap apa kehidupan kita kan onok bawa cucu bawa untuk anak-anak untuk berselawat kepada Nabi hari ini. Alhamdulillah difahamkan orang cakap apa selawat 1000 kali pun lebih afdal lagi daripada okey. Sebagai pembukaan terimalah sebuah lagu A to Z Dahsyat untuk anda semua santai 612 #damaikan jiwa.

Keindahan pribadi Nabi Muhammad SAW ialah sabarnya yang luar biasa. Ketika dihina, baginda mendoakan hidayah buat si pelaku. Hati baginda penuh kasih bukan kebencian. Selawat dan salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sentiasa berada dalam rahmat dan kasih baginda.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin ya rabbal alamin. Pada seluruh pendengar yang dihormati, dikasihi semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur banyak kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang tingginya, dengan ucapan yang diajar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kita panjatkan dan tanamkan perasaan gembira, perasaan bersyukur yang sangat tinggi, kerana satu daripada kegembiraan kita adalah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersempena dengan bulan Rabiul Awal, bulan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, kita membaca keberuntungan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan menjadi umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, kita mendapat banyak kelebihan. Sudah tentu kelebihan yang paling utama adalah keimanan, akhlak, amalan yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan penuh rasa kasih sayang, dengan penuh rasa tanggungjawab, dengan penuh rasa mengambil berat perihal keadaan masyarakat, khasnya juga kepada seluruh manusia dan umat Islam. Sebab itu saya sebutkan tadi bahawa inilah bushra, berita gembira yang Allah berikan kepada kita semua. Dan sebab itu apabila kita membaca surah Taubah ayat 128 sampai ayat 129, kita mengingatkan kembali keberuntungan ini, keberuntungan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan Islam, iman, akhlak, amalan-amalan soleh dengan penuh rasa kasih sayang tadi, dengan penuh rasa mengasihi, dengan penuh rasa mengambil berat. Inilah yang disebutkan di dalam ayat tersebut, ayat 128, ayat 129 misalnya dalam surah At-Taubah, yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim wa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ya, daripada ayat ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul dari kalangan kita, maknanya dari kalangan manusia yang sifatnya aziz, ya, iaitu sifatnya sangat mengambil berat, sangat menginginkan keselamatan, kesejahteraan, keimanan bagi kita semua. Aziz, lembut, baik, alaihi ma anittum harisun alaikum, semua ini menunjukkan Nabi sangat menginginkan kesejahteraan, keselamatan, keimanan. Bil mu'minina raufur rahim, dan bagi orang-orang yang beriman itu amat sifatnya Rasulullah SAW itu belas kasihan, penyayang terhadap kita semua. Alhamdulillah, bersyukur banyak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini menurut ahli tafsir antaranya Ibnu Kathir mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala menggabungkan tiga sifat Allah Subhanahu wa taala sekali himpun dalam diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang saya sebutkan di awal tadi, bahawa kita memperolehinya daripada seorang rasul yang sifatnya sangat mulia, yang disebut di dalam ayat Al-Quran yang dipuji oleh Allah akan kemuliaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut, iaitu dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya bagi engkau wahai Muhammad yakni memiliki akhlak yang sangat mulia, sangat terpuji. Jadi dalam surah At-Taubah itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan, kata Ibnu Kathir, tiga sifat Allah dalam diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa sifatnya? Ada aziz tadi, ada baik, ada lembut tadi, ada rauf, ada rahim,
Ini sifat yang digabungkan kepada baginda Rasulullah SAW. Ada belas kasihan, ada penyayangnya baginda Rasulullah SAW kepada kita semua. Maka dengan sebab itu, apalah kiranya dalam mengingati baginda Rasulullah SAW, kita suburkan lagi dengan lidah kita, dengan hati kita, mengingati Nabi, mengingati Rasulullah SAW. Bererti kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man yuta'ar rasul faqad ata'allah, wa man yuta'ar rasul faqad ata'allah. Dan surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahawa siapa yang mentaati rasul, dia sebenarnya juga mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, mentaati utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebab itu saya kata, sempena bulan kelahiran, bahkan diteruskan nanti dalam bulan-bulan yang lain, tetapi kita menyemarakkannya pada bulan ini dan selanjutnya, dengan yang pertama bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi umat Nabi Muhammad, yang walaupun umat yang terakhir, tapi kelak menurut riwayat akan menjadi yang pertama, yang utama, yang nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nanti tidak ada nabi lain kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga akan memberikan syafaat kepada kita. Maka dengan sebab itu, jangan lupa ya, kita sama-sama berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kerana sesungguhnya selawat kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, dengan keampunan, dengan keberkatan. Kerana kita bukan selawat hanya di bibir, sayang kita bukan hanya sekadar di bibir, tetapi sayang kita itu di dalam hati, di dalam kalbu, yang menyedari bahawa beruntungnya menjadi umat Nabi, yang mana kerananya itu dia membawa iman kepada kita, yang kerana dengannya itu mengajar kita menjadi insan berakhlak mulia. Itu yang pentingnya, bukan sekadar selawat, tetapi dalam hati itu berserta dengan ingatan tentang ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, yang sehinggakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita dengan kalam yang paling baik dalam hidup kita ini, iaitulah menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kita menyebut perkara-perkara yang baik dalam hidup kita, sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia membuka kota Madinah itu, dia mengajak ya ayuhan nas, kepotong sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian manusia, afshus salam, sampaikanlah salam, kata baginda Rasul sallam. Bukan sekadar kalam kita untuk menyebut la ilaha illallah menandakan keimanan kita, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan akhlaknya yang baik, yang mulia tadi, bila sampai ke Madinah, dia mengajak semua orang untuk mengucapkan salam, untuk mengucapkan doa yang baik-baik antara satu sama lain. Salam bukan sekadar greeting kan, bukan sekadar mengucap ya selamat pagi, ya selamat sejahtera. Lebih daripada itu, ucapan selamat itu mengandungi sejahtera, mengandungi selamat, mengandungi keberkatan antara satu sama lain. Sebab itu, pertama, jom kita sama-sama berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan penuh rasa kasih sayang. Malulah kalaupun malaikat dan Allah itu sendiri berselawat ke atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran menyebutkan kan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, selawatlah ke atas baginda Rasulullah SAW dengan maksud selawat Allah kepada Nabi Muhammad SAW, selawat malaikat kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah berarti Allah memberikan kesejahteraan, rahmat, kasih sayangnya dan keberkatan. Kalaulah Allah dan malaikat itu berselawat kepada baginda Rasul SAW, kita sebagai umatnya yang menginginkan syafaat daripadanya, yang bersyukur atas contoh teladan yang diberi oleh baginda Rasul SAW, sehingga kita pandai banyak perkara dalam hidup, sehingga kan amalan yang sekecil-kecilnya pun ditunjuk dan diajarkan kepada kita, sampai nak masuk tandas kaki mana pun diberitahu mana yang baik, sampai nak keluar tandas kaki mana pun diberitahu mana yang baik, sehingga kan dalam athar kan tuan-tuan,
Puan-puan, kita baca ada sahabat yang bertanya kepada sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tanyanya, dengan perkataannya, "Allamakum nabiyyukum kulli syai' hatta al-khada'a." Naam, ya, iaitu dengan maksud, kamu ni diberitahu oleh Nabi kamu semua perkara ke? Diajar semua perkara ke? Sampai nak masuk tandas pun? Ya, dengan bangganya menjawab, "Naam, benar." Itu yang kita baca antaranya yang ditanyakan kepada Salman Al-Farisi. Maka dengan sebab itu, kita kata beruntungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalam doanya malaikat yang mendoakan orang-orang dengan keburukan kerana beberapa perkara. Yang salah satu daripada tiga perkara tersebut, yang saya katakan beberapa perkara itu, yang salah satu daripadanya adalah kerana apabila nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, dia tidak berselawat kepadanya, kan? Maka dengan sebab itu, mudah-mudahan pada kali ini, apa yang nak saya ingatkan diri saya dan kita semua adalah untuk berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar di dalam solat kita tetapi juga di luar daripada solat kita. Dan apa-apa pun kita buat, mudah-mudahan ya, sambil memandu, sambil masak, duduk-duduk, teringat kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sependek-pendek Allahumma salli ala Muhammad, dalam hati penuh rasa kesyukuran. Selain daripada tu, mi abah, kita juga apabila selesai dengar azan berkumandang, itu lagi satu tempat yang mana kita mendoakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam selepas daripada mendengar azan. Bahkan azan itu pun adalah syiar yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sebab azan itu dapat memanggil orang untuk mendirikan solat, mengingatkan orang untuk hayya 'alal falah. Bukan sekadar solat itu, tetapi solat itu membawa kepada kejayaan melalui tunjangnya, melalui asas kepada kejayaan itu, iaitulah salat. Abah dengar azan, Umi dengar azan, azan itu syiar Islam. Apabila kita dengar juga yang diajar, yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, maka kita juga mendapat sumber ketakwaan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang disebut di dalam Al-Quran, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebahagian daripada ketakwaan jiwa. Jadi bila kita dengar ada kita menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, membesarkan Allah, dengar supaya kita diajar untuk solat, kita kata la haula wala quwata illa billah, dengar supaya kita diajar untuk kita mengingatkan diri kita supaya kita menjadi orang yang berjaya, hayya 'alal falah, kita kata la haula wala quwata illa billah. Penuh dalam kita mendengar itu, kita menyebut perkataan Allah. Penuh dalam kita mendengar itu mengingatkan kita akan tanggungjawab kita atas nikmat yang telah Allah beri, dan semuanya melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis daripada kita mendengar azan itu yang disyiarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita berdoa, kita menyebut Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wab'athhu al-maqam al-mahmud alladhi wa'adtahu innaka la tukhlifu al-mi'ad. Inilah bah, Umi semua, anak-anak yang dikasihi semuanya. Jadi dalam kita mendengar azan, kita ingat Nabi SAW, ingat Allah, ingat salat, ingat berjaya. Lepas daripada itu, kita juga mengangkat tangan, kita berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat kita dan juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke kedudukan yang sememangnya berada pada kedudukan yang mulia. Wasyarafa wa darajatal aliyatal rafi'ah, itu darjat yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mudah-mudahan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan apa yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengangkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu satu tempat lagi, bukan sekadar berselawat, tetapi juga di situ kita mendoakan baginda Rasul sallallahu sebagai tanda kasih sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iyalah kan, kalau orang sayang ke tak cakap-cakap macam mana? Kalau kita manusia pun, kalau anak sayang tak menyebut, kalau suami sayang tak menyebut, isteri sayang tak menyebut, sebutlah dengan apa-apa yang boleh menunjukkan kita sayang,
kita ambil berat, kita care, kan nak disebut dengan lidah. Jadi apalah kiranya, apatah lagi dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ni, apa lagi yang boleh kita sebut dengan lidah selain selawat kita, selain doa kita yang kita dengar selepas azan tadi. Selain daripada itu, kita juga menyebutnya apabila kita selesai mengambil wudu. Bila dah ambil wudu, Nabi dah ajar kita cara ambil wudu apa semua tu. Bila lepas ambil wudu, disebut dalam satu riwayat mengatakan, dalam riwayat yang sahih menyebutkan bahawa sesiapa yang telah mengambil wudu dan kemudiannya dia menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Sesiapa yang habis ambil wudu, dia pun menyebut apa yang kita sebut dengan bahasa mudah kita syahadah lah kan. Apa yang seseorang itu sebut dengan syahadah selepas dia ambil wudu, yang bila kita sebut syahadah, ada Allah, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan kemudiannya Nabi Muhammad itu adalah hambanya dan rasulnya. Atau yang kita sebut Muhammad dan abduhu wa rasuluh, kita menyebut itulah hamba Allah dan rasulnya. Maka apa kata baginda dia dalam riwayat tersebut? Orang ini pilihlah dia mana-mana pintu syurga yang 8 untuk dia masuk. Tengok sayangnya Allah pada kita melalui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab apa lepas ambil wudu kita baca syahadah itu, wah, membolehkan kita ini memilih mana-mana pintu syurga yang 8. Kan? Di situ ada tekad kita, ada pegangan akidah kita. Yang tu tu mahal harganya. Bila seseorang dia dah bulat tekad dia, keyakinan dia, kepercayaan dia kepada Allah dan Rasulnya, itulah menjadi asas tapak kepada selepas ni dia nak mengikut apa yang diajar oleh Allah Subhanahu Taala, nak mengikut apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul SAW. Bukan sekadar menyebut syahadah kemudiannya kamu boleh pilih mana pintu syurga. Tidak, dari kata-kata itu diteruskan, dilaksanakan dengan tindakan. Nanti pergi salat, salat ikut cara yang betul, yang tadi menghadap kiblat, yang tadi khusyuk, yang tadi kerana Allah bukan kerana orang, yang tadi kerana nak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Buat apa yang disuruh itu, maka dengan sebab itulah nanti Allah janjikan, dan janji Allah itu tidak bohong. Ya, innallaha la yukhliful mi'ad. Janji Allah itu pasti. Orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala ini, melalui tekad yang dia baca selepas daripada dia berwudu, akan menjadikan dia orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah dah kasih, bila Allah dah ampunkan, silakan agaknya dengan bahasa mudah kita pilih mana pintu syurga yang kamu suka. Alhamdulillah. Tapi apa nak cerita? Nak ceritanya kat mana lagi kita boleh sebut sayangnya kita kepada baginda Rasulullah SAW ini? Selain daripada senawat, selain daripada dengar azan dan menyahut azan, jawab azan, kita doakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam selepas daripada azan. Satu lagi tempatnya, ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadikan kebiasaan kita nanti selepas mengambil wuduk, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan yang kita sebut sebagai syahadah. Secara tidak langsung 5 waktu ini kita menambahkan lagi syahadah dalam ucapan kita. Kita perbaharui lagi syahadah kita, kita overhaul lagi syahadah kita. Walaupun memang dah yakin, ditambahkan lagi keyakinan itu. Mudah-mudahan juga menjadi pendinding kita daripada godaan iblis, godaan syaitan, godaan nafsu sendiri yang malas, yang leka, yang lalai. Kerana setiap kali berwuduk kita membacanya, di luar daripada wuduk juga kita membacanya, di dalam solat juga ada membacanya. Jadi inilah 3 tempat, mudah-mudahan ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai kata-kata cinta kita, lafaz-lafaz kasih sayang kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kepribadian Nabi Muhammad SAW adalah siddiq, berkata benar, amanah, dipercayai, tabligh, menyampaikan dan fatonah, bijaksana. Empat sifat kepribadian Rasulullah SAW menjadi cerminan akhlak mulia yang wajar kita hayati dan amalkan. Sempena Maulidur Rasul SAW, marilah kita bukan hanya memperingati kelahiran baginda, tetapi menghidupkan sunnah dan menzahirkan akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian. Salam Maulidur Rasul daripada kami, Kedah FM, Madani dihayati, Ummah diberkati.

keindahan pribadi Nabi Muhammad SAW ialah sabarnya yang luar biasa. Ketika dihina, baginda mendoakan hidayah buat si pelaku. Hati baginda penuh kasih bukan kebencian. Selawat dan salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sentiasa berada dalam rahmat dan kasih baginda.

0: di sebalik setiap kilauan pingat tersimpan air mata dan pengorbanan.
1: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
0: Kenali Nor Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
1: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan saya akan jadi juara lagi.
0: Mengharungi ranjau demi satu impian.
1: Itu tekad saya tahun lepas.
0: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nor Farah Mazlan, Kejora di Langit Silat, Sabtu 29 Ogos 10.30 malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RTM Click.

0: Radio Kedah.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa menjaga amanah. Sebelum menjadi rasul, baginda digelar Al-Amin yang membawa maksud yang dipercayai. Integriti baginda tidak pernah diragui. Akhlak Nabi, panduan hidup sejati. Salam Maulidur Rasul daripada kami di Kedah FM.

0: jiwa.
1: Baik, santai dan 12 hashtag damaikan jiwa bersama dengan DJ P. Dot untuk ketika ini. Untuk sekarang menunjukkan pukul 7 malam 25 Ogos 2026, hari Selasa, bersama dengan 12 hari bulan awal. Okey, baik, kita nak bagikan mengenai yang informasi dapat kongsi untuk ampah semua. InsyaAllah apa yang dapat kongsikan tuan terkini untuk ampah. Terima kasih. Salam di Firdaus dan selamat bertugas di petang Selasa ni, kereta sambil layang di layan kedai Matih Kampung Tuba. Okey, baik, itu dia yang dapat kongsikan ya. Okey, baik, kita nak tengok sat. Mana dia ni, hilang ke? Dah hilang dah ke? Mungkin ada tiga ni ada yang sedang mandu, dah bersiap-siap untuk nak pergi ke surau ya. Nanti kita ada mengenai okey untuk pada hari ini. Baik, panduan waktu solat fardu maghrib seluruh negeri Kedah pada hari ini 25 Ogos 2026, sama dengan 12,448 Hijrah, hari Selasa. Untuk bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok, Sena, masuknya solat fardu maghrib 7.30 minit malam. Sementara untuk bagi daerah Pendang, Kuala Muda, Yan, juga di Padang Terap, maksudnya solat waktu maghrib 7.29 minit malam. Untuk bagi daerah Baling dan juga Kulim, Bandar Baru, maksudnya solat waktu maghrib 7.28 minit malam. Di Langkawi juga, ataupun di Pulau Langkawi dan pulau-pulau sekitarnya, maksudnya solat waktu maghrib 7.32 minit malam. Juga di Puncak Gunung Jerai, maksudnya solat waktu maghrib 7.33 minit malam. Itu dia panduan waktu solat waktu maghrib untuk bagi di seluruh negeri Kedah, iaitu di daerah-daerah. Tak kongsikan untuk ampa semua. Baik, untuk terkini juga difahamkan, iaitu mengenai saingan PLFA dengan Kedah akan itu KFA ya. Kedah akan bertemu dengan Star City, difahamkan pada 2 September hari, iaitu dan difahamkan 2 September pada minggu depan, bertemu dengan Star City. Manakala untuk bagi di seterusnya yang kita dapat kongsikan yang terbaru ni, 8 September di Kangak, itu dia yang teruntuk saingan Piala FA. Piala FA untuk anda yang terbaru dikongsikan, itu dia. Jadi peminat-peminat Kedah jadi bolehlah ya turun beramai-ramai untuk menyokong pasukan kita hijau kuning. Okey, yang terindah dari Aceh, santai dan 12 #damaikan jiwa.

kongsikan kisah di sebalik lagu yang menggamit memori. Sejuta kenangan hidup anda bersama kami menerusi segmen Kisah Aku, Kau dan Lagu. KAKL setiap hari Selasa 10 malam di Kedah FM. Ikuti kami di RTM Klik, Facebook dan TikTok Kedah.

0: Aku, kau dan lagu KAKL Kedah FM.
1: Kepribadian Nabi Muhammad SAW adalah siddiq, berkata benar, amanah, dipercayai, tabligh, menyampaikan, dan fatonah, bijaksana. Empat sifat kepribadian Rasulullah SAW menjadi cerminan akhlak mulia yang wajar kita hayati dan amalkan. Sempena Maulidur Rasul SAW, marilah kita bukan hanya memperingati kelahiran baginda, tetapi menghidupkan sunnah dan menzahirkan akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian. Salam Maulidur Rasul daripada kami, Kedah FM. Madani dihayati, Ummah diberkati.

Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga lidah, tidak pernah menyakiti hati orang lain dengan kata-kata kasar. Bahkan dalam berdakwah, baginda menasihati dengan kata-kata hikmah dan lemah lembut. Jom kita contohi akhlak baginda Nabi. Berselawat tanda cinta mengenang Rasul sepanjang masa. Ayo semarakkan Maulidur Rasul bersama kami di Kedah FM.

Nabi Muhammad SAW sentiasa menjaga amanah. Sebelum menjadi Rasul, baginda digelar Al-Amin yang membawa maksud yang dipercayai. Integriti baginda tidak pernah diragui. Akhlak Nabi, panduan hidup sejati. Salam Maulidur Rasul daripada kami di Kedah.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari.
1: Kedah FM. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga lidah, tidak pernah menyakiti hati orang lain dengan kata-kata kasar. Bahkan dalam berdakwah, baginda menasihati dengan kata-kata hikmah dan lemah lembut. Jom kita contohi akhlak baginda Nabi. Berselawat tanda cinta, mengenang Rasul sepanjang masa. Ayo semarakkan Maulidur Rasul bersama kami di Kedah FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Akidah Mawardi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kan kita nak bersantai-santai dengan mencintai Nabi. Wajibnya kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab. Nah, ayat 56 Allah sebut apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Masya-Allah sahabat-sahabat, selawatlah banyak-banyak. Selawat ni banyak sangat manfaatnya. Tapi selawat tu bukan selawat saja, walaupun dalam keadaan leka-leka kan tetap dapat pahala, tetap dapat kelebihan, tapi biarlah kita selawat itu ingat Nabi, ingat sejarah Nabi, ingat apa yang Nabi korbankan, apa sahaja yang Nabi buat untuk menegakkan syiar Islam. Dan tanda-tanda kita cintakan Nabi ni apa sahabat-sahabat? Yang pertama sekali kita lihat, bila mana seseorang itu akur dengan segala perintah dan larangan dalam Al-Quran. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan kerana ia merupakan wasiat terakhir Nabi SAW kepada umatnya. Tapi jangan kata Quran Sunnah, nah, oh aku ikut Allah, aku ikut Nabi je, aku tak ikut yang lain-lain. Jangan. Kerana kita kena ingat, al-ulama warathatul anbiya. Ulama ini pewaris Nabi. Tapi kita kena tengok ulama itu benar-benar ulama yang tawaduk, yang benar akidahnya, yang benar jalannya. Bukan ulama-ulama yang senang cerita, hanya nama ulama tetapi suka mencaci dan menfitnah orang-orang sekeliling. Na'udzubillah min dzalik. Ulama ni apa sebenarnya? Ulama ni orang yang berilmu. Jadi kita ni sebagai seorang Islam ni memang kita wajib untuk menyantuni dan menghormati ulama, bukan kerana dirinya tetapi ulama ini membawa pinjaman ilmu Allah. Kita hormat dia, kita menyanjung kerana ilmu pinjaman daripada Allah kepadanya. Okey, kena menyantuni ulama. Yang ketiga, tanda kita cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut sunnah Nabi dengan kemampuan yang ada. Sunnah Nabi sahzah. Bukan poligami je banyak lagi sunnah Nabi, poligami juga yang dinampaknya. Masalah juga tu. Sunnah ni banyak. Kalau betul-betul sunnah tu sunnah apa? Sunnah monogami ya. Sebelum poligami tu ya. Ini lelaki sukalah ni kan. Tapi kita nak tengok sunnah tu kita bawa dalam rumah kita. Sunnah tu kita bawa tempat kerja kita. Baru hidup ni barakah. Dan itulah antara tanda kita mencintai Nabi, sentiasalah melazimi salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah sahabat-sahabat, moga kita berkumpul di mahsyar kelak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian sahaja, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
3: Kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah siddiq, berkata benar, amanah, dipercayai, tabligh, menyampaikan, dan fatonah, bijaksana. Empat sifat kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi cerminan akhlak mulia yang wajar kita hayati dan amalkan. Sempena Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, marilah kita bukan hanya memperingati kelahiran baginda tetapi menghidupkan sunnah dan menzahirkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian. Salam Maulidur Rasul daripada kami, Kedah FM, Madani dihayati, Ummah diberkati.

Baik, santai 6.12 hashtag damaikan jiwa bersama dengan DJ Pidot untuk pada ketika ini. DJ Pidot saya semua tahu tiga lima tu. Sekarang menunjukkan pukul 8.4 minit malam. Assalamualaikum semua. Ha, alhamdulillah. Okey, kita ada informasi yang dapat kongsikan untuk hampa semua. Ha, jadi penantian peminat bola sepak untuk melihat kembali tiga pemain legenda zaman emas skuad era 90-an iaitu Alabumi Adigun, Peter Nikita dan Thibaut Zaban menjadi kenyataan apabila mereka kembali ke Kedah hari ini selepas hampir 33 tahun berlalu. Jadi ketibaan tiga pemain legenda berkenaan skuad Ijaz Kuning disambut meriah oleh kira-kira hampir 200 peminat bola sepak Ijaz Kuning sebaik tiba di Pangkalan Terbang Sultan Abdul Halim Kepala Batah Lustang ni pada jam 2.15 petang tadi. Jadi kehadiran tiga bintang ni pada aksi akhir Piala Malaysia 1993 itu atas undangan istimewa untuk menjayakan perlawanan klasik iaitu iaitu sempena Piala Merdeka Langkawi Undang Setarga 1993 iaitu yang dibawakan oleh Datuk Zuhdi Rahim yang bakal berlangsung di Stadium Langkawi pada 29 Ogos ini sempena Hari Kebangsaan ke-69. Jadi pemain itu kemudiannya meletakkan pemain dari Kedah yang juga disambut juga oleh

2-0. Itu dia dapat kongsikan untuk ampuah kali kedua mendakap Piala Malaysia. Sebelum itu pada senarai 90 menentang Singapura juga dengan kemenangan 3-1 dan senarai 3 2-0. Itu dia. Okey, kita dengarkan sebuah lagu untuk hampa semua, ya. Ini sebuah lagu dari Afi Tofia, Aku Sayang Kamu. Santana 12 #damaikan jiwa.

Lagu, kau dan lagu. KAKL. Ikuti kami di RTM Klik, Facebook dan TikTok Kedah FM. Kisah aku, kau dan lagu. KAKL di Kedah FM setiap Selasa 10 malam.

0: Diramaikan Jiwa.
1: Baik, santai 6.12 hashtag damaikan jiwa. Terima kasih setiap anda bersama dengan kami di Kedah FM untuk ketika ini. Baik, kita ada informasi yang dapat kongsikan untuk hampa beberapa ketika ini. Untuk bagi mengenai apa yang terbaru kita dapat kongsikan untuk hampa semua. InsyaAllah nanti saya kongsi tengok apa yang ada terbaru. Apa pun yang ini terbaru, insyaAllah. Boleh jatuh habis . Itu dia. Duk konti macam ni lah . Seorang-seorang sebegitulah. Okey, baik. Mengenai yang terbaru kita dapat kongsikan untuk hampa semua, ada yang kita dapat kongsikan, ada yang terbaru juga untuk hampa semua. Selain itu juga, urusan mengenai cetakan MyCard di seluruh negara jangka mengalami gangguan sementara mulai hari ini hingga 31 Ogos Isnin, susulan proses peralihan pada MyCard generasi baru. Jadi Jabatan Pendaftaran Negara Menerusi Kenyataan mengaklumkan pihaknya kini sedang melaksanakan peralihan kepada struktur MyCard sedia ada kepada kad pengenalan generasi baru. Jadi sehubungan itu, orang ramai yang tidak mempunyai keperluan mendesak dinasihatkan supaya menangguhkan sementara urusan penukaran atau penggantian MyCard sepanjang tempoh berkenaan. Dia tukar MyCard baru je, boleh dia juga difahamkan juga ada dia punya MyCard tu dapat dikongsikan. Cakap apa terbaru ni, banyaklah sikit dia punya cakap apa kelebihan dia. Jadi saya pun nak tukar nanti insyaAllah ketika diizinkan kan. Tapi sementara ni juga kita biarkan lebih sikit, lebih masa sikit kita ambil sebegitulah. Okey. Nanti kita dengarkan sebuah lagu daripada lagu orang Inggeris sikit lah kan. I Want to Don't Miss a Thing, Aerosmith. Lepas tu kita akan mengenai pengumuman waktu solat fardu isyak, maksudnya solat fardu isyak tu bagi daerah Kota Setar, Kemang Masu dan juga Pokok Sena. Sebegitulah. Okey, baik. Lepas tu 9 malam akan ikuti berita utama dari Kota Media Angkasa Puri hari ini dalam sejarah, dan juga iaitu Irama Malaysia terbitan Surani Muhammad. Selepasnya dan Kisahku Kau dan Lagu KAKL ulangan bersama dengan Datuk Awi. Okey, itu dia buat kongsikan untuk hampa setakat ini. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Kedah FM Mesra Harmoni. Pada mereka yang sedang memandu, semoga berhati-hati di jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat. Bawa kereta dengan penuh penuh cakap apa hormat antara satu sama lain. Okey, itu dia. Terimalah sebuah lagu ni yang mungkin menggambit kenangan anda semua.

Kepribadian Nabi Muhammad SAW adalah siddiq, berkata benar, amanah, dipercayai, tabligh, menyampaikan, dan fatonah, bijaksana. Empat sifat kepribadian Rasulullah SAW menjadi cerminan akhlak mulia yang wajar kita hayati dan amalkan. Sempena Maulidur Rasul SAW, marilah kita bukan hanya memperingati kelahiran baginda, tetapi menghidupkan sunnah dan menzahirkan akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian. Salam Maulidur Rasul daripada kami, Kedah FM, Madani dihayati, Ummah diberkati.

Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga lidah, tidak pernah menyakiti hati orang lain dengan kata-kata kasar. Bahkan dalam berdakwah, baginda menasihati dengan kata-kata hikmah dan lemah lembut. Jom kita contohi akhlak baginda Nabi. Berselawat tanda cinta, mengenang Rasul sepanjang masa. Ayo semarakkan Maulidur Rasul bersama kami di Kedah.

0: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa menjaga amanah. Sebelum menjadi rasul, baginda digelar Al-Amin yang membawa maksud yang dipercayai. Integriti baginda tidak pernah diragui. Akhlak Nabi, panduan hidup sejati. Salam Maulidur Rasul daripada kami di Kedah FM.
1: Baik muslimin muslimat, maksudnya solat fardu insya' untuk bagi Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan sewaktu dengannya. Kami Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu insya'.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله.

Cadangan audit forensik ke atas Felda akan dibawa ke Kabinet. Akta e-dagang perlu disegera pelihara ekosistem perdagangan digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Siah dalam Utama 9 Malam.

0: tetapi kita teruskan dengan program-program yang lain, pembudayaan ilmu dan juga menceritakan tentang perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita akan meneruskan majlis sama hadis sahih pada November ini. Kita juga telah melaksanakan program majlis dirayah dan riwayah hadis, dan kita juga melaksanakan pelbagai inisiatif untuk menterjemahkan seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri.
1: Jelas Dr. Zulkifli, pihaknya memberi perhatian terhadap kesinambungan pengisian selepas sambutan utama menerusi program susulan yang dirancang. Mengenai isu jerebu yang melanda ketika ini, Dr. Zulkifli menyokong penuh titah ke bawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah agar solat hajat dilaksanakan bagi memohon kesejahteraan dan udara kembali bersih di Sarawak. Beliau turut menyeru masjid di seluruh negara termasuk wilayah persekutuan menyatukan saf dalam memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Tambahnya adalah menjadi kewajipan umat Islam untuk menzahirkan solidariti melalui pelaksanaan solat hajat dan doa secara berterusan. Penggubalan Akta E-Dagang Baharu perlu disegerakan bagi memastikan ekosistem perdagangan digital negara lebih sihat. Selain memperkukuh perlindungan pengguna serta memberi ruang kepada perusahaan mikro kecil dan sederhana, PMKS dan peniaga tempatan bersaing secara lebih adil. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, ia penting bagi memastikan kerangka e-dagang negara bergerak seiring perkembangan teknologi dan perubahan cara rakyat membeli serta berniaga ketika ini. Seekor gajah liar jantan dewasa yang dikesan berkeliaran di Jalan Raya Timur Barat Gerik sejak 17 Ogos lalu sedang dipantau Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Perak. Pemantauan itu turut disusuli tindakan mengiring gajah berkenaan kembali ke kawasan hutan. Tingkah laku gajah berkenaan yang lebih dikenali sebagai Sulong Chalil adalah normal dan mampu makan serta bergerak dengan baik walaupun mengalami kecederaan pada kaki hadapan sebelah kanan. Luka di kaki gajah berkenaan juga semakin kering dan menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Jabatan turut memperkukuh kesiapsiagaan anggota di lapangan termasuk mendapatkan penilaian doktor veterina bagi menentukan keadaan fizikal dan kecederaan gajah berkenaan serta keperluan tindakan susulan.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Music Express.
1: Manis manis hidup denganmu sayang, tidak tidak pernah hati tersiksa.
0: Selasa 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami Music Express. Irama Malaysia di

Music Express. Manis hidup dengan saya. Tidak pernah hati tersiksa. Selasa 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami Music Express. Irama Malaysia di

Music Express. Manis-manis hidup dengan mas saya. Tidak-tidak pernah hati tersiksa. Selasa, 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami. Music Express. Irama Malaysia di...

0: jiwa. Baik, santai 6.12 hashtag damaikan jiwa bersama dengan DJ P. Dot ataupun DJ Firdaus S. Mokhtar pada ketika ini. Baik, pukul 10 malam seperti yang janjikan, kita ikuti kisah aku, kau dan lagu bersama dengan Datuk Awi untuk siaran ulangan sempena Maidul Rasul untuk pada hari ini.
1: Hai, saya Awi. Ikuti kisah aku, kau dan lagu KAKL setiap Selasa 10 malam. Hai, saya Awi. Ikuti kisah aku, kau dan lagu KAKL setiap Selasa 10 malam.

Tan Sri P. Ramlee adalah kiblat saya dalam dalam industri ni. Saya mengidolakan dia sebab kebolehan dia mencipta, menulis dan mengarah dan juga berlakon. Jadi dalam dalam itu semua saya telah lalui proses itu. Saya juga seorang penyanyi, saya juga seorang pencipta, saya juga seorang penulis dan saya juga seorang pengarah. Jadi mengidolakan seorang yang terbaik pada saya menjadikan kita juga seorang yang terbaik, insyaAllah.

dalam industri, dalam seni ni dah menjadi industri. Bila industri ni dia ada satu perkara yang serius. Dia bukan untuk datang sebagai hobi. Kalau nak pergi hobi, pergi collect stamp ke, pergi tangkap ikan ke, rama-rama ke, lagi bagus. Kalau nak duduk dalam industri ni, jadilah seorang anak seni yang serius. Sebab industri seni ni adalah industri seni, adalah satu industri yang boleh membawakan kepada keuntungan juta dan bilion. And, kalau kita tengok carta collection lagu-lagu punya royalty, juta, bilion, itu adalah perkara normal satu dunia. And, jadi kalau datang untuk mengacau, untuk aku suka je, aku hobi je, dan bila dia dah popular sikit, dia tinggalkan industri ni, dia akan merosakkan industri. Ini berlaku pada ketika zaman 90-an, bila satu muzik tu masuk, tiba-tiba dia orang tinggalkan. Jadi yang menyukai muzik tu terkontang-kanting, dan orang terpaksa nak kena tukar balik arah kepada satu muzik yang lain. Jadi saya rasa itu dia merosakkan perjalanan penyanyi-penyanyi yang serius. Jadi bila nak jadi anak seni, jadilah anak seni yang serius, yang hormat kepada seni, yang suka dan yang sayang, yang boleh membantu menaikkan industri ini dengan lebih

Anak-anak saya, saya tak galakkan lah. Tapi kalau dia orang suka, itu terpulang lah. Saya selalu cakap dengan dia orang, apa saja pun dalam hidup ni, perlu ada ilmu. Belajar dulu, carilah ilmu sampai ke negeri China ke, Jepun ke, Afrika ke, kan? Pergi belajar dulu. Jadi alhamdulillah anak-anak saya mendengar kata, dan dia orang sekarang ni dua orang tengah degree dan seorang lagi akan masuk universiti dalam lagi. So, biar dia orang ada ilmu tu dulu. Saya cakap ni, kalau kau nak record, nak jadi seorang penyanyi ke, nak jadi pelakon dalam benda ke, cuma ilmu untuk hidup tu perlu ada sebelum nak meneroka satu industri seni yang penuh dengan rintangan.

Hai, saya Awi. Ikuti kisah aku, kau dan lagu KEKL setiap Selasa 10 malam hanya di Kedah FM. Mesra Harmoni.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Baik, Santai 6.12 #DamaikanJiwa pada jam yang terakhir setelah 5 jam. Arim sama dengan DJ Bidot seterusnya untuk pada ketika ini. Untuk yang terkini juga. Terima kasih setiap anda bersama kami di Kedai FM. Terima kasih, terima kasih yang mana sertai kami di Rumah Biru dan juga rumah cakap apa di titi kami ni baru je buka. Terima kasih, terima kasih tak terhingga. Itu dia. Okey. Dah menyaksikan ulangan dan juga Muzik Express yang diterbitkan oleh Muzik Express, diterbitkan oleh Surin Muhammad dan juga KAKL tadi. Itu dah kisah-kisah Datuk Awi tadi. Terima kasih, terima kasih yang mungkin orang cakap apa, tak tahu lagi apa yang Datuk Awi minat selama ni. Dia dan dihormati adalah dia minat Tan Sri P. Ramli wayang. Okay. Dan setiap-setiap lagu dia yang di Datuk Awi yang disiarkan tu ada orang cakap apa, berunsur ketuhanan, maksudnya mendalam. Jadi berapa orang cakap apa, pencipta lagu yang menghasilkan lagu-lagu ini, mungkin lagu-lagu Wings yang mungkin akan menjadi orang cakap apa, masterpiece. Orang cakap apa, masterpiece ni dia antara yang mungkin jadi orang akan diingati ramai jugalah. Begitulah. Okey, baik. Kita nak pasal nak mengenai yang menjadi tular ni, viral ni, idol lelaki yang diserang ditetap sekumpulan individu dalam kejadian di section pada hari ini yang difahamkan. Jadi kejadian tular surat rakaman di kamera papan pembuka kenderaan, jadi yang terletak di lokasi kejadian iaitu Yakun Shalam lah, jadi yang kita tengok di viral tu. Dan menurut rakaman berasi 1 minit itu, terdapat sekumpulan individu dilihat menuru keluar dari beberapa kenderaan sebelum menyerang seorang lelaki yang terbaring di atas jalan. Dan sebuah lagi kenderaan dilihat membuat pusingan dan melanggar seorang individu sebelum beberapa individu lain menyerangnya. Jadi bagaimana kedua-dua mangsa atau motif masih belum diketahui, dan pihak media masih menunggukan masa lanjut untuk berhubung kejadian berkenaan. Itu dia yang sensasi yang ditularkan tu juga. Dan manakala untuk kita nak tahu juga yang terkini juga yang kita dapat kongsikan untuk hampa semua yang terbaru, terima kasih yang mana hantar kiriman kami tu. Nanti saya cari sat mengenai apa yang dapat dikongsikan untuk hampa semua. Dan stand juga pada orang Kedah juga esok. Esok antara orang cakap apa 12 tengah hari tu. Selain itu juga ada Meet and Greet no. Meet and Greet ni pemain-pemain Kedah lama-lama main Selon 3 tu, siapa tak kenal lagi depa ni semua. Tadi yang baru sampai tadi Lubi Hadigun, Peter Nikita dan juga Tibu Zaban. Selain itu juga ramai reak pemain-pemain lama juga, Nur Azhar Ishak ada, Riza dan Farouk Ismail ada tadi. Jadi esok ramai lah pemain-pemain yang lama ada. Terima kasih, terima kasih. Dan itulah kita dapat kongsikan. Dan antara yang cakap apa menjadi tular di antara kita hari ini pun cakap apa, ramai yang ni Assalamualaikum, selamat malam DJ Bidot, baru balik dari Ronald Kuala Kedah dan Port Padang Garam. Ini cuaca pun begitu baik. Terima kasih Habibah. Ini Ida Adi Mayuti, Habibah Mustafa Jaafar. Assalamualaikum, selamat malam, hadir support. Terima kasih untuk pada malam ni dengan DJ Bidot. Okay, insyaAllah Bidot teman cakap banyak apa, cuma orang cakap apa, nak mendengar lagu sahaja. Okay, kita dengarkan sebuah lagu ni yang mungkin ramai yang cakap okay, dengarkan sebuah lagu yang orang cakap apa, menjadi orang cakap tular. Baik, terimalah.

Okey, santai 6-12 hashtag damaikan jiwa. Okey, saya buat satu tajuk malam ni iaitu tolong. Jadi apakah maksud tolong? Okey, maksud perkataan tolong ialah membantu dan memberi sokongan atau meringankan beban seorang dengan tenaga, wang atau fikiran. Jadi ia juga menyelamatkan atau melepaskan seorang daripada bahaya. Itu rujukan daripada ni lah, Kamus Dewan Perdana. Jadi membantu iaitu tolong, tenaga, sumbangan untuk memudahkan orang lain, menyelamatkan, buat keluar daripada kesusahan atau bahaya, meminta bantuan dengan kata sopan, menyuruh atau meminta tolong ambilkan buku. Jadi apa yang puan ingat perkataan tolong? Tolong ni ada yang cakap apa, tolong dengan ikhlas lah. Janganlah tolong ada ada maksud ni, ada makna tu. Kan, ingat kalau cerita-cerita yang saya suka rujuk cerita-cerita Perambi, dia kata-kata dia begitu, orang cakap apa, mahal. Kata-kata yang begitu berkualiti diingati, senang. Walaupun tolong ada makna tu. Okey, itu yang kita dapat kongsikan. Selain itu juga tolong macam mana, kan, tolong ikhlas ke, tolong kerana ada sesuatu di sebaliknya. Jadi itu antara permintaan tolong. Kadang-kadang ada, kita ni pernah bantu tak orang susahan, kita tolong setakat mana yang kemampuan kita, kan. Setengah tu kita nak pergi ke satu tempat tu, kita tak tahu, kita minta tolong orang juga, tolong tunjukkan, kan. Orang cakap bah, bantu lama tu buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan. Saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Itu dah perkataan lama, tolong, eh. Ada orang juga dia tolong tapi ada maksud lain. Contohnya kita tak cukup duit, minta tolong sat, pinjam sat, kan. Pinjam sat, pinjam sat tapi kena catat. Senter-senter catat lah. Ni bayang bila, kalau tak boleh bayang sikit-sikit tak apalah, jenis loop terus, susah juga. Tolong ni kena perkataan yang orang jaga apa, begitu bantu, membantu. Kadang-kadang rakan sekeliling pun dia ambil berat kita, hal kita juga, minta tolong apa yang patut, kan. Ringan tulang, tolong buat ni, buat ni. Alhamdulillah, kita kadang-kadang kita bantu orang, kita tak kisah, kan. Setengah tu tolong macam tu, setengah tu dia bantu kita ni buat ni, tak mau. Tapi kita pi satu tempat, kita kalau pi macam tolong ni, tempat orang kadang kereta dia apa rosak ke apa ke, kan. Tolong tentang siapa ni, minyak habis lah bang ni, tak apa, kita tolong dia apa yang betul, kan. Puh minyak ke dia ke apa ke, kan, bantu yang betul lah. Tapi tengok jugalah situasi tu, kalau tengah malam gelap gelita ni, fikir habis-habis ke, kan. Ketakutan sekarang ni macam-macam, kan. Yang penting kita tolong ni kena ada satu cara yang pendekatan, tengok situasi, tengok betul tak betul kawan ni. Dengan tu boleh kita boleh rasa, orang cakap apa, naluri tu boleh rasa. Okey, kita dengarkan sebuah lagu ni, tolong hang tipu hang, daripada Jim Bara. Santai 6-12 hashtag damaikan

0: Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.
1: Okey, terima kasih, terima kasih. Okey, baik terbaik DJ, terima kasih. Nabi Dawati, Tahir, Assalamualaikum, selamat malam DJ Bidot. Terima kasih, terima kasih. Macam mana cerita hangpa? Tolong, macam mana? Tolong, anda nak tolong dari segi mana? Ceritalah sikit. Kan, mungkin pengalaman hangpa sudah tolong sesiapa. Tolong apa? Tolong tap screen. Yes. Itu macam syabas, macam itulah. Tolong macam-macam, kan. Sebegitulah kita dapat kongsikan untuk hangpa. Kadang-kadang ada orang suka membantu tanpa diberi apa-apa. Dia ikhlas. Now, masuk syurga ni orang ikhlas. Dia ikhlas. Kalau tak mau tolong tu, dia maksudnya ada hati dia tu ada benda tak boleh tu. Macam tu. Kadang-kadang tak sempat, mungkin kita nak respect dia, mungkin dia ada kerja lain ke apa ke, kan. Kita nak pergi tempat ni, kita ada kerja sini-sini. Dia pihak yang ni, hak ni je. Kita tak boleh pihak buat yang tu. Kan. Kena cara dia. Kena tengok tempat juga. Tahu juga bahasa badan, bahasa tubuh. Tolong Zat ni bidut. Okey, jom. Kita tolong. Apa dia petut ni? Okey, yang ni. Boleh tak? Setengah tu macam baru ni DJ Bah, kita nak tolong bantu Zat ni. Kita Zat, kita rest. Kita, tapi tak ada nak beritahu. Betul bidut esok tak ready lah. Tak apa. Senang. Kita pun kukiak orang bagi nak malam, kita nak kunti pula, nak rest lagi sat. Kan, betul jugalah. Tak apa, nasib baik tak ada nak beritahu. Tiba-tiba tak biduk, tak biduk edit lah. Okey, senang. Nak tolong apa-apa kan, tolong berlakon, ya, tolong yang ni, tolong tu, insyaAllah banyak benda nak boleh buat. Okey, kena ikhlaskan diri. Ikhlaskan diri, jadi tak nak fikir apa-apa. Kadang kita ni, orang kita dia suka berpandangan fikiran lain, kan. Macam orang lelaki, okey habis tak, settle masalah. Perempuan dia fikir macam-macam, kan. Jadi macam tu, dia macam nak peralusi kecil-kecil, benda kecil-kecil nampak tu, kan. Orang berjalan nampak dah kat, nampak macam piramid buat, dia punya cerita jalan tu, zap, okey, semua sekaligus. Padahal zaman dia tu, setengah tu ada yang tak pandai baca, kena tunjuk ajak, kena nampak, fahami betul-betul. Tapi semua setiap watak memang semua akan diingati, dilekat dalam kepala, walaupun satu ayat sahaja. Kan, sebegitulah yang kehidupan kita. Tolong, tolong macam, tolong senyap, tolong diam, tolong angkat bangku, tolong bawa kereta. Kan, dia perkara yang sunat ni, macam kita nak keluar, kita kena habis orang, kadang-kadang bawa dorang ni, dia sunat sebenarnya. Macam itulah. Okay, terdengarkan sebuah lagu, Ibu Tolongkan Lamarkan, dari Osman Hamzah. Lepas tu lagu Inggeris lah, Can't Help Falling In Love, You Be 14. Untuk anda, Santai 612 Hashtag Damaikan Jiwa.

Okay, terima kasih. Itulah sebuah lagu yang cakap abang habis senonim sekali. Terima kasih, terima kasih. Buat yang menghantar kiriman kami di TT ni, ramai juga hantar sudirman DJ satu. Dah sampai hujung dah ni. Lagi orang cakap apa, 7 minit saja kami atuk kedai, atuk ready pula ke National FM. Apapun hari ni, selamat orang cakap bercuti ya. Mungkin ramai orang cakap apa, tidur awal, esok pula bekerja semula. Ada yang sambung terus, dapat 4 hari. Ada yang sambung sampai di bulan Ogos, 31 Ogos, dapat 4 hari dah. Ambil 3 hari dapat 6 hari. Oh, sebegitulah. Okay, apapun hari ni dah sampai penghujung. Saya pun nak cuci tangan dah. Terima kasih buat untuk bantu siaran pada hari ni, untuk teknikal kejuraan, iaitu Syarifan Hati dan juga Suhaimi. Apapun, jaga diri anda di mana jua anda berada. Dan terima kasih kepada pendengar-pendengar Kedai FM. Andalah pendengar kami. Tanpa anda, siapalah kami di sini. Terima kasih. Teruskan setia anda bersama dengan kami di Kedai FM, pilihan nombor 1 di utara. Jumpa lagi esok. Saya pernah jumpa punya turn saya pula hari Sabtu ni. Terima kasih. Mudah waktu yang sama di minggu depan. Jumpa kali. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Radio Kedah.
1: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
2: Warga Se, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1. Allah.

Indah Izrin dan juga Din Manjo dengan adik saya Abis Sawi memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya 12 malam hingga 6 pagi untuk 6 jam berikutnya. Kita buka lembaran hari baru Rabu 26 Ogos 2026, 13 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Nasional Game Buru Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan lancar, semuanya baik. Ada yang kata kecewa semalam, yang jatuh semalam. Tapi tak apa, hari ini hari baru. Kita hadapi cabaran dengan penuh berani sebenarnya. Setiap langkah kita yang kehadapan membawa kita lebih dekat kepada kejayaan, insyaAllah. Bagaimana kesihatan anda pula? Semuanya baik, semua sihat, syukur, alhamdulillah. Kalau sihat, alhamdulillah, syukur, jagalah kesihatan itu baik-baik. Tapi ada juga yang tak sihat kan? Saya tahu ramai yang tak sihat. Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan, rawatan dengan segera. Anda akan mendengarkan Nasional Game Buru Hantu bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada. MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga di seantero dunia menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Mana dia geng-geng Buru Hantu? Mana dia kawan-kawan saya? Pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng saya, ya? 12 malam sampai pukul 6 pagi. Tapi hari ini saya sampai pukul 3 pagi je. 3 pagi nanti GBH akan disambung pula bersama dengan Mira. Terima kasih juga untuk anda yang terus memilih Nasional FM sebagai tempat untuk anda, sebagai wadah ataupun sebagai stesen untuk anda mendapatkan informasi yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada benar melainkan benar saja. Dan juga hiburan-hiburan yang terbaik. Dan hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk hati.

Bersama Jim Baran dengan kasihnya Laila membawa kita ke 12.25 minit tengah malam. Relax, tenang-tenang, malam masih muda lagi. Ada yang baru nak memulakan tugas, memulakan kerja, selamat bertugas, selamat bekerja semua. Seperti biasa, kita ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. Mudah-mudahan segala amanah yang diberikan kepada kita, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, mereka juga yang sedang memandu pada ketika ini, mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali untuk pemanis, boleh tak? Kasih horn satu kali untuk geng buruh hantu. Paman. Oh, mantap. Ramai yang kasih horn. Dan bagaimana cuaca di tempat anda? Kalau di ibu negara cuaca baik pada ketika ini. Namun begitu, ramalan kaji cuaca oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Terengganu, di Kemaman sehingga jam 2 pagi nanti. Manakala di Sabah pula, di pantai barat pedalaman Tambunan, Kudat, Sandakan, Tawau, Lahad Datu, Kunak dan juga Kalabakan sehingga jam 4 pagi. Di Sarawak, Kuching, di daerah Kuching, di Kapit, Bukit Mabung dan juga Belaga sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Gold Sand, kata Ida Khairi, tadi hujan lebat. Gold Sand tau. Ada Fikri 92 yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Zabidah Yahya, Azrina Mansur. Ada Andi 83, Lavender Girl, Lin, Rashidi Abbas. Ada Black Ants, Jumaria, Aming, Ani, Aini, Ahmad. Ada Reza juga, Hamidah, Nizam, Lady Driver. Ini kakak teksi kita ni. Kasih horn satu kali kakak teksi. Karamir Latih, Ida 78, Sahabariah. Kita ada Zarina Ina, Fira, Meli, Ismipa, Jamila Daud, Sabastar, ada Cik Hida, ada Putri Farisha, Dila Kasim, Bosman, Zahafiza, Rohayati Nayan, Zaketin, Makda Izzat, juga Ida Khairi dari Pasir Butik. Pak Ma'on juga memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mereka yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok Madoga pada waktu ini. Biasanya kata orang tu, ada yang tanya dengan saya, bang, hari ni awal betul live TikTok ya? Oh, live TikTok awal. Awal salah, lewat pun salah. Kita kasih awal lah kan. Untuk saya nak tengok seberapa ramai lagi mereka yang boleh melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mak Izzy Tahrin, ada Ita Chot dari Ipoh, ada Lansan, hello bang tujuh, pam pam pam. Nah, ini mesti pilot darat ni. Kalau nampak saya je mesti bagi horn satu kali. Mantap semua. Dan terus layan lagi lagu-lagu yang rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Dan Visa Kemaman juga terus bersama-sama. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. National Game Buruh Hantu di National FM, sentiasa di hati.

dengan bujang senang. Siapa kata orang bujang tu senang? Orang bujang pun ada komitmen tau. Ada yang kata bolehlah, dia tu bujang, bujang tak ada banyak masalah. Siapa kata bujang tak ada banyak masalah? Bujang pun ada tanggungjawab. Tanggungjawab bukan kepada sesiapa, tetapi kepada keluarga, kepada ibu dan ayah, kepada adik-beradik yang lain, juga kepada diri sendiri. Hidup ini keras, kata orang lah, hidup ini keras. Tapi yang paling penting kita terus berusaha. InsyaAllah kejayaan akan datang kepada kita. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Sebab banyak yang kita jatuh, semakin dekatlah kita dengan sebuah kejayaan. Percayalah, yakinlah cakap saya. 12.44 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru berteman dengan Nasrul dan Gemburuh Hantu. Berteman dengan pemilik suara ini untuk pertemuan Rabu 26 Ogos 2026. Baik, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia juga mengeluarkan nasihat ribut tropika Nara yang bergerak ke arah timur sebenarnya pada kelajuan 19 km sejam pada jarak kira-kira 1,600 km timur laut Tumpat, Kelantan. Bagaimanapun ribut itu mencatat kelajuan angin maksimum 65 km sejam namun tidak memberikan kesan signifikan kepada Malaysia setakat ini. Jadi, jabatan itu memaklumkan kedudukan semasa ribut tropika berkenaan pada 5 petang tadi adalah di latitude 19.5 utara dan juga longitude 108.5 timur, kira-kira 47 km dari utara Basuah, China. Jadi apapun, kita kena terus berhati-hati kan, keadaan cuaca yang tidak menentu. Ada yang katanya panas tempatnya. Yalah, kita dah memasuki El Nino ni, insyaAllah dijangka sehingga hujung tahun nanti. Ada kawasan-kawasan yang akan menerima taburan hujan yang sedikit dan panasnya yang agak ekstrim. Jadi apapun, minum air banyak-banyak. Minum air banyak-banyak kalau kawasan anda panas. Tapi yang paling penting, kita nak tengok juga bacaan IPU tu, terutamanya yang melibatkan negeri Sarawak tau. Kerana masih lagi lah banyak kawasan di negeri Sarawak, terutamanya di IPD Serian, dengan bacaan untuk tengah malam ni 175, Kuching 153, Samarahan pula 160, Sarikir 152, Seri Aman 170. Ini semua bacaan yang tidak sihat. Yang paling penting, kita jangan terus tambah lagi jerbu yang ada dengan melakukan pembakaran terbuka. Jangan, tolonglah rakyat Malaysia, ingat, buat sementara waktu ini jangan lakukan pembakaran terbuka. Kalau ada sampah-sampah yang perlu kita rasa macam nak bakar tu, kita gali lubang, kita tanam je. Itu lebih mudah. Okey, geng-geng Buruhan tu, terima kasih hadir. Randok Caster, Alifah Imani, kita ada Erwin, teknisi dari Riau, Indonesia. Terima kasih mendengar kita di Riau. Rajin, ya kan? Kirim salam rakan-rakan mendengar di sana ya. Mawar Jingga, Yo Kalang dari Kuala Terengganu, Pak Alang juga turun hadir. Kita ada siapa lagi? Nadira Nistalio, Misa Manaf, ada Nizam Fankilia, Izora Jajah 83, Nur Sirun dari Perlis, Khairu Azli, Nizam Ahmad Firdaus, Virginia Barisa, Selebet 56, Alif Zaya, MCG JB. Ada orang tanya, MCG tu apa bang? Malaysia Coast Guard ataupun Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, JB ya? Azli, Kio Kusan lagi, Nur Pining, Hayati Ahmad. Kita ada juga Miss Bella Putri, Delisha Putri, Nora Kaliza, Joe Zakaria, Lady Heda, Alin GBH dari Ipoh, Kio Wani. Lagi siapa lagi? Siapa lagi? Mat Bek Ho pun turut bersama-sama. Nolia Ramli, Razali Muhammad memberikan salam, okey? Nur Azila dari Kampung Gajah Perak, Alan Burger Geni Drive Pulau Pinang. Lagi siapa lagi? Ramai-ramai geng-geng berhantu yang melupakan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Dan terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu yang agak rancak. Persembahan Sofia ataupun SYJ daripada komposernya Syed Yusof Jamalulail, menerusi lagu ini, Orang Timur. Ya betul, kita semua adalah orang Timur. Orang Timur ni biasanya macam kita ni kan, di Malaysia penuh dengan adab, penuh dengan sopan santun, penuh dengan budayanya. Tapi dalam kelembutan kita,
jangan diusik. Pastinya kita akan bangkit, terutamanya untuk mengusir anasir-anasir luar yang cuba menggugat, ganggu kita. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Kiburuhantu sehingga jam 6 pagi nanti.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi membawa kita ke 1.4 minit pagi di jam yang kedua. Nasional Game Bro Hantu. Kejap je dah masuk di jam yang kedua kan. Saya rasa masa betul cepat berlalu lah. Berjam celik dah 26 Ogos dah kan. Kita tinggal kurang lebih 5 hari lagi kita nak menyambut hari kebangsaan ataupun hari kemerdekaan negara kita yang ke-69 tahun. Jadi tolong kibarkan jalur gemilang. Tolong kibarkan satu rumah, satu jalur gemilang di seluruh negara. Dekat luar negara pun, mereka yang tinggal di luar negara pun kibarkan jalur gemilang. Nampak tak kan? Kita yang tinggal dalam negara ni takkanlah tak boleh. Letakkan dekat kereta, letakkan dekat lori, dekat bas, dekat rumah, satu jalur gemilang, di pejabat-pejabat, di atas meja anda. Beli jalur gemilang yang kecil tu kan, dekat-dekat pejabat tu kan. Hari-hari kita pandang. Baik, kita menuju ke sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya. Namun begitu, banyak jalan jalan di Putrajaya akan ditutup bermulanya hari ini ya. Polis Diraja Malaysia akan melaksanakan kawalan keselamatan dan juga lalu lintas secara menyeluruh di ibu negara serta Putrajaya bersempena dengan sambutan Ambang Merdeka ke-69 dan juga Hari Kebangsaan 2026 bermulanya hari ini. Ketua Polis Kuala Lumpur Dato' Fadil Marsus menyatakan di Putrajaya penutupan jalan bagi sesi Raptai Skeleton bermulanya hari ini hingga Jumaat melibatkan penutupan penuh sepanjang persiaran perdana bermula dari Jalan Kemerdekaan hingga Lebuh Bestari. Bagi sesi Raptai 28 dan juga 29 Ogos, 8 jalan utama akan ditutup bermulanya 6 pagi hingga 12.30 hari, iaitu Dataran Putra, Persiaran Perdana, Laman Perdana, Jalan P2A, Jalan P2T, Jalan P2S, Jalan P2W dan juga Jalan P2Y. Jadi pada 30 Ogos, penutupan jalan di Putrajaya bermula 5 pagi hingga 6 petang. Keesokan harinya secara sepenuhnya melibatkan Core Island dan juga beberapa laluan. Antara laluan yang terlibat ialah Jambatan Seri Wawasan, Jambatan Seri Saujana, Jambatan Seri Gemilang, Jambatan Putra dan juga Jambatan Seri Ehsan. Jadi ambil maklumlah bagi mereka yang nak ke Putrajaya ataupun yang tinggal di Putrajaya. Geng-geng berhantu, terima kasih melaporkan diri. Ramai yang melaporkan diri. Terima kasih banyak-banyak. Dan Arifin dari Bukit Belimbing, Kuala Selangor, melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Ita Bunga April, Iswan Yusof, Ahmad Jamil, kita ada juga Nazrul Helmi. Siapa lagi? Rama-rama putih, Santalia Bruas, Iwan Wan, Khairul Anwar, ada Jas, ada Nur Cahaya dari Perlis, Azila MTJ, Wawapnel, Ina Emon, Cempaka Biru, Rohatun, Ina 1075, TikTok pun hadir. Nama dia TikTok tau, budak BMX 80-an, ui. Sebut BMX, teringat dia basikal lama saya, BMX juga tau. Tahun 80-an pakai BMX memang kata orang tu memang mahal tu pada waktu itu. Kita rasa mahal lah memandangkan ekonomi pada sekitar tahun 80-an . Asmadi dari Alor Gajah, Jun JR, Asmadi Nihanan, ada Mar Pining, Junaidah Kamarin, Rositam di Juah, Nur Ain memberikan salam, katanya selamat pagi. Ahmeng dikata assalamualaikum. Ayat Zamani, kita ada Lina Adam juga memberikan salam. Akak Comel hadir dari Keluang Johor. Lagi siapa lagi? Ada juga Bedroom Studio, Kuahara Laser. Okey. Terus beribun lagi menerusi lagu-lagu terbaik hiburan berbagai rentap sehingga 1.30 minit pagi. Dan selepas itu kita tukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ini dia, Diam-Diam Jatuh Cinta.

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Nadim Sharaban, lirik oleh Samir, paduan suara Udin Narayan dan juga Alkayani. Melalui lagunya Up Up Low di Calin, membawa kita ke 1.28 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Gemeruhan tu. Oh iya, selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari hari lahir pada hari ini ya. Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu. Semoga Allah memberikan anda panjang usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah ya. Baik, di musim jerebu ni kita kena ambil, kata orang tu, langkah berjaga-jagalah, minum air secukupnya. Jaga kesihatan, kalau nak keluar tu pakailah pelitup separuh muka yang kata orang tu yang mendapat kelulusan lah, N95 tu kan. Dan Jabatan Pendidikan Negeri juga mengambil, kata orang tu, langkah berjaga-jaga dalam menangani jerebu serta kata orang tu memantau keadaan jerebu semasa. Dan bagi Negeri Pulau Pinang pula, Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang mengarahkan semua pejabat pendidikan daerah, PBD dan sekolah di negeri berkenaan supaya meningkatkan kesiapsiagaan dalam aspek penjagaan kebajikan dan juga keselamatan murid serta warga pendidik ketika menghadapi situasi jerebu. Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang juga memantau perkembangan jerebu dan juga bacaan indeks pencemaran udara IPU di seluruh negeri dari semasa ke semasa. Sementara semua sekolah diminta memantau bacaan IPU secara berterusan serta peka terhadap sebarang amaran dan juga perkembangan semasa. Dan semua aktiviti di luar bilik darjah hendaklah dihentikan apabila bacaan IPU melebihi 100 bagi mengurangkan pendedahan murid kepada keadaan udara yang tidak sehat. Dan juga sekolah juga perlu ditutup serta-merta apabila bacaan IPU melebihi 200. Bukan saja di negeri Pulau Pinang lah, malah ada setiap negeri juga dia sedang dipantau oleh Kementerian Pendidikan Malaysia menerusi Jabatan Pendidikan Negeri memantau keadaan dari semasa ke semasa. Geng-geng perhatian tu, semua okey ke? Semua okey ke? Ada yang tengah menjamu selera pada waktu ini? Okey. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan, diakhiri dengan Alhamdulillah. Peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Yang buka warung, yang buka kedai makan, yang buka restoran, juga abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia. Semua okey ya perniagaan hari ini, mudah-mudahan. Saya doakan semoga perniagaan anda semakin hari semakin maju. Tapi bila maju tu jangan lupa pula, jangan lupa apa? Bersedekah. Dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain. Kita ada Mat Lennon dari Perdua Rawang. Terima kasih Mat Lennon. Fiza Ruzi, ada Azasno, Yusani Sijuso, Noliana 84, Driver Lori TPC, ada Kori juga, My Raihan Creation, Labubu dari Felda Layang Simpan Renggam. Lama saya tak pergi Felda Layang ni. Azman Arifin, Halimah, kita ada Syaz, kita ada Syafi'i, Dan West, Bob Janggo, Surina. Terima kasih banyak-banyak geng-geng buruhan tu. Tapi-tapi like-nya kasih luncur, boleh tak dekat live TikTok? Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancang hiburan berbagai rentak kan. Melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang sebagaimana yang saya janjikan lah untuk anda. Saya janjikan melepasi 1.30 minit pagi kita bertukar mood kita. Saya tak suruh anda pun bertukar menjadi Ultraman, menjadi Power Rangers, tidak. Cuma kita tukar perasaan kita, cuma kita tukar halua tinggal kita. Kita nak layan pula lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Kenangan yang memberikan kesan dalam hidup kita, baik kenangan manis ataupun kenangan pahit, ia tetap memberikan satu pengajaran dalam diri kita. Pengajaran itulah yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, mudah-mudahan. Ada juga yang kecewa dengan kenangan, tapi biarkanlah, itu telah pun berlalu. Jangan terbawa-bawa sampai ke hadapan. Jangan kita terlalu kecewa dengan apa yang ada. Jangan terlalu kecewa sehingga kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Hashtagnya Seharum Mawar Dahulu, menerusi lagu dan lirik ciptaan Sari Amri dan juga Esamin Syahab. Menerusi lagu ini, Waste, Warkah Untuk Kekasih. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemeruhan tu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya Zone.

Assalamualaikum, ciptaan Anmas lirik oleh Nur Isan, iklim dengan patah ranting di cermin usia. 1.55 minit pagi waktu ketika ini. Ramai yang tak dapat nak tidur lagi. Yalah, memang tak boleh nak tidur. Yang tengah bekerja, tengah bertugas kan. Yang tengah buat kuih, tengah buat nasi lemak, nasi berlauk, nasi dagang, nasi kerabu, macam-macam lagi lah. Laksa Kedah, laksa Penang kan, nak dijual awal pagi nanti buat lontong. Jadi selamat memasak. Masak sangat sedap tau. Betul, kalau kedai kita masak sedap, makanan pun sedap, harga berpatutan, insyaAllah akan menjadi tular. Zaman sekarang zaman media sosial, orang ambil gambar, orang ambil video, dia siap promote percuma lagi. Dia kata makan sini sedap, harga pun murah, insyaAllah akan tular. Jom sama-sama kita memeriahkan Hari Kebangsaan untuk tahun 2026. Hari Kebangsaan yang akan disambut di Putrajaya. Siapa yang nak ke Putrajaya 31 Ogos nanti, jangan risau, pengangkutan juga, pengangkutan awam juga beroperasi 24 jam, termasuklah MRT kan. Juga disediakan pengangkutan air percuma sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Okey, hadir ke sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya. Jom gunakan kemudahan pengangkutan air percuma yang telah pun disediakan khas untuk orang ramai. 31 Ogos hari Isnin, 5 pagi atau bermula 5 pagi hingga 2 petang. Kruz teksi dari Marina Putrajaya ke Anjung Florida, termasuklah di Kelab Tasik Putrajaya ke Monument. Water taxi dari Tiara ke Monument. Bukan mudah tau nak dapat pengangkutan percuma ni, selalu kena bayar kan. Mahal juga nak bayar tu. Jadi nikmati perjalanan yang lebih mudah juga selesa sambil menyaksikan kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan 2026 bersama keluarga dan juga rakan-rakan. Kita naik kruz teksi, menikmati keindahan alam, menikmati keindahan Putrajaya di sepanjang tasik tu. Sama-sama kita memeriahkan. Yang mana dapat hadir, silakan. Yang tak dapat hadir, tonton di TV1. Juga dia liputannya kami bawakan di National FM juga. Kita ada Nurjan 59 yang hadir, MS777, Pujangga Hati, Putri Bongsu, Linda Rizkula. Kita ada Junaida Ilyas, Nur Adila, Mansur Ahmad, Hairi, Isa Nur Azizah, Manja Ani 78, Bang Ri, Jamilah 79, Wajah Kuning, Mizi 85 masih lagi berada di Mekah Al-Mukarramah. Sutratai juga turut bersama-sama. Ban SB, pan. Ini pilot darat Mastura, salam hadir katanya. Mantap pilot-pilot darat. Dah sampai lokasi belum pilot-pilot darat se-Malaysia? Kalau belum sampai, terus berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju Mat Lennon katanya masih lagi segar mata. Alhamdulillah. Ayu juga ke udara. Terima kasihlah yang hadir. Mantap semua geng-geng berhantu. Saya suka sangat-sangat dengan geng-geng berhantu ni sebab mereka sangat-sangat sporting, sangat-sangat supportive. Kalau masuk dalam live tu, memang tepi-tepi lightnya tak berhenti. Itu yang saya nak tu. Badan sakit pun boleh jadi segar mata. Badan sakit pun boleh jadi boleh jadi sihat tau. Nampak tepi-tepi lightnya banyak. Okey, jom terus beribu lagi. Terentuk Cinta Hati pula hashtagnya ataupun tanda pagarnya. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri. Dato' Sri Siti Nurhalizah, Bidu Wanita Negara. Kesilapanku, Keegoanmu. Ini lagu tahun 1997. Terus nikmati hiburan-hiburan terbaik di National FM. Sentiasa di hati.

Selesa dengan hati kian terluka. Ya betul, melukai hati seseorang itu sebenarnya sangat-sangat mudah tau. Betul, sungguh. Nak melukakan hati orang sangat-sangat mudah. Namun untuk menyembuhkannya sangatlah susah kan. Jadi berfikirlah sebelum berkata. Kerana kata maaf sekalipun belum tentu boleh menyembuhkan luka. 2.30 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya harap anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan setakat ini ya, dari jam 12 malam tadi sampailah ke sana ini. Pihak berkuasa juga menjangkakan sebenarnya 80,000 orang akan menghadiri untuk Malam Ambang Merdeka di Ibu Negara, di Dataran Merdeka. Dan seramai 2,357 pegawai dan juga anggota polis akan ditempatkan di Putrajaya juga, selain daripada di Ibu Negara, bagi menjaga keselamatan dan juga kawalan trafik dengan jangkaan kehadiran pengunjung melebihi 80,000 orang. Dan untuk di Ibu Negara, pihak polis juga akan terus melaksanakan ops pencegahan jenayah bersempena sambutan Ambang Merdeka 2026 dengan tumpuan kepada pemantauan kawasan hotspot, lokasi tumpuan orang ramai serta usaha mencegah dan juga membenteras jenayah. Dan Jabatan Siasatan dan Pengurusan Trafik Kuala Lumpur JSPT Kuala Lumpur juga akan menguruskan kawasan lalu lintas di beberapa lokasi tumpuan utama seperti Dataran Merdeka, KLCC dan juga Sunway yang akan menjadi tumpuan pembakaran bunga api dan juga persembahan drone di Menara Kuala Lumpur. Dan ia ambil maklum mengenai perkara ini ya. Tapi sama-sama kita memeriahkan kerana amanat Perdana Menteri juga akan disampaikan pada Malam Ambang Merdeka tu. Mungkin ada kabar baik lah, mungkin ada kabar gembira. Kita mengharapkan sesuatu dan rakyat juga mengharapkan sesuatu, kabar gembira dari Perdana Menteri. Selamat pagi Rohani Rukiah 65 Mo'iti. Fatimah Mahmud juga melaporkan diri bersama dengan saya. Siti Masita, kita ada Mama Mira, Kamariah, I13 dan 979. Kita ada Nurhani, Mazna Abdullah, Zam, Kamal, Nur Aira, Mat Yusri, Cikgu Ati, Wan Afif juga turut bersama-sama. Terima kasih. Baik, tugasan saya sampai di sini saja. Tapi Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi ya. Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi. Kerana pukul 3 pagi nanti di ruang udara Nasional FM, saya serahkan Game Buruh Hantu kepada Mira pula untuk mengambil alih, untuk menggantikan saya untuk 3 jam berikutnya, 3 pagi hingga 6 pagi. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Terus kibarkan jalur gemilang. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: takut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi dan selamat sejahtera geng burung hantu. Okey, sekarang dah masuk jam 3 pagi. Kalau anda baru sahaja buka radio, selamat datang ke segmen geng burung hantu Nasional FM. Mira Manja Manis akan temankan anda sampai jam 6 pagi nanti. Tapi sebelum kita teruskan, terima kasih buat Abang Manis yang telah menemani anda dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Kepada Abang Manis, silakan rehat secukupnya. 3 jam dah jaga pendengar geng burung hantu. Sekarang Mira tolong ambil alih supaya Abang Manis rehat, dan sama-sama kita doakan semoga Abang Manis cepat sembuh. Okay, baik, waktu macam ni suasananya macam lain sikit kan. Jalan mungkin dah makin sunyi, rumah pun dah makin senyap, tapi jangan risau, radio tidak akan pernah sunyi. Kita ada muzik, kita ada cerita, dan yang paling penting kita ada teman. Jadi 3 jam seterusnya santai-santai dengan Mira. Bersama Mira, kita dengar lagu Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia, UK dengan pahit akan manis akhirnya. Itulah betul juga tajuk lagu tu kan. Kadang-kadang dalam hidup kita ni, kita kena lalu yang pahit dulu sebelum dapat rasa yang kemanisan hidup tu. Tapi itulah masalahnya, kadang-kadang baru nak rasa kemanisan hidup tu, tiba-tiba lah terluka pula. Ya, tapi begitulah hidup. Ada pahit, ada manis, ada juga luka. Apa pun yang datang, jangan biarkan satu pengalaman yang kurang baik atau satu pengalaman yang agak buruk dalam hidup anda menentukan keseluruhan hari anda, okey? Dan bercakap tentang luka, selepas ini kita akan dengarkan suara hebat dari Shima menerusi Luka Dilukai. Teruskan bersama Mira dalam National Anthem Sentiasa di Hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira Manja Manis yang bakal menemani anda dari jam 3 pagi hingga 6 pagi nanti. Okay, saya nak tanya satu soalan dengan game buruh hantu ni. Pernah tak sepanjang hari awak rasa okey je? Tapi bila dah bosan, dah tutup lampu, tiba-tiba time tu lah, masa tu lah otak ni nak buat mesyuarat. Nak fikir banyak. Teringat benda yang kita cakap 3 tahun lepas, teringat kerja yang belum siap. Lepas tu boleh pula terfikir, dah bayar bil ke belum ? Banyak pula kan terfikir masa tu kan? Kalau anda tengah berjaga sekarang, jangan pula tambah satu lagi agenda mesyuarat dalam kepala anda. Apa yang boleh diselesaikan esok, kita simpan untuk esok. Okay? Sekarang kita layan lagu dulu. Memories Kenturido dari Spoon.

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Pelu.

Ya, yes, sekelip mata kau berubah, tapi jangan pernah berubah dari Nasional FM. Ya, setia bersama Nasional FM. Saya Mira masih menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Kadang-kadang bila kita dengar perkataan kenangan kan, mesti ada satu dua perkara yang terlintas di fikiran kita kan. Kadang-kadang ada kenangan yang bila kita teringat, kita senyum sendiri. Tapi ada juga yang buat kita rasa macam, aduh, kenapalah saya buat macam tu dulu kan. Berbeza reaksinya. Tapi itulah menariknya kenangan. Yang baik kita simpan, yang kurang baik kita jadikan sebagai pengajaran. Sebab semua pengalaman itu sedikit sebanyak membentuk kita pada hari ini. Jadi kalau awal pagi ni tiba-tiba terkenang seseorang atau satu momen yang pernah buat anda tersenyum, lagu seterusnya mungkin tepat untuk anda. Kita dengarkan Left Handed, kenangan bersamamu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Gang Buruh Hantu.
1: Ya, dan sekarang sudah masuk jam 4 pagi. Kalau anda masih bersama Mira sejak jam 3 tadi, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman hari anda. Okey, baik. Waktu macam ni biasanya ada dua kumpulan. Satu yang memang belum tidur, satu lagi yang dah bangun awal. Tapi ada juga kumpulan ketiga ya, yang terjaga, lepas tu tengok jam, dah pukul 4 pagi, lepas tu slow-slow, perlahan-lahan, tarik selimut, tidur balik kan. Yang tu kita jangan ganggu, bagi dia dapat rehat yang secukupnya. Apa pun yang sedang anda lakukan, Mira masih ada di sini untuk menemani anda. Kita teruskan Gang Buruh Hantu sampai jam 6 pagi nanti. Ini dia, Tragedy Oktober daripada Awi.

dari Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja kita dengarkan Fanatic dari KRU. Okay, saya nak menyapa sedikit rakan, beberapa rakan di TikTok Live ni. Dari tadi lagi mereka menemani, dari Abang Manis lagi jam 12.30 malam sampai sekarang. Okay, kalau saya boleh sebut beberapa nama yang setia menemani, ada Lavender Girl, ada The Sale, ada 08 Pecinta Kedamaian, Ayah Rohaya 72, ada Khairul Anwar, Sabariah Awal, kita ada siapa lagi ni, ramai Black Ant, kalau saya bersebut lagi kejap ya, ramai dan banyak topik juga ya, sembang santai kita dalam TikTok Nasional FM ni. Jadi jika anda ingin peneman, boleh singgah sebentar di TikTok Nasional FM. Kita ada TikTok Ita Chot, Baby.fm sentiasa di hati, Rohatun, Wani, Azam, Kemboja Putih, Nazri Helmi. Ni panjang ni, user 85567110698777, dan ramai lagi. Terima kasih kerana teman saya dan Abang Manis di TikTok Nasional FM. Jika anda memerlukan teman, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, jam 4 ni, jam 4 pagi ni kita dah masuk ni, selalunya fasa yang agak mencabar lah. Yang berjaga mungkin dah mula mengantuk, yang tidur pula mungkin tengah lena tidur. Apa pun keadaan anda sekarang, kita buat satu jam ni lebih ceria sedikit. Lagu pun kita nak naikkan sedikit mood. Ini dia tamparan wanita daripada Elite.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

Mereka kecil pada usia, tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

Itu dia, angkat kaki. Tapi jangan pula anda angkat kaki dari Nasional FM ya. Pastikan Nasional FM sentiasa di hati anda semua. Okey, baik. Mira ada satu soalan pagi ni. Banyak betul soalan saya hari ni kan. Kalau anda dapat satu hari cuti tanpa sebarang rancangan, anda jenis yang macam mana? Bangun awal sebab rasa rugi kalau tidur lama, ataupun anda akan fikir, yes, inilah peluang nak balas dendam tidur kan, tidur lama-lama. Ada pula yang mungkin malam sebelumnya dah berangan dah nak buat macam-macam, nak kemas rumah, nak keluar sarapan, nak bersenam. Sekali esoknya tengah hari baru buka mata ya. Tak ada jawapan betul atau salah, jangan risau. Tak ada jawapan betul atau salah. Kadang-kadang badan kita memang perlukan rehat. Jadi yang penting cuti tu habis dan kita rasa puas hati. Okey, kita akan teruskan lagi lagu-lagu hebat, lagu-lagu menarik yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Ini dia, Baby One More Time daripada Britney Spears.

Baby One More Time daripada Britney Spears. Baik, dah masuk awal pagi macam ni, mungkin ada yang tengah kumpul semangat nak mulakan hari. Jadi Mira rasa lagu selepas ini memang sesuai untuk kita naikkan sedikit semangat semua pendengar geng burung hantu ni yang sentiasa setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Jadi kadang-kadang kita tengok kejayaan orang, kita nampak bahagian gemilang saja, bahagian berjaya ni saja. Kita tak nampak dah berapa kali dia cuba, berapa kali tak menjadi, berapa kali gagal, berapa kali jatuh bangun dan berapa banyak masa yang diambil untuk sampai ke tahap gemilang itu. Jadi kalau sekarang anda masih dalam proses mengejar sesuatu, jangan cepat membandingkan perjalanan anda dengan orang lain. Perlahan tak apa, asalkan masih bergerak. Jadi Mira nak bagi sedikit suntikan semangat pagi ini dengan lagu Jacqueline Victor, Gemilang. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira menemani anda sehingga jam 5. 5 pula sehingga jam 6 pagi nanti. Dah sekarang jam 5 pagi dan kalau anda perasan suasana dah mula terasa sedikit berbeza. Tak lama lagi jalan mula bertambah kenderaan, ada rumah yang mula pasang lampu, ada yang dah mula bersiap untuk rutin harian masing-masing. Jadi kalau anda sudah bersama Mira sejak jam 3 pagi tadi lagi, terima kasih kerana setia dan terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Jadi kita ada lebih kurang 1 jam saja lagi sebelum saya mengundur diri. Jadi kita manfaatkan sejam terakhir ini dengan suasana yang lebih tenang dan positif. Ini dia Laskar Pelangi.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kalilah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: What? Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie. Abang minta maaf lah. Ha, lain kali Abang tak buat lagi. Ha, lepas ni Abang parking kat rumah Abang. Kalau tak pun yang dekat-dekat sebelah sana lah yang kosong tu, bukan depan rumah orang lain dah lepas ni.
0: Ha, macam tu baguslah Abang. Lega hati saya mendengar janji tau, Bang. Jangan buat lagi.
1: Ya, janji lah. Tak buat lagi dah. Ha,
0: kita hidup berjiran tak nak gaduh-gaduh tau, Bang.
1: Ya, Abang alih kejap kereta tu.
0: Ha, cepat-cepat okay. Alih, Bang. Okey.

0: berkenaan dengan satu konsep perpaduan, satu konsep keamanan. Inilah uniknya tanah air kita. Subhanallah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala. Allah taala sebut di dalam Al-Quranul Karim, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Tanah air kita ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, wajib untuk kita jaga. Dan sebaik-baik tempat untuk kita kembali adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala sebut, wajib jaga tanah air ni. Betul, kalau kita tengok di tanah air kita, alhamdulillah adanya orang panggil ATM, Angkatan Tentera Malaysia, ada PDRM, ada bahagian immigration. Oh, tuan-tuan ingat itu kerja yang senang. 24 jam berhadapan dengan macam-macam kerenah manusia, macam-macam bentuk, sama ada daripada nawaitu yang baik mahupun nawaitu yang buruk. Tetapi alhamdulillah Allah Ta'ala bagikan keamanan kepada tanah air kita sehingga kita dapat mengecapi nikmat yang terbesar, yakni kemerdekaan yang Allah Ta'ala berikan. Cuma hari ini bila mana kita sebut tentang keamanan dan kemerdekaan, jangan kita samakan daripada sudut peperangan. Kerana hari ini nak masuk, nak rosakkan minda anak-anak kita, nak rosakkan daripada satu bentuk, kita katakan mentaliti, pemikiran, pegangan akidah, tidak suasananya seperti dulu dengan mengangkatkan senjata. Minta maaf hari ini kalau saya sebutkan sebagai kita motivator, kita juga penceramah. Minta maaf kalau kita sebutkan hari ini berapa ramai daripada kalangan anak-anak yang bercakap dengan kedua orang tuanya dengan wal'iyazubillah min zalik, dengan nada, kalau kita nak sebut bahasa kasarnya, nada kurang hajar. Kalau dalam bahasa yang biasa kita sebut, dengan nada sebagai seorang anak derhaka. Berapa ramai hari ini tuan-tuan? Kalau kita nak bahaskan hari ini, sebab tu saya kata hari ini, dia masuk melalui minda, dia masuk melalui akidah, dia tak rosakkan dengan senjata hari ini. Berapa ramai hari ini kita tengok anak-anak kita, remaja-remaja kita hari ni, isap rokok, isap vape, terjebak najis dadah. Berapa banyak tuan-tuan yang rahmati oleh Allah? Berapa banyak? Saya pernah Allah Ta'ala izinkan saya dijemput untuk ke penjara Kajang. Kita berkongsi ilmu lah dengan banduan-banduan di sana. Dan saya sendiri tanya kepada pengarah, kalau dalam kes penjara ni paling banyak apa? Paling banyak apa ustaz? Dadah lah paling pertama sekali. Daripada dadah tu boleh rosakkan seseorang tadi jadi penyamun, jadi macam-macam lah, jadi bunuh. Kerana apa tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah? Kerana macam saya sebut tadi, di zaman dahulu kemerdekaan kita dapat melalui pemimpin kita, umara dan ulama. Berpisahnya tiada, umara daripada sudut ketua kepimpinan, ulama orang yang faham akan agama, bagaimana kemerdekaan itu dikecapi. Bila hari ini kita jangan nampak, okeylah ustaz, amanlah, tak ada perang. Ya, on behalf, alhamdulillah Allah pinjamkan kita begitu. Tapi kita jangan lupa ayat Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku uji kamu, aku tahu benda tu kamu mampu untuk pikul. Mungkin kalau aku bagi dengan perang, aku bagi dengan bom, aku tahu rakyat Malaysia tak boleh nak tahan. Tetapi aku bagi dengan merosakkan minda-minda hari ini. Berapa ramai hari ini tuan-tuan, anak-anak muda kita terjerebak dengan perzinaan? Berapa ramai hari ini tuan-tuan, anak-anak muda kita ketagih dengan gadget? Berapa banyak hari ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, anak-anak muda kita rosak kerana apa? Kerana dia tak faham bagaimana pemimpin dan ulama mendapat kemerdekaan satu ketika dahulu. Sebab itu ada yang mengkupaskan perkataan merdeka. Ada ulama yang meletakkan merdeka tu dieja dalam Jawi. Kerana dulu kita dipanggil tanah Jawi lah. Tempat kita ni, tanah air kita Malaysia ni, dia panggil tanah Jawi, Nusantara. Kalau tuan-tuan menyusuri lembaran perkataan merdeka tu tuan-tuan, macam mana eja merdeka? Mim, ra, dal, ya, kaf, alif. Dulu itulah tulisan kita dulu. Kan? Ulama-ulama kita bukan Rumi dulu. Jawi tu dulu. Ha, pemerintahan dulu, zaman-zaman sebelum kemerdekaan kita dulu, yang biasa memang kita tengok tulisannya Jawi. Kalau kita tengok balik, apakah yang diletakkan perkataan merdeka? Dia bukanlah hadis ataupun kita kata sebagai satu bentuk orang panggil dalil utama, tidak. Tetapi dia synchronize. Mim adalah mengikut, Ro merdeka kan? Mim, ro, dal, ya, kaf, alif. Mim itu adalah mengikut. Ro itu adalah rasul. Dal itu adalah dan. Ya itu adalah yakin. Kaf itu adalah kepada. Dan huruf yang terakhir adalah alif dengan makna merdeka, mim, ro, dal, ya, kaf, alif. Perkataan alif itu terkena kepada kalimah Allah. Saya ulang, mim itu adalah merdeka, mim, ro, dal, ya, kaf, alif. Kan kita dalam bulan kemerdekaan, bulan Ogos, 31 Ogos, Alhamdulillah. Maka ada pendapat ulama' meletakkan, tak kisahlah walaupun dia kebetulan ke, dia direka ke, tapi dia synchronize, dia ada kesamaan dia. Mim mengikut, ro rasul, dal dan, ya yakin, kaf kepada, alif Allah. Kalau cantumkan ayat perkataan merdeka tu, mengikut rasul, atiullah, mengikut rasul, wa atiur rasul, mengikut rasul, dan yakin kepada Allah. Subhanallah. Ayat yang disusun. Sebab itu tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, jangan kita rosakkan keamanan yang berada di dalam tanah air kita. Jangan kita sengaja mencetuskan sentimen-sentimen yang tidak sepatutnya. Sama ada daripada sudut agama, daripada sudut berbilang kaum, daripada sudut kita kata adat resam di tempat kita, selagi mana tak bertentangan dengan inni taraktu fikum isnaini in tamassaktum bi ima falan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati rasulillah, yang mana selagi mana adat ataupun kita kata resam di tempat kita tu tak melanggar garis panduan Al-Quran dan As-Sunnah, dipersilakan. Betul, sebahagian daripada kita datang solat Jumaat pakai songkok, tak apa, bukan salah pun. Ada yang datang pakai baju Melayu, boleh. Itu adat pakaian di tempat kita, asalkan tidak mendedahkan aurat. Maka sebab tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, yang pertama saya nak sebutkan keamanan ini bermula daripada kefarduan solat lima waktu. Satu. Yang kedua tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, keamanan untuk kestabilan negara kita. Nombor dua ni paling penting tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas daripada kita taat pada perintah Allah dan Rasul, nombor dua, ya ini wa ulil amri minkum, kepada ketua dan pemimpin kita, yakni raja-raja Melayu dan sultan-sultan kita. Ini besar tuan-tuan. Sehingga dalam hadis menyatakan bahawasanya orang yang menjadi pemimpin atau raja-raja ni adalah bayang-bayang Allah. Bukan saya nak sebut Allah Ta'ala tu ada bayang, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul 'alim. Tidak sama sekali Allah Ta'ala bersamaan dengan makhluk. Tidak sama sekali. Nah, kita mengaji dalam kitab sifat 20, mukhalafatuhu lil hawadis. Cuma dalam ayat hadis tu nak menyatakan betapa besarnya peranan sultan dan raja-raja kita sampai hari ni. Tahun ni tahun yang keberapa dah kita merdeka tuan-tuan? Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah, dah berapa dah? 69 tahun. Ni 2026 ni. 69 tahun, bukan satu waktu yang singkat. 69 tahun hari ini kita kecapi nikmat keamanan. 69 tahun. Kita dapat pula 31 Ogos 1957 yang meletakkan tarikh itu adalah ulama. Yang diberikan tarikh tersebut adalah Syekh Al-Mar'um Al-Alim Al-Allamah Syekh Abdullah Fahim. Meletakkan 31 Ogos tu kalau dalam kalender Islam 5 Safar. Ni yang meletakkan tarikh, kerana Syekh Abdullah Fahim, ulama besar dalam bidang ilmu falak ni, dia meletakkan tarikh tu. Syekh Abdullah Fahim ni meletakkan dan memberitahu kepada pemerintah di zaman tersebut, antaranya Tuanku Abdul Rahman, orang-orang besar lah, pemimpin-pemimpin besar, dapatkan tarikh ini untuk kemerdekaan sekiranya diizinkan oleh Allah. Alhamdulillah. Tengok di belakang siapa dia yang menjadi kekuatan. Hubungan dengan Allah. Siapa dia yang membaca doa sebelum bersurai di Stadium Merdeka. Bukan dataran Merdeka, Stadium Merdeka. Kerana dataran tak ada lagi. Waktu tu ada Stadium Merdeka. 31 Ogos 1957 bersamaan dengan bulan Safar. Tuan-tuan, siapa dia yang berdoa minta Allah Ta'ala beri kebaikan, Allah Ta'ala beri kejayaan, pelihara seluruh masyarakat, rakyat. Ulama besar, mufti yang pertama di Negeri Sembilan, Sa'ibu Sa'amah Syekh Ahmad Al-Linggi, dia yang berdoa kepada Allah, maksudnya dia yang memimpin. Dan pada waktu itu juga, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, di Stadium Merdeka itu buat julung kali pertamanya, laungan azan dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Siapa dia tuan-tuan? Ulama yang pakar dalam bidang qiraat. Allah Ta'ala pinjamkan suara dia, iaitu Syekh Hasan Azhari. Ni semua ni orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu nombor dua yang saya nak sebut tuan-tuan, kita menghormati, menjunjung sebesar-besarnya, tidak lain dan tidak bukan, ia inilah institusi raja-raja Melayu kita, ataupun kalau sekarang kita panggil, kalau di tanah air kita, di setiap negeri kita panggil sultan ataupun tuanku kita. Inilah yang menjadi kekuatan payung kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga keamanan tanah air kita sehingga sampai bila-bila pun. Dan yang ketiga tuan-tuan, untuk kita faham erti kemerdekaan yang sebenar, kata ulama, alhamdulillah kita dah bebas daripada senjata, kita dah bebas daripada orang kata permusuhan, kita dah bebas daripada cengkaman luar. Tetapi keamanan yang sebenar adalah perlu untuk kita membebaskan hawa nafsu dan sifat buruk yang berada dalam diri kita. Hari ini kita ada perasaan buruk sangka, kita ada perasaan riak, kita ada perasaan wujub, kita ada perasaan sum'ah, kita ada perasaan takabur. Ini yang membawakan bahaya dalam hidup kita. Kerana iblis dah berjanji. Dia sudah mengatakan, kalau aku tak boleh buat anak Adam terjerumus ke kancah kemaksiatan dalam bentuk jahat, aku akan goda anak Adam untuk berbuat maksiat dalam keadaan dia berbuat kebaikan. Ini iblis ni licik. Mungkin dia tak boleh nak buat kita untuk minum arak. Mungkin dia tak boleh nak buat kita sebagai bunuh orang. Dia tak boleh buat kita sebagai orang main judi. Dia tak boleh buat kita sebagai kaki botol. Tapi iblis laknatullah, dia takkan berhenti. Dia akan goda anak cucu cicit Nabi Adam AS. Apa contoh? Kita buat satu bentuk ibadat, kita rasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Kita rasa kita yang paling betul. Kita rasa kita yang paling bagus. Sedangkan kalau perasaan itu semata-mata nikmat yang Allah pinjamkan atas jalan syukur, tak mengapa. Ini sampai kita cakap, apalah lepas semayang tak reti berdoa ke? Apalah lepas solat isyak duduklah baca al-muq? Jangan. Apalah maghrib-maghrib dekat sana? Nah, pergilah semayang. Kalau atas jalan teguran, tidak mengapa. Tapi jangan kita merasakan diri kita lebih baik. Kerana dalam hadis ada menyatakan, manusia yang tidak pernah sujud kepada Allah, tetapi di akhir hidup dia, dia diajak oleh baginda Nabi SAW untuk masuk dalam medan perang, sekalipun dahi dia tidak pernah sujud, tetapi akhirnya dia syahid di dalam medan perang, tempatnya di dalam syurga Allah SWT. Apa yang ustaz nak sampaikan, bukanlah lepas ni kita tak semayang, tak solat, bukan. Saya nak ceritakan, jangan sampai kita merasakan diri kita lebih baik daripada orang lain. Atas jalan nasihat, atas jalan pandangan, atas jalan teguran, itu tidak mengapa. Tetapi jangan masukkan sekelumit pun dalam nilai diri kita, bahawasanya keamanan yang kita dapat hari ini, kita lebih baik daripada orang lain, yang akhirnya akan memakan diri kita, akan datang sifat-sifat yang tidak baik, akan datang penyakit-penyakit hati yang akan membawa kita perasaan yang sungguh-sungguh menjelekkan. Sehingga Nabi SAW sebut, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk di dalam syurga Allah bila mana ada sekelumit perasaan takabur, perasaan sombong kita, sama ada hubungan kita sesama manusia ataupun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan perkongsian kita pada petang yang barakah ini memberi kebaikan kepada kita, memberi manfaat. Alhamdulillah, mudah-mudahan bulan kemerdekaan ataupun bulan Ogos yang kita sambut setiap tahun. Mudah-mudahan tidak lain dan tidak bukan, kita doakan keamanan, kestabilan, keberkatan di tempat tanah air kita berkekalan sehingga kita berjumpa di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahumma

0: Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi sebelum kita menghampiri penghujung geng burung hantu, sedikit pesanan dari Mira untuk pagi ini. Kita selalu rasa hari yang baik mesti bermula dengan sesuatu yang besar. Sebenarnya tidak. Kadang-kadang cukup dengan bangun, kemaskan diri, makan sesuatu, senyum pada orang di rumah dan mulakan kerja anda satu demi satu. Tak perlu sempurna untuk jadikan hari ini bermakna. Yang penting kita terus bergerak.
1: Yo.
2: Ya Allah, Ya Rahim.
1: Siapa lebih berkuasa?
2: Ya Allah.
1: Kau.
2: Ya Rahim.
1: Aku. Atau dia. Renungkan.

Baik, sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 26 Ogos 2026 Masihi bersamaan 13 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, telah masuk waktu solat subuh pada pukul 5.01 pagi, wilayah Persekutuan Labuan 5.04, Kuching Sarawak 5.29. Dan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pukul 6.01 pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.53, Kuantan Pahang 5.56, Kota Baru Kelantan 5.56, Johor Baru Johor 5.54, Bandaraya Melaka 5.59, Seremban Negeri 9.06, Shah Alam Selangor 61, Ipoh Perak 63, Georgetown Pulau Pinang 64, Alustar Kedah 63 dan Kanga Perlis 63 minit pagi. Jadi tak sedar dah hampir jam 6 pagi. Dari suasana sunyi jam 3 tadi, sekarang hari baru dah mula membuka tirainya. Terima kasih kepada anda yang bersama Mira sepanjang 3 jam dalam geng burung hantu. Yang baru nak mulakan hari, semoga segala urusan dipermudahkan. Yang baru selesai tugas, semoga dapat berehat dengan baik. Dan yang berada di jalan raya, hati-hati sepanjang perjalanan anda. Saya Mira undur diri dulu. Jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
2: Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sumalhamdulillah, sumalhamdulillah. Kali ini saya Ustaz Nabil Ahmad nak berkongsi dengan anda sesuatu berkenaan dengan kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik muslimin muslimat rahimakumullah sekalian. Istilah cinta ini bermain di bibir kita. Sebab kita tahu cinta ni tak lain tak bukan bertitik tolak dengan rasa sayang, rasa rindu, rasa kasih dan seumpama dengannya. Selalunya kita sebut cinta, sayang, rindu ni kepada siapa? Ya, kepada orang yang kita kenal, orang yang pernah kita jumpa dan orang tu yang kita dekat. Kita akan sebut sayang. Tapi tuan-tuan, orang tu ada depan kita. Mungkin orang tu hidup sezaman dengan kita, kan? Tetapi hebatnya baginda Nabi SAW, walaupun baginda Nabi tak pernah bertemu kita, baginda Nabi sayang dan cinta kat kita. Ini cinta yang ajaib. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan balas cinta kepada Nabi SAW dengan kita melahirkan kecintaan, dengan melaksanakan apa yang telah ditinggalkan menerusi sunnah Nabi SAW. Maka sebab itulah Allah SWT memberikan pesan buat kita menerusi surah Ali Imran ayat 31. Allah nyatakan bahawa ba'na'udzubillahi minasyaitanirrajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, macam mana cara kita nak dapatkan dua cinta dalam satu masa? Ini Allah beritahu. Kalau kita nak cinta kepada Allah, nak cinta kepada Rasulullah, ikutlah aku. Ikutlah kehendak yang telah ditetapkan oleh Allah dan seperti mana yang telah dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut contoh dalam kehidupan Nabi yang dekat dengan kita. Walaupun Nabi dah tinggalkan kita 1400 tahun, masya-Allah, setiap tahun kita sambut Maulidur Rasul. Saya yakin di mana-mana tempat cerita tentang hijratun Nabi, qissatun Nabi, hayatun Nabi, siratun Nabi, segala-gala tentang kehidupan Nabi. Tuan-tuan sahabat rahimah, takkan lekang daripada mulut kita kelebihan, keistimewaan, kebahagiaan dalam kehidupan Nabi untuk kita. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat rahimahkumullah sekalian, maka ayo sama-sama kita tengok caranya. Macam mana? Ikut apa yang Allah suruh, buat apa yang Nabi contoh dalam hidupnya. Dan Allah bagi tahu, yaghfir lakum dunubakum, nescaya aku akan ampuni kamu daripada dosa-dosa yang kamu lakukan, yakni dosa-dosa kecil. Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, bukan dekat kita dapat kecintaan Allah dan Rasul jazia, kita dapat pengampunan dosa daripada Allah. Ini keistimewaan tuan-tuan untuk melahirkan kecintaan kepada Rasulullah. Sehinggakan tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, kita hari ini cinta manusia. Ya, cinta manusia boleh, tapi cinta manusia terhad dan semasa. Tetapi cinta dengan Rasulullah tiada bertempat dan tiada bertempuh, sentiasa di dalam hati kita. Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah, jom sama-sama kita memuji dan juga berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita dapat cinta Rasul, kita dapat cinta Allah Azza wa Jalla juga. Sekian saja daripada saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ترضى يا ربنا وتشاء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما أهل صبح أو أطل مساء. اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. اقض عني الدين واغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك. يا الله yang menerbitkan fajar dan menjadikan malam untuk bertenang, matahari dan bulan sebagai kiraan, tunaikan bagiku hutangku, selamatkanku dari kepapaan, berilah kesihatan sempurna pada pendengaranku, penglihatanku dan tenagaku untuk beribadat kepada engkau. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. يا الله kepada engkau aku berserah, beriman, bertawakal, kembali bertaubat. Maka ampunilah kepadaku apa yang dilakukan dahulu dan apa yang dilakukan sekarang dan apa yang dilakukan secara terang atau secara sembunyi. Engkaulah yang mengetahui apa yang aku lakukan dahulu dan sekarang. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda semua. Aktif 6.10 hari ini bersama dengan
1: Su dan juga Najmi dekat sini. Sebelum tu saya nak jawab salam. Waalaikumsalam. Apa khabar Encik Su dekat depan saya ni, Su?
0: Baik, alhamdulillah. Syukran jazilan.
1: Wow, muka pagi-pagi ni mulus.
0: Mulus.
1: Nampak bersih, suci saja.
0: Belum lagi ada.

0: Wih, berapa hari saja lagi?
1: Lima hari saja lagi,
0: Kak. Lima hari saja lagi. Dan kita akan sambut. Dan tengok meriah dah. Kita punya semua bukan saja di RTM.
1: Betul.
0: Seluruh kawasan-kawasan kediaman dan sebagainya lah. Dan juga premis-premis perniagaan. Tahniah kerana anda menjayakan dengan satu
1: premis,
0: satu rumah, satu jalur gemilang.
1: Kibaran. Okey. Jadi sebelum kita nak ke lagu yang seterusnya, seperti biasa lah Sumi ni, sebenarnya kami ada banyak sangat kata-kata, mutiara kata. Tapi pagi ni kita nak tengok tentang kepakaran seseorang tidak akan tidak akan ke mana selagi dia tidak membuktikan yang melalui pelaksanaan.
0: Yes. Macam tadi saya cakap, walk the talk apa?
1: NATO. No action?
0: No action?
1: Talk only.
0: So kita tak nak jadi insan-insan macam tu. Kita kena buat action. Apa macam mana?
1: Kita kena buktikan.
0: Buktikan dengan kata-kata anda.
1: Dengan pelaksanaan.
0: Dengan pelaksanaannya. Jangan hanya berkata-kata tapi tidak melakukannya.
1: Betul.
0: Alhamdulillah, jom.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian kita bukan lagi kemiskinan, tapi kelalaian. Ha, tuan-tuan dan puan-puan, isu hari ini adalah hidup kita ramai yang selesa tetapi jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lihat kenapa orang-orang yang di sana tu, saya tak nak sebutlah, mungkin di luar negara dan sebagainya, yang bukan beragama Islam pun, mereka ni buat maksiat. Bukan hanya buat maksiat, buat jenayah. Tetapi hidup mereka kaya raya. Dia mereka boleh buat apa saja yang mereka nak. Jadi macam mana boleh jadi macam tu, kan? Dulu orang diuji dengan kesusahan, kita diuji dengan kesenangan. Ada orang diuji dengan kesusahan, ada orang diuji dengan kesenangan. Sebenarnya ujian kesenangan ini lebih halus, orang kata. Dia sama je, dia dua ujian. Tetapi kesenangan ni ujiannya lebih halus. Jadi kalau kita nak minta murahkan rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah murahkan rezeki, doakan juga, ya Allah berilah kemampuan iman aku untuk mengurus rezeki yang engkau akan berikan kepada aku. Doa macam tu juga. Kadang kita minta rezeki aja, tapi kita tak minta iman, kan? Ada doa-doa untuk diberikan iman, kuatkan iman. Sebab apa? Kalau kita beri rezeki saja tanpa iman, ibarat kita minta apa? Orang bagi kereta yang mahal-mahal tapi tak ada lesen, tapi tak tahu macam mana nak bawa. Ha, maka kita pun bawalah kereta tu sampai terlanggar. Ha, jadi itulah ibaratnya apabila kita mendapat rezeki tidak disekalikan dengan iman, dengan ilmu. Jadi perumpamaannya adalah seperti macam dadah, tuan-tuan dan puan-puan. Dunia ni, kan, kalau Nabi dia umpamakan dunia ni seperti bangkai, kan? Tapi saya nak umpamakan juga seperti dadah, kan? Orang yang ambil dadah sebagai contoh ni, kan, dia tak rasa, akhirnya dia ketagih. Perlahan-lahan dia akan merosakkan tubuh badan dia, jiwa dia, otak dia dan hidup dia semua, kan? Dan hari ini kita lihat dadah itu bukan hanya yang kita tahu itu sahaja, kan? Ada juga yang mengatakan bahawa gula pun boleh menjadi satu perkara yang merosakkan, kan? Ketagihkan. Dan media sosial, dunia ni secara umumnya memang kalau diambil lebih daripada jumlah yang sepatutnya, dia akan jadi ketagih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isunya adalah bukan lagi kita berada dalam keadaan susah ataupun senang, tetapi bagaimana kita, perbuatan kita ketika di dalam keadaan, sesuatu keadaan tersebut, kan? Ketika kita berada di dalam kesusahan, kita perlu buat apa? Kita perlu bersabar. Ketika kita berada di dalam kesenangan, kita perlu buat apa? Kita perlu berkongsi, kita perlu rendah diri, rendah hati, kan? Ada orang ketika miskin, dia tak sabar, dia marah-marah. Tiba-tiba Allah dah shift ujian dia daripada asalnya miskin. Walaupun dia buat maksiat, tetapi Allah berikan kesenangan. Sebab apa? Sebab dia dah shift kepada fasa yang kedua, ujian yang kesenangan. Maka orang seperti ini, kalau ketika susah pun dia tak boleh nak sabar, maka ketika senang pun sebenarnya dia akan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita lalai sehingga Allah ujikan kita dengan istidraj. Istidraj ni apa? Istidraj ni adalah satu balasan, satu bala yang Allah beri secara darajah, secara bertahap. Allah tak bagi terus. Allah bagi sikit-sikit-sikit-sikit. Dengan cara Allah bagi lagi dunia yang kita nak sangat tu, sampai di hujung hidup kita, barulah Allah kenakan dengan bala yang sangat besar di akhirat dan di dunia. Allahu'alam. Jadi tuan-tuan perempuan, jangan risau tentang keadaan kita, sekiranya kita susah ataupun kita senang. Tetapi fokus kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Adakah kita perlu bersabar? Adakah kita perlu bersyukur? Adakah kita perlu berkongsi kepada orang dan sebagainya? Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim

0: Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir daripada pengorbanan para pejuang terdahulu. Hargailah jasa mereka dengan menjadi rakyat yang berintegriti, bertanggungjawab dan sentiasa menjaga keamanan negara. Bersama kita terus mengisi kemerdekaan dengan kejayaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
2: Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sumalhamdulillah, sumalhamdulillah. Kali ini saya Ustaz Nabil Ahmad nak berkongsi dengan anda sesuatu berkenaan dengan kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah sekalian. Istilah cinta ini bermain di bibir kita. Sebab kita tahu cinta ni tak lain tak bukan bertitik tolak dengan rasa sayang, rasa rindu, rasa kasih dan seumpama dengannya. Selalunya kita sebut cinta, sayang, rindu ni kepada siapa? Ya, kepada orang yang kita kenal, orang yang pernah kita jumpa dan orang tu yang kita dekat. Kita akan sebut sayang. Tapi tuan-tuan, orang tu ada depan kita. Mungkin orang tu hidup sezaman dengan kita, kan? Tetapi hebatnya baginda Nabi SAW, walaupun baginda Nabi tak pernah bertemu kita, baginda Nabi sayang dan cinta kat kita. Ini cinta yang ajaib. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan balas cinta kepada Nabi SAW dengan kita melahirkan kecintaan, dengan melaksanakan apa yang telah ditinggalkan menerusi sunnah Nabi SAW. Maka sebab itulah Allah SWT memberikan pesan buat kita menerusi surah Ali Imran ayat 31. Allah nyatakan bahawa ba'da'udzubillahi minasyaitanirrajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, macam mana cara kita nak dapatkan dua cinta dalam satu masa? Ini Allah beritahu. Kalau kita nak cinta kepada Allah, nak cinta kepada Rasulullah, ikutlah aku. Ikutlah kehendak yang telah ditetapkan oleh Allah dan seperti mana yang telah dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Ikut contoh dalam kehidupan Nabi yang dekat dengan kita. Walaupun Nabi dah tinggalkan kita 1400 tahun, Masya Allah, setiap tahun kita sambut Maulidul Rasul. Saya yakin di mana-mana tempat cerita tentang hijratun Nabi, kisatun Nabi, hayatun Nabi, siratun Nabi, segala-gala tentang kehidupan Nabi. Tuan-tuan sahabat rahimah, takkan lekang daripada mulut kita kelebihan, keistimewaan, kebahagiaan dalam kehidupan Nabi untuk kita. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat rahimahkumullah sekalian, maka ayo sama-sama kita tengok caranya. Macam mana? Ikut apa yang Allah suruh, buat apa yang Nabi contoh dalam hidupnya. Dan Allah bagitahu, yaghfir lakum dhunubakum, nescaya aku akan ampuni kamu daripada dosa-dosa yang kamu lakukan, yakni dosa-dosa kecil. Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, bukan dekat kita dapat kecintaan Allah dan Rasul jazia, kita dapat pengampunan dosa daripada Allah. Ini keistimewaan tuan-tuan untuk melahirkan kecintaan kepada Rasulullah. Sehingga kan tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, kita hari ini cinta manusia. Ya, cinta manusia boleh, tapi cinta manusia terhad dan semasa. Tetapi cinta dengan Rasulullah tiada bertempat dan tiada bertempuh, sentiasa di dalam hati kita. Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah, jom sama-sama kita memuji dan juga berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita dapat cinta Rasul, kita dapat cinta Allah Azza wa Jalla juga. Sekian saja daripada saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Cakin.
3: Nidaul Islam.

0: dari lagu ke info, dari hati untuk semua. Semestinya Geda FM.
1: Aktif now, 10 aktif enam 10.
2: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Geda FM.

Hargailah dan sayangilah insan yang menyayangi dirimu, kerana kita tidak akan tahu apa akan jadi pada esok hari. Hargai dan jaga hati. Pesanan ikhlas ini kerana

0: Okey Najmi, jangan sombong Najmi. Dengan pangkat yang kita ada, dengan wang yang kita ada, jangan sombong. Sebab dah Najmi tadi bakal nak sombong-sombong sikit tadi.
1: Taklah.
0: Dengan panggilan-panggilan okay nama-nama tadi tu. Kamu bila dah dapat kan baru ni Zainazim pun dapat dah Dato'. So jadi kita jangan dengan pangkat-pangkat ni kita, itu semua duniawi saja.
1: Duniawi saja.
0: Tapi maksud, pun tahniah lah untuk Zainazim.
1: Dan sebenarnya pangkat bukanlah untuk yang perlu dimegah-megahkan. Sebenarnya itu adalah satu benda, orang kata orang tu macam tanggungjawab. Kan. Tapi lagu tadi tu Allah kan tu. Ada yang Allah ke bagi-bagi ni?
0: Oh, ada juga yang Allah-Allah bagi ni.
1: Morning apa orang cakap tu?
0: Morning sickness.
1: Wow. Warna cakap putih tu eh.
0: Okey lah, kita dah kongsikan khusus untuk ada pagi ini.
1: Semasa di Kedai FM. Okey lah, laju pula tu eh. Selalunya Su yang duk pegang steering kan. Ini Najmi pula yang nak bulah. Alright. Tanda tanya mengenai kehilangan seorang guru di sebuah sekolah agama kelas Al-Quran dan Fardhu Ain Muhammad Hijazi Zamri, 26 tahun akhirnya terjawab apabila dia ditemukan di Alostar Kedah malam tadi. Perkara itu dikongsikan bapaknya Zamri Saidin, 53, kepada pemberita lah. Okey, berhubung penemuan anak sulung daripada 7 beradik itu kira-kira pukul 10 malam. Katanya beliau menerima panggilan daripada individu yang memaklumkan Muhammad Hijazi ditemui sedang melilau di Alostar Kedah dalam keadaan yang tiada tenaga. Kawan-kawan dia juga ada juga yang jumpanya, mereka hubungi memberitahu bahawa Muhammad Hijazi telah pun ditemui. Ada yang bercakap katanya bapa kepada mangsa bercakap dengan anaknya, katanya mendengar sepatah dua kata untuk membuktikan bahawa itu adakah anak dia. Maksudnya melalui panggilan telefon ni. So alhamdulillah katanya memang betul lah anak dia. Okey, menurutnya juga suara Hijazi ketika itu kedengaran lemah dan tidak bermaya, dipercaya akibat keletihan serta kelaparan. Apa pun alhamdulillah So yang tertunggu-tunggu mestilah kan, ahli keluarga semua macam risau, bimbang, dan akhirnya mendapat satu perkabaran yang baik, ditemui dengan selamat. Alhamdulillah,
0: selamat tu paling kata melegakan. Okay, yes. Okay, yang seterusnya, tenaga pegiat giat marah maut dua anak cedera kereta bertembung lori. Di Kota Belud, seorang tenaga pengajar giat marah maut manakala dua anaknya cedera selepas kenderaan yang dinaiki mereka terbabit kemalangan dengan sebuah lori. Dan kejadian berlaku pada pukul 11.05 pagi itu. Mangsa Nur Rasidah Mayor, 42 tahun, disahkan meninggal dunia di lokasi selepas tersepit di tempat duduk pemandu. Dan siasatan awam mendapati lori dipandu lelaki berusia 42 tahun dalam perjalanan dari Kota Belud menuju Ketuaran, dan kenderaan tersebut dipandu mangsa bersama dengan tiga anaknya berusia 15, 18 datang dari arah bertentangan.
1: Baik. Seterusnya pula rakyat Malaysia yang berada atau merancang perjalanan ke Patani, Yala dan Naratiwat dinasihatkan supaya meningkatkan tahap kewaspadaan susulan beberapa kejadian insiden serangan di wilayah selatan Thailand itu baru-baru ini. Jadi Konsul Jeneral Malaysia di Songkhla, Ahmad Fahmi Ahmad Sarkawi, berkata mereka yang merancang perjalanan ke kawasan berkenaan disarankan supaya mempertimbangkan semula perjalanan yang tidak penting, khususnya ke kawasan terjejas, yang mana rakyat Malaysia juga dinasihatkan supaya mengelakkan kawasan yang berlaku insiden keselamatan, demonstrasi atau perhimpunan besar, serta sentiasa mematuhi arahan pihak berkuasa Thailand termasuk berkaitan sebarang perintah berkurung, penutupan jalan raya dan pemeriksaan keselamatan tu.
0: Okey, dan seterusnya ramai yang rasanya nak akan nak berpindah, berhijrah ke Singapura.
1: Okey. Sebab apa tu?
0: Sebabnya kalau kita melahirkan anak,
1: okay,
0: dapat duit. Duit yang banyak tau. Setiap anak Singapura dapat RM70,000 duit Singapura lah. Setiap kanak-kanak Singapura akan menerima hampir $70,000 ataupun kira-kira RM227,500 dalam duit kita ni. Dalam bentuk bantuan kerajaan yang akan menyediakan sokongan kewangan secara lebih berterusan sepanjang tempoh mereka membesar, tanpa mengira anak keberapa dalam keluarga. Dia macam package lah, merangkumi hadiah bayi dalam bentuk wang tunai pendapat, kredit kanak-kanak pun pun dapat juga. Jadi itulah dalam usaha nak menyokong anak Singapura ni, kata semakin makin kurang kan. Jadi akan menambahkan lagi lah jumlah bilangan penduduk di Singapura.
1: Baru ada yang nak tutup buku dengan negara berita ni tu.
0: Tiba-tiba macam itulah.
1: Dia boleh bincang lah. Didi.
0: Benda dia boleh bincang lah. Okay, seterusnya. Habis dah. Okay, lupa sebab hari ni Najib mula dulu. Selalunya DJ Su mula dulu.
1: Yes.
0: Okay, jom kita jangan jahat-jahat dengan cinta.
1: Jangan lu jahat.
0: Jangan.
1: Kita kena raikan.
0: Raikan cinta. Kita kena setia dengan cinta.
1: Betul.
0: Terus sama Akim dan juga Stacey, Jahatnya Cinta.
1: Aktif 10. Mancap.

Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.

gangguan cetakan MyCard susulan peralihan generasi baharu. Jaga kesihatan, ambil langkah berjaga-jaga ketika jerebu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

Berita seterusnya, luar negara. Banjir Sungai Mekong menjejaskan lebih 13,000 keluarga di empat wilayah Kemboja susulan Taufan Saudal. Jurucakap Jawatankuasa Kebangsaan Pengurusan Bencana South Kim Komoni berkata 1,551 keluarga dipindahkan ke kawasan lebih tinggi berikutan banjir yang melanda Krati, Bong Mom, Sung Treng dan Kampung Cham sejak Jumaat lalu. Lebih 9,000 rumah dan 4,000 hektar sawah padi turut ditenggelami air. Tiada kematian dilaporkan. Sementara itu, puting beliung melanda kampung Pomar di barat daya Perancis menyebabkan puluhan penduduk tercedera dan hampir 300 buah rumah rosak pada Isnin lalu. Pihak berkuasa tempatan menyifatkan kejadian yang melanda wilayah Ode itu sebagai fenomena luar biasa yang jarang berlaku. Dalam perkembangan tarif timbal balik Amerika Syarikat dan Kanada, Ottawa akan mengenakan tarif 15, 25 dan 50% terhadap lebih 700 barangan Amerika berkuat kuasa 8 September. Menurut Kerajaan Kanada, tarif 50% melibatkan keluli, aluminium, perabot dan pakaian. Manakala 25% dikenakan terhadap keju, peralatan elektrik serta sebahagian produk makanan laut. Langkah itu sebagai tindak balas terhadap tarif 50% Amerika terhadap barangan Kanada pada minggu lalu. Ini pula mengenai sekatan baharu Amerika ke atas Iran. Tehran berikrar membalas serangan diperluas Washington bagi memencilkan ekonominya sambil yakin rakan dagang utama tidak akan tunduk kepada tekanan itu. Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat Scott Bessent berkata, negara yang terus berdagang dengan Iran berisiko disingkirkan daripada sistem kewangan berasaskan dolar. Bagaimanapun, beliau tidak menetapkan garis masa atau menyatakan negara yang bakal dikenakan tindakan tersebut. Sukan Kejohanan Tenpin Bowling Remaja Asia ke-25. Pasangan negara Nur Syahira Amani Abdullah Helena Jamal muncul juara acara beregu wanita di Pusat Bowling Jaya Ancol, Jakarta, Indonesia semalam. Gandingan itu mencatatkan 2,304 jatuhan pin menerusi 6 permainan untuk meraih emas, menewaskan pasangan Hong Kong Tavia Wong Zi Ching Lo Wai Ching dengan kelebihan 37 pin yang meraih perak. Kejohanan itu berlangsung dari 21 hingga 30 Ogos. Beralih ke tenis terbuka Amerika Syarikat, gadingan bintang tenis Serena Williams dan Carlos Alcaraz tersingkir di suku akhir beregu campuran selepas tewas 5-4, 4-1 kepada pasangan Belinda Bencic dari Switzerland dan Flavio Cobolli dari Itali di Stadium Arthur Ashe. Bencic dan Cobolli seterusnya akan menentang Elena Svitolina dan Gail Monfils di separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita bersama-sama mengibarkan jalur gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Okey dah, 7.12 minit pagi, masih lagi bersama dengan Subi.
2: Yeza.
1: Dan kini tibalah masanya yang kita nanti-nantikan, tuan-tuan dan puan-puan.
3: One new come
2: new. Okey.
1: Okay. Jadi hari kita nak belajar apa ni untuk anda semua hari ini?
2: Adalah perkataan yang Najmi akan ajar. Tapi sebelum tu, Su, sebelum kita nak meneruskan Waneng Kamneng kita ni,
1: okay,
2: juga saya nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Jan kita ataupun Pak Nyang. Dia, saya baru ni saya jumpa dia tau dekat Alostak Su. Dia main cakap, oh inilah rupanya yang duk cakap pasal Waneng Kamneng tu. Dia memang dengar segmen tu,
1: yeah,
2: on the way nak ke sekolah nak mengajar. Dia cakap dia memang dengar Waneng Kamneng.
1: Maksudnya setiap hari dia akan belajar, mempelajari satu perkataan yang baru.
2: Yes.
1: Dan bukan baru, bukan dalam bahasa Melayu, tapi dalam bahasa Thai.
2: Jadi dia cakap Thai dengan saya hari itu.
1: Dan berdasarkan apa yang telah dipelajari dengan di Grafen.
2: Betul.
1: Okey, hari cikgu kita nak kongsikan tentang perkataan apa?
2: Okey, hari ini perkataan dia adalah cia.
1: Cia.
2: Cia.
1: Cia.
2: Cia.
1: Ha, ini nak kena betul mulut pula dah.
2: Okey, okey, ejaannya C-H-E
1: C-H-E-A-U A-U. Cio.
2: Cio.
1: Maksudnya ada A lah. Cio.
2: Cio.
1: Cio.
2: Ha, nanti kita betul-betul. Okey. Cia. Cia.
1: Salah
2: ni,
1: juga.
2: Cia ni dia buka, dia macam cia lah. Kalau cia ni nama.
1: Okey.
2: Macam kan selalu orang tanya kita, kun cia lah. Hang nama apa kun kan?
1: Kun cia, right.
2: Tapi yang ni bukan cia, yang ni cia.
1: Cia.

0: Cheer.
1: Okey, tak apa nanti cakap.
0: Okey. Okey, cheer ni adalah dia adalah percaya.
1: Percaya.
0: Percaya. Sebab saya sebenarnya saya selalu percaya Zu.
1: Kalau tapi Zu tak percaya.
0: Zu tak percaya Najmi. Ini yang masalahnya.
1: Saya memang tak percaya dah sebab muka dia meragukan.
0: Tak mengaya.
1: Ya, tuan-tuan puan-puan, kalau tengok muka dia memang memang susah saya nak percaya.
0: Kena percaya lah Zu.
1: Okey,
0: kalau dalam Thailand, cheer ni dia adalah percayalah. Okey, kalau kata kita nak cakap macam saya percaya Zu ataupun saya percaya awak lah. Pom cheer kun.
1: Pom cia kun.
0: Pom cia kun.
1: Pom cia kun.
0: Pom
1: saya percaya awak.
0: Saya. Tapi kalau Su nak cakap, Su tak boleh guna pom lah. Dia kena guna chan. Chan tu kan saya untuk wanita.
1: Kalau ni chan, pom tu untuk lelaki.
0: Yes, Zah.
1: Chan cia kun.
0: Chan cia.
1: Chan cia kun.
0: Okay.
1: Oh, susah cia ya.
0: Kalau kata tak percaya, Su kena tambah perkataan mai.
1: Mai. Chan.
0: Mai
1: cia kun.
0: Cia.
1: Okey, hari ni susah sikit ya. Sebab
0: nak sebut tu.
1: Nak sebut tu. Tapi apa pun perkataan tu adalah
0: cia.
1: Cia.
0: Percaya.
1: Percaya.
0: Kalau tak percaya, mai.
1: Mai cia.
0: Cia.
1: Oh, susah. kalau trust me. Trust me.
0: Cia lah.
1: Cia lah.
0: Cia.
1: Cia kun. Pom.
0: Maaf.
1: Pom pula.
0: Saya lah, kamu Chan lah.
1: Chan.
0: Okey, ingat eh. Okay. Hari ni perkataan dia bukan che, bukan nama. Ini adalah cia.
1: Cia.
0: Percaya. Okey?
1: Okey.
0: Su sampai kata sengit. Nak sebut.
1: Nak kena pun betul balik. Mulut saya dah sengit dah ni.
0: Nak sebut cia tu sampai geleng-geleng.
1: Dia macam Cina pula. Cia ma. Okey, kepada terus sama. Etina 10.
0: Rancang Berbisa.

0: Ramai Master Harmoni Sumi bersama-sama dengan anda pagi ni.
1: Ya, dah pun 7.30 minit pagi. Apa khabar dan juga selamat pagi semuanya, Su.
0: Okey, dan kita nak tengok keadaan cuaca.
1: Tengok?
0: Nak lihat, nak bau, nak rasa.
1: Nak dengar? Nak ramal?
0: Nak ramal sebenarnya. Keadaan cuaca hari ini.
1: Yes.
0: Dan juga kita lihat dengan keadaan kualiti udara.
1: Indeks.
0: Pencemaran
1: udara.
0: Pencemaran udara pun. Kita akan konsisten lagi untuk
1: dia
0: anda.
1: Dia main dengan kualiti sekarang.
0: Kualiti
2: Cuaca hari ini.
0: Tentu dah kita nak bersama dengan Puan Suraya yang sudah pun bersedia di talian ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Apa khabar Puan Suraya, kita sihat ke?
3: Baik, Alhamdulillah.
1: Dengan suara ceria pagi ni.
3: Ya, insyaAllah.
1: Diharapkan cuaca kita juga seiring dengan keceriaan suara Puan Suraya kita. Silakan.
0: Silakan, silakan. Okay,
3: terima kasih DJ Su dan juga DJ Najmi. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Radio Kedah. Berikut disampaikan ramalan cuaca bagi negeri Kedah selama 12 jam bermula dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam untuk hari ini 26 Ogos. Bagi seluruh negeri Kedah, Met Malaysia menjangkakan pada sebelah pagi hujan di beberapa tempat di kawasan pantai, petang ribut petir di beberapa tempat, manakala senja hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Suhu minimum untuk hari ini 26 darjah Celsius, manakala suhu maksimum 33 darjah Celsius. Dan angin pula bertiup dari barat laut selaju 20 hingga 30 km sejam dan keadaan laut berombak kecil ke sederhana setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Untuk sebarang pertanyaan berkaitan cuaca, anda boleh menghubungi talian 1300-221-638 dan untuk maklumat terkini layari www.met.gov.my atau dapatkan juga di aplikasi MyCuaca Dara akan Met. Sekian sahaja laporan cuaca dari Pejabat Meteorologi Kedah dan kembali semula kepada DJ Su dan juga DJ Najmi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Saya ada kekeliruan.
1: Kenapa?
0: Kenapa bila pembantu pegawai dari Met Alosa kalau wanita,
1: okay.
0: Ada Najmi lain sikit
1: Saya memang macam ni lah, So.
0: Dengan kaum lelaki lain pula.
1: Sebab apa?
0: Itu memang lelaki macam tu.
1: Bukan, sebab Allah jadikan kita ni Adam dan juga Hawa.
0: Okay.
1: Faham
0: Tiba-tiba berubah. Silakan Puan Suraya.
1: dengan su saya tak lemah macam tu kan? Dengan su saya tak macam tu.
0: Tak macam tu. Kamu ingat saya berhakum ke?
1: Okay, Su, sila main lagu.
0: Kalau saya berhakum, saya Sulaiman. Saya Suriani tau.
1: Risau.

0: Okay, look at this. You look.
1: You nampak macam tak confident untuk look at this.
0: Sebab
1: bunyi sungai petani.
0: Today I rasa macam I banyak banyak berlaku sesuatu.
1: Miracle.
0: Bukan, saya rasa tu? Macam tak kena hari ni kan. Jadi saya tak mau banyak cakap lah. Saya nak bagi Najmi banyak bercakap.
1: Jangan macam tu. Jangan macam tu. Sebab nampak macam setakat lah okey lagi lah. Okay, maksudnya bahagian di tubuh badan tak ada yang jatuh lagi.
0: Bongok. Jangan lah Jimmy.
1: Okay,
0: kita nak kongsikan juga baru-baru ni kan. Apa yang menarik yang kita boleh kongsikan?
1: Kita nak ucapkan tahniah lah kepada Yang Bagi Dato' Aswad Ismail, ketua pengarah penyiaran kita Su. Di atas pengundian darjah pangkuan Seri Melaka di PSM.
0: Tepat tangan sikit. Dah bergelar Datuk.
1: Yes. Datuk KP kita Su.
0: Datuk KP.
1: Handsome orangnya.
0: Ya, muda lagi. Antara 189 individu lah yang dianugerahkan dalam istiadat berkenaan. Dan tak lupa juga kepada Menteri Pendidikan kita.
1: Yes.
0: Yang turut mendapat gelaran sebagai Datuk Seri yang melalui senarai 10 penerima darjah Gemilang Seri Melaka DGS.
1: Betul. Okey, itulah yang boleh kita kongsikan. Tahniah kepada penerima anugerah Datuk Nisu dan juga tak dilupakan juga seringkali
0: kau
1: tiap persoalan.
0: Pun juga dapat Datuk Siti Roziana Zain. Lebih dikenali sebagai Ziana Zain, juga bergelar Datuk selepas dianugerahkan darjah pangkuan Seri Melaka DPSM.
1: Betul. Okey. Dan kita harapkan lepas ni Datuk Ziana Zain kalau boleh lagu jangan tinggi-tinggi sangat lah. Kami nak karaoke juga lagu tu.
0: Dia tak boleh nak buat macam tu. Sebab memang tu lagu tu sesuai dengan dia.
1: Sesuai dengan dia.
0: Okay. Baik. Tak lagi kita nak pergi ke dunia dunia hiburan lah. Dunia haiwan. Haiwan ni memang kita memang tak suka dia. Tapi dia selalu main kat kita.
1: Sehingga dia buat macam tu.
0: Selain daripada monyet minggu lepas kan. Tapi bukanlah kita tak suka. Tapi dia akan sering kali hadir lah.
1: Menghantui.
0: Sebab kita nak buang dia tu cukup susah.
1: Ketegang orang Kedah kata.
0: Cuba teka. Kami bagi masa 20 saat untuk anda teka.
2: Menyayangi negara bukan hanya dengan kata-kata. Ia diterjemahkan melalui tindakan menjaga keamanan, menghormati undang-undang dan mengamalkan nilai murni. Bersama kita mengisi kemerdekaan dengan semangat patriotisme yang tinggi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Okey, haiwan yang kami nak kongsikan hari ini bukanlah bateri sebab huruf kalau kita tengok di awal huruf nama dia ni adalah A dan juga A. Double A tu bukan bateri
0: Double A bukan bateri.
1: Tapi dia adalah haiwan yang cukup dekat dengan kita.
0: Okey, kita bagi clue lah.
1: Clue
0: Dia ni boleh dikategorikan kalau dalam dunia perniagaan pula. Haiwan. Arkitek.
1: Arkitek
0: semula jadi.
1: Oh my god.
0: Dia mampu membuat sesuatu tu. Nampak macam huy, arkitek dia susun-susun-susun di mana. Nampak memang cantik.
1: Okey,
0: cantik.
1: Nama dia juga Su. Selain daripada bateri, nama dia pun macam adalah unsur-unsur Thailand tu. Ayuh tina ayap.
0: Apa benda pula tu?
1: Nai. Okay. So perkataan dia tak haiwan ni adalah Anai-anai
0: yang banyak. So jadi dia arkitek semula jadi. Sarang anai-anai ni kompleks dengan ada sistem pengudaraan dan terowong.
1: Wush, dahsyat anai-anai.
0: Sebab dia ada disebut sebagai arkitek semula jadi.
1: Arkitek semula jadi
0: Jangan pandang sebelah mata ya anai-anai ni. Okay. Apa lagi?
1: Okey, anak-anak ni juga sebenarnya ratu yang berumur panjang.
0: Ratu berumur panjang?
1: Yes, sebab anak-anak ini dia boleh hidup sehingga 25 hingga 50 tahun dan menghasilkan jutaan telur tanpa menggunakan sebarang suplemen.
0: Dia tak ada perlu. Tak perlu. Semua jadi.
1: Yes.
0: Dan dia ni pemakan kayu-kayuan.
1: Okey.
0: Dan bahan-bahan lain lah yang mengandungi selulosa. Tapi selalu dia makan bayangan kayu-kayu ni lah. Perabot ke rumah kita tu yang membuatkan kita rasa macam geram je kat dia.
1: Betul.
0: Geram je kat dia ni.
1: Okey, dan juga anak-anak ni sebenarnya tau, dia ada antena tu. Tetapi perbezaan antena antara anak-anak dengan semut, antena anak-anak ni berbentuk lurus seperti manik tasbih. Yang dialim sikit. Okey, berbeza dengan semut yang mempunyai antena bengkok.
0: Oh.
1: Dia macam tu. Saya set tunjuk dekat sugi. Mungkin lah yang saya tengah mendengarkan kami tak nampak. Okay.
0: Demonstrasi kan lah. Macam tu dia perbezaan dia dengan semut.
1: Yes.
0: So jadi dia ni memang satu serangga yang memang perosak lah.
1: Memang perosak.
0: Tapi dia bukan perosak rumah tangga.
1: Bukan.
0: Elok lah.
1: Dia perosak rumah kita. Tangga rumah kita. Dia bukan perosak rumah tangga. Dia adalah perosak tangga rumah kita.
0: Bahaya juga. Bahaya. Pusing itu. Oh, jadi tak boleh lah juga.
1: Tetapi kan so, ada satu lagi fakta tentang anak-anak ini. Darah dia jernih.
0: Darah dia jernih. Bukan merah.
1: Bukan. Cecair badan atau darah anak-anak ini ataupun hemolimfa berwarna putih atau jernih. Bukan merah.
0: Okey.
1: So kalau orang cakap darah berwarna merah, anak-anak dah membuktikan.
0: Okey. Dia ada lebih kurang 2,700 jenis anak-anak ini tau.
1: Okey. Wih, banyak ya.
0: Jadi kalau kita dengar bunyi dekat rumah kita tu,
1: bunyi macam mana tu sekali lagi?
0: Taklah bunyi macam mana. Bunyi tu. Maksudnya rumah kita diserang anak-anak.
1: Okey.
0: Sebab askar dia tengah mengetuk kepalanya pada kayu.
1: Okey. Dia macam tu. Dia buat kerja. Hebat anak-anak ini rupanya.
0: Dan bila diketuk tu, pertama untuk bagi isyarat bahawa ada gangguan.
1: Okey.
0: Kedua untuk menganggarkan besar kayu yang dia temui. Tu dia ketuk-ketuk.
1: Oh, dia bagi signal dekat kawan dia.
0: So jadi memang dia pun ni buat kerja ni memang ramai lah, berpasukan.
1: Berpasukan.
0: Hebatlah.
1: Dan juga anak-anak ni sebenarnya dia suka kan tempat-tempat yang gelap. Anak-anak ni dia gemar hidup di kawasan yang lembap. Tersembunyi dan gelap untuk mengelakkan diri daripada kering. Maklumlah dia tak pakai supplement. Dia kering kan.
0: So jadi itulah dia kehidupan anak-anak ni.
1: Yes.
0: Memang kita rasa macam nak marah ke apa semua, tapi itulah dia. Dah memang dah Allah takdirkan. Itu kerja dia.
1: Lumrah dan fitrah kehidupan anak-anak ya.
0: Kan. Jadi itu dah dapat kami kongsikan tentang dunia anak-anak.

0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM bersama-sama yang berbahagia Dato' Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang saya muliakan, saya nak ajak pada tuan-tuan mendengar sebuah kisah daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Dhamdham. Siapa dia Abu Dhamdham? Sahabat Nabi ini adalah seorang sahabat yang sangat miskin. Miskin dia tu, tara miskin dia tu habis-habis-habis miskin lah. Sampai nak dapat sebiji kurma pun tak ada, tuan-tuan. Ha, bayangkan kalau sebiji kurma pun tak ada tu, kira miskin sungguh lah tu. Kita miskin-miskin, kurma tak tahu lepas, kotak tak habis lagi. Ni nak main pula Ramadan ni. Tu pun kita kata miskin. Abu Dhamdham ni, tuan-tuan, miskin langsung, tak ada apa. Satu hari Nabi kata kat dia, dia kata, pergilah bersedekah Abu Dhamdham. Dia pun balik rumah. Selok sana, selok sini, kok-kok jumpa duit ke apa-apa, boleh sedekah, tak ada. Sebab dia tahu dia miskin, tapi dia usaha juga cari kok-kok terselit. Maka pada kegelapan malam tu, aku nak sedekah macam mana ni. Dia tahajud, dia bangun, dia berdoa pada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, orang yang berharta boleh sedekah dengan harta. Orang yang ada kuda boleh mengerahkan kuda mereka untuk berjihad. Dan yang ada unta boleh menyiapkan unta mereka. Sedangkan aku ni, ya Allah, aku tak ada apa, ya Allah. Kuda tak ada, unta pun tak ada. Jadi aku sedekahkan kepadamu, ya Allah, dengan doaku ini, ya Allah. Terimalah sedekahku ini, ya Allah, melalui doa ni. Ya Allah, setiap orang yang berbuat zalim kepadaku, atau yang mencelaku, atau yang mencaciku, atau yang menyakitiku daripada kalangan orang Islam, maka jadikanlah mereka sentiasa sehat, mendapat kemudahan dan menerima kemaafan daripada. Akhirnya, tuan-tuan, Allah Ta'ala menerima sedekah doa daripada Abu Dhamdham tadi ini. Masya Allah, inilah satu sahabat yang hebat. Dia boleh memaafkan orang yang buat zalim pada dia. Dia boleh mendoakan orang yang buat zalim pada dia. Sehinggalah dia doakan mereka diberikan kesihatan. Jadi tuan-tuan, kita ambillah doa daripada Abu Dhamdham. Kita bacakan kepada orang yang buat zalim pada kita. Doa dia berbunyi begini. Allahumma inni qad wahabtu nafsi wa irdi laka fala yashtumu man shatamahu wa la yazlimu man zalamahu wa la yadribu man darabahu. Itulah doanya. Mudah-mudahan Allah menerima doa kita yang dikira sedekah daripada Abu Dhamdham di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM.